0: akan cek lagi nanti. Di Desa Nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini, tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
1: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
2: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
5: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
4: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Yang nyari padahal banyak ya, Mas. Hari ini masih langka ya, Mas?
4: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
7: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8:30 waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MR Kan Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
8: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di lang-lang, ya, itu dia sudah berniat, ya, berniat ihram. Dan kalau yang tidak sempat, sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambil niat. Ya.
7: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisahkan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Kru 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Dakar Mekah, Ihsan Faisal, mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak Haji Armuzna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami akan coba hadirkan pada kesempatan berikutnya di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak Haji Armuzna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

0: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah ditemukan.
3: Kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombespol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
4: Tender untuk joki ini sudah mewanti-wanti kepada joki atas nama HIR ini, bahkan nama legend atau ya pemberorder, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
3: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
2: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
3: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Inaliem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
5: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya, karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
6: Ya, indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Wina ya.
5: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, ya, masa ini.
6: Betul.
5: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
3: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tapi dianggap itu opsi kedua dan dianggap juga gagal gitu.
0: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
7: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos, maka yang masuk kampus bukan yang paling layak, tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban, yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
1: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran, terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih nggak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih, pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.

0: Osis UTBK, sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal, sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Rajia Salsabila dan Iis Rothford dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau memberi dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro 1 Mataram.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, Anda kembali bergabung bersama kami dalam sesi kedua Opini Publik dan Klarifikasi edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026. Dan tentunya masih membahas terkait dengan upaya Nusa Tenggara Barat untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan. Pagi hari ini nanti kita akan coba berdiskusi bersama dengan praktisi pariwisata Nusa Tenggara Barat bersama dengan Bapak Lalu Abdul Hadi Faisal. Kita akan mencoba mengulik lebih dalam bagaimana saat ini pariwisata di Nusa Tenggara Barat dengan adanya pariwisata berkelanjutan. Dan pagi hari ini pendengar, kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Haji Lalu Abdul Hadi Faisal. Assalamualaikum Pak Hadi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat izin pagi. Ini saya memanggilnya Pak Hadi atau Pak Faisal?
1: Pak Hadi aja.
0: Pak Hadi ya. Pak Hadi, kabar baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya, gimana aktivitas akhir-akhir ini? Wisatawan kita gimana? Nampaknya sibuk ya untuk bertemu dengan wisatawan kita atau bagaimana?
1: Ya, saya kira salah satu indikator dari kemajuan pariwisata di satu daerah itu adalah salah satunya adalah arus kunjungan wisata yang semakin bertambah. Mm-mm. Kemudian bertumbuh suburnya home-home industri dan kuliner, dan tertatanya destinasi-destinasi unggulan yang memang kita hajatkan untuk dikunjungi. Mm-mm. Saat ini, sekarang ini kan Indonesia secara nasional ini pasti juga akan berdampak kepada daerah. Adanya satu pengetatan atau adanya satu, kalau dulu kita pengetatan ya, sekarang istilahnya adalah di pangkas ini anggaran-anggaran secara nasional, dan itu berdampak kepada daerah. Oleh karena itu, mengingat NTB ini sangat memiliki peran strategis ya sebagai penggerak ekonomi daerah berbasis destinasi dunia seperti Mandalika, Rinjani, Gili, Tiga Gili hingga desa-desa wisata di Lombok yang begitu menyebar sampai ke pelosok-pelosok. Maka fokus yang prioritas yang harus prioritaskan di tengah pemangkasan anggaran ini adalah tidak terlalu banyak melakukan rapat-rapat, tidak terlalu banyak melakukan hal-hal yang menghabiskan anggaran, tetapi lebih kepada peningkatan kualitas destinasi. Itu tidak terlalu banyak anggarannya itu, peningkatan kualitasnya, terus kebersihan dan amenitas ini juga penting sekali kita tetap pertahankan. Penguatan aksesibilitas, promosi digital ya yang terukur itu, baik untuk event internasional dan pengembangan wisata desa. Itu artinya bahwa direct promotion, artinya kita datang langsung ke negara-negara atau tempat-tempat tertentu untuk berpromosi, yang datang dengan tim langsung itu sudah tidak diperlukan. Sekarang itu eranya sudah digitalisasi. Itu yang untuk menjawab persoalan pemangkasan anggaran yang dari pusat, dan itu berdampak kepada daerah. Jadi NTB sendiri telah menempatkan ini, kebetulan kan pariwisata berkualitas ya, sebagai program strategis daerah dengan fokus pada atraksi, amenitas, aksesibilitas, MICE, dan spot tourism. Sekarang kan kita punya Mandalika. Di situ ada spot tourism, kan ada race, ada MotoGP dan lain sebagainya. Dan jangan lupa, kita andalan utama kita sebenarnya di samping pariwisata konvensional itu adalah halal tourism. Halal tourism ini yang harus kita angkat sehingga potensi-potensi kita di pariwisata konvensional yang bersaingan dengan Bali itu kita bisa unggul nanti di pariwisata halalnya. Karena kalau konvensional memang Bali sudah lebih lama dari kita. Tetapi dengan mengangkat pariwisata halal, saya kira itu yang menjadi andalan untuk menarik devisa dan menarik apa namanya income daerah dari sektor pariwisata.
0: Oke, Pak Hadi, ini coba kita berbicara terkait dengan pengembangan pariwisata berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat. Kalau dari selaku praktisi gitu ya, melihat ini bagaimana, khususnya setelah ada Mandalika ya saat ini di Nusa Tenggara Barat, ini bagaimana?
1: Saya kira sustainable tourism itu memang diperlukan konsistensi ya. Konsistensi dari satu, konsistensi dari goodwill dan political will dari pemerintah setempat ya, khususnya kita di provinsi NTB ini ada tentu saja pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Yang kedua, untuk memperkuat daya tarik bargaining kita dan untuk daya tarik promosi kita, tentu saja sekarang eranya itu kan era banyak juga orang-orang yang mau melihat keunikan ya. Dari destinasi, kalau kemodern bangunan apa mereka sudah lebih hebat, tidak bisa lah, jauh sekali. Tetapi keunikan itu justru yang akan memperkuat daya tarik wisatawan untuk datang ke sini. Ya salah satunya yaitu desa wisata itu, yaitu desa wisata dan ekonomi rakyat itu anggaran paling produktif ya, yang karena itu menyentuh langsung kepada masyarakat juga. Artinya di sini desa wisata itu dapat memberikan geliat ya, ekonomi home industri kecil dan kuliner yang ada di desa-desa itu dapat terangkat. Dan NTB kebetulan desa wisatanya itu sangat potensial ya, menjadi mesin ekonomi baru jika APBD itu diarahkan nanti ke pelatihan hospitality, homestay standar wisata, digital marketing dan pengelolaan sampah, serta paket wisata budaya ya, yang bisa merupakan pendampingan dari UMKM lokal. Nah, berdasarkan evaluasi kami, pengembangan 99 desa wisata ini menjadi salah satu prioritas utama ya pembangunan pariwisata di daerah kita. Ya, untuk itu ini sebetulnya sudah di backup penuh ya oleh kebijakan nasional, karena memang terlihat NTB ini cukup berpotensi untuk bukan hanya yang sekarang, nantinya mungkin akan bergerak kepada health tourism ya. Contohnya misalnya adanya satu rumah sakit bertaraf internasional yang ada di sekitar Mandalika misalnya.
0: Iya.
1: Artinya bahwa wisatawan itu tidak hanya datang berwisata, tapi dia juga datang berobat dan healing, sehingga penyakitnya itu diharapkan akan cepat sembuh, karena di depannya terlihat indah, dia sambil berobat, sambil berwisata. Itu yang sedang tren juga di Malaysia, contohnya di Penang, di beberapa wilayah di sekitar Malaysia. Itu yang justru dari kita contohnya juga banyak yang datang ke sana ya.
0: Oke. Tapi kalau melihat konsep pariwisata berkelanjutan sendiri bagaimana, Pak Hadi? Apakah sama seperti yang tadi penjelasannya atau bagaimana juga?
1: Ya, itu yang saya harapkan, jangan sampai sustainable tourism ini berdampak atau berubah sehingga membuka haluan baru lagi sehingga tidak sustainable. Nah, artinya yang kita harapkan itu adalah boleh berganti pemimpin, tetapi program unggulan itu harus tetap jalan. Yang kita lihat sekarang kan berganti pemimpin, bikin konsep baru lagi, mandek, tidak jalan. Karena konsep yang lama tidak dipakai, karena itu merupakan konsep yang lama. Seharusnya orang boleh berganti, tapi program unggulan itu tetap jalan, tetap bagus. Sehingga apa yang kita harapkan itu menjadi unggul, menjadi bagus, dan bisa mendapatkan lebih banyak lagi income untuk daerah kita. Nah, itu. Jadi kami istilahkan pemimpin boleh berganti, tapi program unggulan itu harus tetap berjalan. Karena itu tidak akan tidak harus terdampak oleh suksesi atau apa oleh perubahan kepemimpinan di tingkat nasional maupun di daerah gitu.
0: Oke. Kalau melihat keterlibatan masyarakat sendiri untuk mewujudkan itu, atau mungkin bisa dikatakan ini menjadi kunci juga ya untuk suksesan pariwisata berkelanjutan. Ini bagaimana sejauh ini? Apakah sudah dilibatkan masyarakat kita ini oleh pemerintah atau memang sebaiknya apa begitu, Pak Hadi?
1: Ya, itulah pemerintah harus melibatkan masyarakat. Mm-mm. Karena masyarakat itu bisa dilibatkan oleh potensi yang dia miliki. Contohnya, masyarakat itu punya wisata, punya potensi di kuliner, dia berjualan. Nah, kemudian ada masyarakat juga yang punya home industry. Dia membuat produksi hand woven. Nah, itu kan jadi bisa memory of life daripada tamu yang datang untuk berbelanja software itu untuk dia bawa sebagai kenangan. Dan yang inti ketiga itu, di samping itu, untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan dan sustainable itu, bahwa itu juga harus kita berupaya semaksimal mungkin untuk untuk meningkatkan, memperpanjang lama tinggal daripada wisatawan yang masuk ke daerah kita. Kalau mereka lebih lama tinggal, maka otomatis dolarnya, ringgitnya, rupiahnya itu akan banyak nyangkut di daerah kita, dan itu akan menjadi keuntungan besar bagi pemerintah daerah untuk membangun daerahnya, rakyat kita yang bergerak di bidang kuliner, home industry dan sebagainya. Saya kira itulah salah satu. Nah, yang tadi menarik tadi apa yang dikatakan Pak tadi, menarik itu bahwa kok tidak bisa dihindari yang namanya kolaborasi antara pemerintahan dengan rakyat. Tidak bisa dihindari, itu harus terjadi. Karena itu adalah salah satu strategi pariwisata di daerah-daerah yang sudah maju. Itu memang melibatkan rakyat itu lebih bagus dan akan efektif untuk membangun juga derajat ataupun kualitas perekonomian di satu daerah di Indonesia.
0: Oke. Tadi pada sesi pertama Pak Hadi sudah ada penelpon Pak Jaya di KNU ini mengungkapkan bahwa memang objek wisata khususnya yang ada di wilayah utara ya, ini sudah cukup bagus begitu ya, infrastrukturnya udah bagus, kemudian juga hal sebagainya udah bagus, hanya saja memang ini menjadi masih catatan gitu ya, kebersihannya yang kurang, dan ini menjadi sorotan dari wisatawan mancanegara, kemudian juga kita wisatawan lokal. Nah, ini bagaimana menurut kita Pak Hadi, apa solusi kira-kira yang ideal, baik itu saran kepada pemerintah atau mungkin juga yang harus dilakukan oleh pelaku pariwisata itu sendiri?
1: Ya, tadi di awal saya katakan problem juga diantaranya kita adalah problem sampah. Tadi di awal saya katakan, jadi kesadaran masing-masing itu saya kira. Jadi kampanye untuk anti atau tidak membuang sampah di sembarang tempat itu adalah salah satu yang sangat efektif. Juga nanti pemerintah juga menganggarkan anggaran untuk pengelolaan sampah, untuk kebersihan, karena tadi kan amenitas dan lain sebagainya itu juga mencerminkan kesiapan kita ya untuk menerima para wisatawan ke daerah kita. Destinasi kita bagus. Kuliner kita the best, makanan kita mempunyai ciri khas. Jadi daya tarik daripada apa yang ada dia, mereka temui budayanya dan sebagainya cukup bagus. Cuman problem yang akhir-akhir ini saya katakan di awal tadi adalah bagaimana membangun kesadaran bersama sebagai satu gerakan. Gerakan itu adalah gerakan anti membuang sampah di sembarang tempat. Itu yang belum saya lihat kampanye besar-besarannya. Itu harus dilakukan pemerintah dengan berkolaborasi dengan rakyat. Karena kalau rakyat tidak membuang sampah, berlaku bersih, maka itu akan terjadi satu kawasan atau lingkungan yang bersih. Dan jangan lupa, kita dulu juga tidak begitu mengenal yang namanya hospitality. Sekarang kita sudah pelaku-pelaku apa tim-tim di hotel, tim-tim di restoran, tim-tim di destinasi, guide-guide itu sudah, dan masyarakat sudah punya dia hospitality, keramahan, sikap, kedisiplinan, terus pribadi yang baik, itu keramah tamahan yang positif, itu mereka sudah miliki sekarang. Nah, yang belum maksimal kita miliki sekarang ini adalah bagaimana kita melakukan gerakan kebersihan, gerakan untuk anti membuang sampah di sembarang tempat. Saya kira ini yang menjadi problem utama di seluruh destinasi yang yang kita miliki di Indonesia ini. Nah, dulu orang secara global, dulu orang sangat kagum dengan bersihnya Singapura. Sekarang Singapura tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan bersihnya Dubai, bersihnya Abu Dhabi yang sangat bersih. Nah, kenapa mereka menciptakan destinasi atau negara yang bersih? Karena itu adalah daya tarik dari wisatawan itu yang luar biasa. Kalau bersih, orang akan bercita ke daerahnya, bahwa ke negaranya, bahwa oh, destinasi ini, daerah ini, negara ini bersihnya luar biasa. Makanya itu yang ditingkatkan oleh Dubai, oleh Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, itu negaranya sangat bersih, kita tidak melihat sampah di jalan-jalan. Nah, itu artinya bahwa menjadi hal penting itu yang namanya pengelolaan sampah itu adalah hal yang penting, dan kemudian gerakan bersama untuk melakukan bersih-bersih atau kebersihan itu harus menjadi salah satu program pemerintah yang saya belum dengar selama ini, gerakan bersama ya. Kalau kampanye-kampanye biasa itu
0: sudah sering ya.
1: Betul, sudah sering, tapi gerakan bersama yang penting. Kalau sudah menjadi gerakan itu adalah tekad.
0: Iya.
1: Kalau sudah tekad pasti akan terwujud.
0: Iya. Tapi karena kalau mental
1: mental itu membuang sampah, berlaku tidak bersih, itu adalah mental. Mental itulah yang harus kita selesaikan, harus kita berbagi dengan gerakan, yaitu gerakan bersih-bersih itu.
0: Oke. Tapi kalau melihat komitmen dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan ini bagaimana, Pak Hadi? Apakah sudah sesuai juga dengan program yang dicanangkan atau bagaimana?
1: Ya, saya kira setiap program itu kan kadang harus ada evaluasi. Ya, evaluasi kita adalah berkelanjutan, ya sudah, memang sudah ada program berkelanjutan. Itu sudah dicanangkan. Tapi saya bilang tadi, kalau itu memang bisa diwujudkan, tetapi tetap kita juga tidak bersih, sampah kita berserakan di mana-mana, saya kira itu akhirnya dihambatan itu. Makanya saya selalu katakan, tolong kalau ada program bersama kabupaten kota sampai ke dusun-dusun, dari dusun sampai ke desa, kelurahan, kecamatan, sampai ke kabupaten kota, itu harus ada gerakan bersama untuk memotivasi masyarakat, bersama masyarakat untuk menciptakan kebersihan. Karena apa? Kebersihan kan bukan hanya untuk kepentingan wisatawan saja, kepentingan untuk kita bersama. Karena setiap lingkungan yang tidak bersih itu pasti akan memproduksi yang namanya penyakit. Di situ ada bakteri dan sebagainya. Saya kira sangat luas itu artinya kita membangun satu kawasan atau lingkungan yang bersih. Itu makanya saya mengusulkan itu menjadi satu gerakan. Tidak hanya saran, tapi gerakan. Bahwa kebersihan itu adalah milik bersama, kewajiban bersama antara pemerintah dan rakyat. Itu itu yang harus kita bangun.
0: Oke, terakhir mungkin Pak Hadi sebagai penutup, karena waktu kita sudah hampir habis, silahkan singkat saja.
1: Saya kira semua kita harus berupaya untuk memberikan sajian yang terbaik. Berikan juga negosiasi. Sekarang gubernur kita adalah mantan diplomat, saya kira harus berkomunikasi dengan Qatar misalnya untuk adanya halal hub di daerah pariwisata Mandalika itu. Kasih saja Qatar itu 200 hektar, 300 hektar cukup. Dia harus akan membangun halal hub saya kira itu akan menjadi penarik daya wisatawan yang begitu besar di luar konvensional, dan itu akan mendatangkan devisa income untuk daerah yang luar biasa.
0: Baik, terima kasih Pak Adi atas waktunya.
1: Oke,
0: ya, terima kasih. Semoga diskusi kita pagi hari ini bermanfaat, dan tentunya juga pariwisata kita di Nusa Tenggara Barat ini sukses menjadi pariwisata yang berkelanjutan. Dan pendengar, itu tadi diskusi kita bersama dengan Pak Hadi selaku praktisi pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Peniti, benda kecil pengait kain, pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

Inggris. Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, but

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, kita cek fakta, benarkah wanita lebih cepat gemuk daripada pria? Ya, sebagian orang beranggapan bahwa wanita ternyata lebih mudah gemuk nih daripada pria. Benarkah hal itu? Saya langsir pendengar dari laman Hello Sehat, belum ada penelitian memadai yang membuktikan bahwa wanita lebih cepat gemuk daripada pria. Data WHO tahun 2022 mencatat angka obesitas pada orang dewasa tidak jauh berbeda, yaitu 43% pada pria dan 45% pada wanita. Pada remaja, obesitas justru lebih ringan pada pria, 21% dibanding 19% pada wanita. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan perbedaan yang lebih besar. Obesitas berbasis IMT pada usia dewasa mencatat 15,7% untuk pria dan 31,2% untuk wanita. Dan pendengar, itu dia ya, fakta bahwa pria, wanita lebih cepat gemuk daripada pria. Itu dia cek faktanya, dan untuk fakta selengkapnya silakan nanti Anda bisa cek langsung di rri.co.id. Dan intinya WHO menyebutkan adanya dua penyebab utama kenaikan berat badan pada pria dan wanita. Itu adalah konsumsi makanan tinggi, gula dan lemak, serta kurang aktivitas fisik. Demikian cek fakta, saya langsir dari rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI. Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Selamat berjumpa kita pagi hari ini dalam program Halo RRI bersama saya Apriana Mahdan dan tim Halo RRI yang bertugas ada rekan saya Dian Mustafa. Halo.
2: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam dulu.
1: Iya, betul.
2: Hajah saya bilang karena saya kan ingat musim haji.
1: Musim haji, betul.
2: Ya, berkah berkah berkah.
1: Mudah-mudahan karena semua kloter hampir terberangkatkan dari Nusa Tenggara Barat rata-rata sudah mulai melaksanakan rangkaian ibadah di Haramain di Tanah Suci Mekah dan Madinah ya.
2: Tidak terasa ya musim haji ini. Oke, tapi
1: tetangga,
2: yang pasti
1: tetangga ada yang berangkat Mbak Dian?
2: Banyak, barakallah, berkah ya. Jadi memang kemarin tuh ada beberapa tetangga sampai sampai udah berangkat baru ingat oh iya harusnya mau ke tetangga ini, mau ke saudara ini, ternyata sudah berangkat ya. Ya Allah.
1: Saking sibuknya ya.
2: Atau insya Allah, mungkin karena ada pikiran-pikiran seperti ini, langkahnya gas. Aduh lagi-lagi
1: lagi gas, terganggu ya kondisi pikirannya. Tapi sebenarnya memang sih tradisi haji di Pulau Lombok ini cukup unik karena setiap jemaah haji yang akan berangkat itu mereka mengadakan walimatus safar itu cukup membutuhkan budget juga.
2: Iya. Itu biasanya kalau di Lombok kan buka ziarahan
1: tuh enggak sehari dua hari itu ya. Sampai hampir berangkat tiap malam selakaran bahkan sampai pergi. Jadi yang jadi biaya itu keseluruhan tuh hampir melebihi biaya perjalanan hajinya sendiri, ONH-nya.
2: Iya, belum kan nanti itu misalnya keluarga, sahabat itu buka ziarah tuh kan penuh, harus ada undangan.
1: Betul. Tapi insya Allah semangat itulah yang mendatangkan banyak rezeki. Amin.
2: Apakah ini juga berpengaruh ya terhadap kenaikan harga di antaranya
1: musim-musim semacam ini ya dan bahan-bahan pokok yang lain ya. Tapi saya kemarin ke pasar itu harga ayam juga sudah mulai turun,
2: kalau ayam
1: ya kan?
2: Benar, kalau ayam sih saya juga beli kemarin kisaran 38-40.
1: Saya masih dapat 35 itu dengan melotot juga saya nawar ya.
2: Assalam. Astagfirullahalazim.
1: Artinya sudah turun.
2: Berarti jauh banget turunnya.
1: Iya, dari 50 kemarin dari 48, 45, kemudian sekarang sudah kembali ke harga enggak normal sih sebenarnya. Dulu kan masih dapat 25 ya. Ngomongin dulu ini ya.
2: Dulu. Kalau saya karena kalau saya beli itu pasti paling dapat yang sekarang ini 40. Entah, tidak tahu sih minggu ini apakah mau dapat 38. Tapi saya kan penyelenggaraan
1: lebaran haji juga
2: nah,
1: ya.
2: Bisa jadi kan
1: hari-hari besar keagamaan kan memang berpengaruh terhadap kenaikan harga bahan pokok. Dan ini adalah situasi-situasi yang memang rutin kita hadapi. Rasanya sudah mau mengeluh ya, ini kita sudah sikapi saja dengan kebijaksanaan kita masing-masing di rumah tangga. Dan intervensi-intervensi dari pemerintah juga pastinya terus dilakukan hingga harga-harga ini lonjakannya masih wajar dan masih terjangkau tentu saja ya. Terutama di beras, tapi minyak ini yang juga jadi pembicaraan. Gibahan ibu-ibu minyak gitu ya.
2: Iya benar sekali.
1: Minyak 2 liter minyak itu ada di angka 50.000 ya.
2: 50.000 ya.
1: Ya kemarin-marin ada 42, 48 lah paling tinggi, sekarang sudah menyentuh 50.000 per 2 liter.
2: Jadi tidak heran ya, beberapa hari lalu tuh kalau tidak salah saya lihat banyak ternyata warga itu di sini belanja di depan Bulog itu mereka ngantri. Pasti minyak goreng ya. Itu pasar murah atau gimana ya kemarin itu?
1: Biasanya
2: apa Nana juga berkunjung ke sana?
1: Berkunjung lah, saya selalu memanfaatkan momen-momen itu sebagai warga masyarakat ya. Jadi sering sekali nyari updatean informasi kapan ada pasar murah atau bazar-bazar seperti itu. Karena biasanya harga-harga di situ lebih berbeda dengan harga pada umumnya.
2: Okay.
1: Ya. Tapi apakah keluhan-keluhan ini hanya dilontarkan oleh emak-emak kayak kita ya?
2: mungkin kita bukan maksudnya mewakili seperti itu. Sebenarnya
1: maksudnya bapak-bapak
2: sih,
1: itu kelihatannya antang-antang aja di
2: persoalan
1: ini.
2: Tidak. Oh tidak. Tadi iya, ada di belakangku yang mengatakan
1: bapak-bapak.
2: Kalau itu ternyata kesulitan juga untuk mencari gas. Wah, itu namanya bapak-bapak yang
1: bapak-bapak sebenarnya juga merasakan sih dampak
2: iyalah
1: ini ya. Cuman laki-laki tidak bicara.
2: Benar sekali. Bayangkan nih kalau tidak ada gas mau ngopi ya, terus masa mau ke tetangga nih hanya untuk rebus air.
1: Nah, itu juga bahaya kalau sampai ke tetangga kan ya, apalagi ke warung-warung.
2: Iya.
1: Minta air dari judulnya itu ya. Ya biar enggak terlalu tegang ini ya. Situasi ini kita memang bawa dengan suasana rileks gitu ya.
2: Kalau kemarin Nana, keluhan-keluhan yang kemarin tuh
1: yang kemarin ini ya, belum terjawab ya. Nanti ada rekan kita Reza Kurnia juga gatekeeper pengarah acara, dan ada Aurina di multimedia. Keluhan di episode sebelumnya itu terkait dengan penentuan desil
2: ya.
1: Ada yang mengeluhkan bahwasanya ada orang yang di Lombok Barat ya. Kenapa desil 4 itu lebih apa namanya? Ada desil 1 tapi orangnya lebih mampu dari yang ditentukan ke desil 4 gitu. Ya ibarat kata ini persoalan yang sama juga pernah terjadi, pertanyaan-pertanyaan ketika buat biaya UKT di perguruan tinggi. Ada yang orang tuanya ASN golongan sekian tapi bayar kuliahnya kok lebih besar dari ada yang misalnya kita sebut pengacara, profesi pengacara atau yang pengusaha, padahal usahanya besar gitu. Karena di SIS itu saya pernah konfirmasi juga ke rektorat ya, dalam hal ini di Universitas Mataram itu memang dia tersistem. Misalnya begitu kita masukkan data, itu dia ada rumusannya, keluarlah angka itu gitu ya. Jadi mungkin yang perlu dievaluasi adalah perumusan sistemnya gitu ya kan. Jangan tulisannya petani tapi petaninya berhektar-hektar, petani mako, pemasukannya besar
2: itu
1: ya
2: dia,
1: kan.
2: Iya, benar sekali.
1: Harusnya biaya UKT-nya kena golongan berapa gitu ya. Kalau misalnya ASN nggak bisa dirata-ratakan juga, karena ASN golongan 2 berbeda gajinya dengan yang golongan 4, golongan 3, dan sebagainya kan.
2: Berarti itu ini yang harus dipahami seperti itu ya.
1: Ya itu juga yang dikeluhkan ini oleh warga masyarakat. Kenapa kok yang desilnya 1 yang lebih banyak bantuannya? Karena kalau tergantung desil, saya juga harus konfirmasi masalah pemberian bantuan per desil ini, apakah benar kalau desilnya 1, desilnya 2 itu lebih banyak bantuannya dengan yang desilnya 4 gitu ya. Nanti kita
2: Coba terkoneksi ya. Reza, tim kita hari ini yang akan mencoba untuk menyambungkan atau menjembatani seperti apa begitu solusinya, ada apa sebenarnya begitu ya. Ini di Lombok Barat kan Nana ya,
1: di Lombok Barat
2: ya.
1: Dan perkara gas ini memang masih juga menjadi perbincangan dan mewarnai keluhan-keluhan di masyarakat kita karena kelangkaannya. Saya tadi juga mengatakan bahwa laki-laki tidak bicara karena jarang ada yang ngobrolin soal gas naik dan lain sebagainya. Ibu-ibu aja nih yang banyak berteriak-teriak, tapi ternyata
2: sekali
1: bapak-bapak juga sebenarnya ngenes gitu ya.
2: Tadi mereka lebih
1: tadi ada
2: ini
1: juga tuh rekan kita yang di Lombok Utara mengatakan masih sulit
2: ternyata.
1: Kayak ibarat kata kayak ngantri gitu. Apa tadi istilahnya?
2: Apa
1: dibilang tadi?
2: Apa ngizon itu apa ya?
1: Iya kayak ngizon.
2: Ngizon gitu ya.
1: Naruh duit dulu baru nunggu dateng gitu ya.
2: Iya.
1: Kayak udah ngelos dulu nih. Ini saya ya nanti kalau dateng buat saya. Jadi yang dulu-duluan siapa yang bayar gitu kan.
2: Kalau misalnya yang tidak punya uang ya udah
1: diduluin yang udah bayar.
2: Yang udah
1: bayar gitu ya. Baik, kemarin juga di Pujut, di Merta itu harganya juga Rp30.000 per tabung gas 3 kilo ya. Dan itu pun juga sama kasusnya langka. Kelangkaan gas ini memang masih diteriakkan oleh seluruh sebagian besar masyarakat.
2: Ini hampir
1: ya,
2: tiap hari
1: tempat,
2: ya di Halo RRI kelangkaan gas.
1: Tapi emang

0: harga jual di eceran gitu ya. Ya memang kalau di tingkat eceran itu kan ibarat kata hak suka-suka yang jualan, misalnya nendak sebiye 20 yu dijual 50 yu ya. Kalau selama masih ada yang beli kan berarti itu urusannya antara pembeli dan pengecer
1: ya.
0: Tapi pembeli dan kalau tidak ditertibkan, jadi harga-harga ini tidak stabil.
1: Itu yang menjadi pemicu pemicu harga naik.
0: Betul. Artinya penertiban dengan turun tangannya pemerintah ini sangat penting agar di lapangan di bawah itu bisa tertata. Jangan yang di sana. Oh 30 laku kok, akhirnya ikut 30 yang lainnya gitu kan.
1: Padahal itu tidak seperti harganya segitu ya.
0: Boleh bebati tapi tidak
1: mencekik.
0: Ya mencekik. Kalau orang Sasak bilang kalau udah saking sebelnya itu kelangsotan gitu kan. Kalau masih wajar-wajar silahkan. Tapi ada juga yang berpendapat buat yang mau-mau aja gitu kan.
1: Iya. Oke, jadi gimana nih, kita tunggu dulu
0: ya sambil kita menanti kami undang pendengar.
1: Iya.
0: Kita sambil undang pendengar di 0818020560000 atau juga di 0370646521. Dan siaran ini juga jangan lupa pendengar bisa ditonton secara langsung melalui YouTube channel RRI Mataram Official. Oke, kita akan jeda dulu ya.
1: Iya.
0: Sebelum kita lanjutkan kembali, nanti coba kita kontak pihak-pihak yang berhak dan bertanggung jawab untuk memberikan
1: solusi
0: atau tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan pendengar. Baik. Ini tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.
2: Dunia akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
5: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
4: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
5: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
4: Loh.
6: Oh no.
4: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok

0: Ising?
1: Resmi dari mana? Cak, kok tengok? Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh, kemana kau?
2: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
1: Kita lanjutkan kembali Halo RRI. Pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, silahkan dua line telepon kami terbuka untuk Anda kontak yang mana saja. Silahkan.
3: Yang mana saja ya. Atau yang lebih ini lagi di RRI Mataram, kanal YouTube channel RRI Mataram Official maksudnya ya. Jadi kita bisa buka kembali kalau misalnya ada keluhan-keluhan yang belum terjawab.
1: Baik, ini sudah kita hubungi Kadinsos KLU Bapak Paturaman, tapi beliau sedang sibuk rapat ya dengan BPJS di ruang Sekda, jadi belum bisa menerima kunjungan via telepon tim Halo RRI.
3: Benar. Iya.
1: Kita menuju Sumbawa, rekan Dian, bahwa Gubernur Nusa Tenggara Barat menargetkan penanganan ruas jalan Lendang Guar Lunyuk di Kabupaten Sumbawa selesainya di akhir Mei 2026 ini.
3: Wah, berarti ini ditargetkan.
1: Mudah-mudahan sesuai target ya. Ini targetnya begitu.
3: Insyaallah iya.
1: Pemerintah Provinsi NTB ini menekankan pembangunan jalan ini ke depan tidak hanya berorientasi pada pengaspalan saja, tapi juga mitigasi bencana dan perlindungan konektivitas ekonomi masyarakat. Ini juga sekaligus menjawab keluhan Bapak yang di Bima, Pak Adi, waktu episode sebelumnya, kalau jalan di Pulau Sumbawa itu kadang kalau mulai hujan
3: ya,
1: itu lumpurnya, ireknya naik ke aspal, mengganggu, licin. Baik. Pasir-pasirnya begitu ya.
3: Paling tidak ini menjawab keluhan Anda ya. Jadi sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah seperti
1: itu. Iya betul. Dan Pak Gubernur juga saat meninjau langsung progres pekerjaan di hari Sabtu 9 Mei 2026 yang lalu ya, bahwa terlihat kondisi badan jalan, titik rawan longsor, kemudian beliau juga meninjau sistem drainase sehingga penguatan lereng di sejumlah lokasi. Nah, di lapangan alat-alat berat itu tampak melakukan pembersihan material longsor. Jadi penataan badan jalan juga dilakukan, pemasangan bronjong dan bahkan pembangunan drainase.
3: Berarti benar-benar ya, ini sudah menjadi perhatian serius.
1: Betul.
3: Begitu.
1: Pak Gubernur juga mewanti-wanti kalau tanggal 30 Mei ini harus bisa selesai semua. Jadi jangan sampai lewat-lewat lagi, kata Pak Gubernur gitu ya.
3: Tapi mudah-mudahan.
1: Amin.
3: Oh, kita tidak boleh pesimis dong, optimis ya. Iya. Karena insya Allah ya.
1: Dian ini adalah Miss Optimis di RRI Mataram ini ya. Karena kalau teman-teman yang lain kayak kita udah mulai gini, ya tapi kan gitu. Dan ada yang tapi kan
3: iya,
1: gitu ya.
3: Jadi memang kalau misalnya ada keluhan-keluhan ya harus begitu.
1: Betul.
3: Jadi kita harus memberikan sesuatu yang membuat kita lebih semangat lagi, termotivasi.
1: Amin. Betul. Selain Miss Optimis, saya nobatkan Bu Dian ini sebagai Bu Amin.
3: Insya Allah. Enggih. Jadi kalau kena
1: saya aminkan saja.
3: Enggih, tentu kan ini aman. Nah gitu, kalau di rumah
1: betul,
3: begitu kita
1: betul
3: caranya. Enggih, sila aminkan.
1: Aminkan saja pokoknya, aminkan ya.
3: Baik.
1: Jadi yang jelas, Gubernur menyoroti pentingnya pengawasan dini terhadap kerusakan di sisi kiri dan kanan jalan. Karena menurut beliau penanganan lebih awal itu akan menekan biaya perbaikan. Betul sekali, betul.
3: Iya, dan jadi paling tidak kenapa infrastruktur struktur ini lebih diperhatikan, apalagi ruas-ruas jalan yang tentu di situ kan roda perekonomian juga berjalan.
1: Pas sekali ini, karena selain aspek mitigasinya tadi, Gubernur juga menilai ruas Lendang Guar Lunyuk itu berperan penting bagi aktivitas ekonomi masyarakat.
3: Benar kan?
1: Terutama saat musim panen ya kan?
3: Iya.
1: Jadi Gubernur meminta percepatan penanganan pada salah satu titik jalan yang dinilai membahayakan kendaraan pengangkut hasil pertanian.
3: Jangan sampai kalau ini belum jadi.
1: Betul.
3: Ya, jadi pendistribusian ini akan macet seperti itu.
1: Tersendat-sendat. Jadi itu yang membuat harga naik.
3: Naik, ya benar
1: ya
3: sekali.
1: Kan? Misalnya sebiye yang harus sampainya cepat, yang tadi modalnya cukup murah, kan dia gero, lebih ringan, akhirnya pedagang mau tidak mau supaya tidak rugi menaikkan harga.
3: Iya, dan mungkin kalau dalam perjalanan itu misalnya lama, bisa jadi
1: banyak
3: rusak.
1: Banyak
3: leluas,
1: ya kan?
3: Iya, pokoknya itu banyak sekali faktor ya. Kalau pengaruhnya maksudnya yang negatif.
1: Ini ibu-ibu ya, ini udah ngerti kok sebenarnya ya.
3: Iya kan, ternyata iya. Jadi kalaupun mahal, insya Allah paham lah, apalagi kalau misalnya pendistribusiannya itu macet dan lain sebagainya, ya.
1: Jadi langkah cepat, langkah antisipatif ini memang diperlukan oleh berbagai pihak ya untuk ibarat kata menyeimbangkan roda pembangunan, roda perekonomian di wilayah Nusa Tenggara Barat ini. Masukan dari sekali. Anda tentu saja masih kita nantikan, ini sebagai bentuk juga kepedulian kita agar bisa mendorong, menyemangati pemerintah kita agar lebih giat lagi melakukan proses-proses pembenahan, pemantauan, pengawalan ya. Silakan di 0818-02056000
3: dan di 64621
1: atau di kanal YouTube RRI Mataram Official.
3: Iya.
1: Nah, ini tadi pagi rangkaian informasinya adalah kaitannya dengan daerah-daerah pariwisata ya.
3: Iya, benar. Daerah pariwisata di mana memang itu juga akan di apa sih dilakukan pemerataan ya.
1: Dan pengembangan penambahan nilai-nilai retribusi, penarikan biaya-biaya masuk dan lain sebagainya ya.
3: Karena yang menjadi sorotan juga nih kalau warga itu sekarang lebih melihatnya itu tempat apa sih fasilitas ini nih, kamar
1: mandi,
3: mandinya ya,
1: atau tempat ibadah seperti musolanya,
3: tempat ibadahnya,
1: jalan AC-nya juga kalau saya pribadi itu kalau sudah aduh rurung runtak sulit sempit itu agak-agak abot kita
3: abot,
1: menuju sana ya, walaupun dia bagus ya kayak hidden gem gitu, cuman ya kalau sudah merepotkan aksesnya itu juga cenderung membuat kita mempertimbangkan untuk
3: kalau saya sih Nana lebih ke misalnya tempat ibadahnya, terus kalau sudah kamar mandinya yang jorok, aduh, ini bakalan
1: itu
3: mikir lagi
1: juga
3: nih,
1: ya, berpengaruh juga.
3: Mikir lagi mau ke tempat itu.
1: Betul betul. Okay. Jadi artinya kebersihan itu penting. Jadi kerjasama semua aspek, semua pihak itu juga penting untuk dilakukan. Nah, dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan di kawasan wisata juga, salah satunya di Taman Nasional Gunung Rinjani TNGR itu membutuhkan perhatian serius khususnya di wilayah Sembalun dan Sambelie. Memasuki musim kemarau ini, kawasan savana yang dipenuhi ilalang kering itu dinilai memiliki potensi tinggi terjadinya kebakaran hutan loh. Dan juga kebakaran lahan atau karhutla.
3: Nah, kalau musim hujan itu dilarang misalnya untuk pergi mendaki
1: karena berbahaya, licin treknya, apa namanya, medannya berbahaya. Tapi kalau
3: musim kering, ya ini dia
1: ini bahayanya ya.
3: Bahayanya kebakaran.
1: Kebakaran, apalagi mungkin para wisatawan yang datang ada yang rokok, buang puntungnya sembarangan, itu berbahaya ya. Jadi Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Damkarmat Lombok Timur, Satijah itu mengatakan pihaknya masih menghadapi keterbatasan peralatan. Ini terutama untuk menjangkau titik-titik rawan kebakaran di kawasan hutan dan pegunungan. Nah, oleh sebab itu tindakan preventif ini perlu dilakukan. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati, katanya begitu ya.
3: Iya.
1: Kalau dari pihak
3: memang seperti penyakit gitu ya.
1: Betul. Lebih baik merawat.
3: Merawat
1: saat sehat
3: mencegah,
1: daripada mengobati
3: sakit.
1: Saat sakit itu bukan satu yang sakit aja yang merasakan, tapi selaput dengan itu ikut ruse. Dalam artian
3: ikut benar,
1: terdampak.
3: Terdampak
1: keluarga juga ikut apa memikir tenaga menjaga yang sakit, nganter berobat juga itu semua keluarga juga ikut turun tangan ya kan? Sama juga dengan menjaga kelestarian tempat-tempat wisata juga, bukan cuma satu orang kalau julat yang kena gitu ya. Itu akan berdampak lebih luas lagi, bahkan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat ikut merasakan dampaknya. Asapnya lah yang menyebar.
3: Terutama asap ini ya yang
1: jadi bikin yang lain jadi sesak, yang gak pergi berwisata ya, segala macam lah ya.
3: Oke, jadi banyak sekali ya pengaruhnya.
1: Betul.
3: Kemudian tadi juga untuk permasalahan desil ya Nana sudah kita mencoba untuk terkoneksi tadi
1: ke ya, dinas jadi, sosial. Tetapi kepala dinas sosial khususnya di Kabupaten Lombok Utara ini sedang rapat dengan pihak BPJS ya, jadi belum bisa menjumpai pendengar untuk memberikan tanggapannya terhadap masyarakat yang mempertanyakan pemetaan atau pembagian desil itu kategorinya apa sih sehingga si A bisa dinyatakan sebagai desil 1 atau si B desil 2. Nah, itu seperti apa? Karena di lapangan menurut masyarakat penglihatannya secara kasat mata, wah, sugi solahan balenya ini. Solahan balenya gede motor ini.
3: Kok dia banyak dapat ya?
1: Desilnya
3: angka banyak lalu gitu.
1: Iya, sementara yang ini enggak punya motor, terus apa internet aja masih nebeng di tetangga, wifi-nya gitu, tapi kok desilnya tergolong 4 gitu mungkin ada faktor-faktor yang secara kasat mata gitu ya, kita melihatnya berkecukupan, tapi ternyata justru penghasilannya kecil mungkin. Mungkin itu sisa-sisa di masa-masa ketika harta berlimpah. Karena di zaman COVID ada istilah-istilah. Di zaman COVID saat itu ada kategori miskin ekstrim, kategori miskin, kategori baru miskin, dan kategori berpotensi untuk miskin.
3: Ini baru miskinnya yang mana itu?
1: Kan misalnya saat itu para pengusaha-pengusaha pada saat COVID kan banyak orang yang terdampak, nggak bisa lagi memasarkan produknya. Saya rasa kita semua mengalami. Jadi rumahnya yang bagus memang terlihat bagus, tapi pemasukan sudah nggak ada.
3: Sudah tidak ada.
1: Jadi
3: ya.
1: Hanya bertahan lewat tabungan-tabungan saja. Ketika tabungan habis, aset ini mau dijual, tapi yang beli juga orang lagi kesusahan ekonomi juga pada saat COVID itu, tahun 2019 sampai
3: berarti
1: 2022 itu.
3: Nyambung juga ya Nana.
1: Jadi dia baru miskinnya.
3: Iya gitu. Nyambung juga berarti ini ya untuk desil-desil ini bisa
1: mungkin
3: jadi.
1: Bisa
3: ya.
1: Jadi seperti itu ya kan. Kadang ada juga tapi itu fakta di lapangan ya, ketika COVID itu saya masih ingat betul. Ketika ada orang yang berbagi nasi bungkus setiap pagi, itu kan buka-buka lapak karena perekonomian kita juga terserang saat itu. Jadi ada yang datang tuh pakai mobil juga menikmati sajian sarapan gratis itu. Jadi orang bertanya-tanya, ini kok nyari makanan gratis? Karena memang dia gajinya habis, kendaraannya cuma itu.
3: Iya. Kalau mau dijual
1: kendaraan
3: mobil
1: juga lagi dijual, yang beli siapa?
3: Iya, masuk akal.
1: Seperti itu. Jadi mungkin ya. Atau jumlah anggota keluarga tanggungan juga lebih banyak
3: gitu ya.
1: Sehingga dia dikategorikan ada lansia juga mungkin di dalamnya, ada difabel juga di dalamnya. Kita coba nanti minta penjelasan langsung dari Dinas Sosial agar masyarakat ini bisa lebih lega menerima jawabannya ya. Baik, silakan, kami akan tetap melayani Anda hingga nanti pendengar di Halo RRI, tapi kami akan kembali untuk memutarkan beberapa iklan layanan masyarakat sebelum kami lanjutkan Halo RRI.
2: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
4: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
9: Maaf kak, kenapa buang botolnya sembarangan?
8: Iya, minumnya kan udah habis bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
9: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
8: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
9: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
10: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
11: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
1: Kita masuk ke sesi terakhir Halo RRI pendengar, masih bersama saya Apriana Mahdan dan rekan saya Dian Mustafa.
3: Iya, benar sekali.
1: Juga ada Reza Kurnia dan Aurina di multimedia. Rekan Reza juga sudah mengkonfirmasi bahwa Dinas Sosial akan memberikan tanggapan besok.
3: Insya Allah ya.
1: Soalnya di episode berikutnya. Dan sebelum kami akhiri pendengar kebersamaan di Halo RRI ini, kami juga ingin menginfokan bahwa ada dua calon jemaah haji dari embarkasi Lombok dipastikan itu gagal berangkat ke Tanah Suci di musim haji 2026 ini.
3: Itu jadi, informasinya kenapa nih?
1: Karena dua calon jemaah ini dinyatakan tidak istitoah karena mengalami patah tulang pinggang dan kondisi kesehatan yang diderita ya. Jadi dipastikan tidak bisa untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini. Kalau dari data Kementerian Haji dan Umroh NTB, sejak pemberangkatan pertama di 21 April sampai 8 Mei 2026 ini tercatat 5.124 calon jemaah itu sudah masuk asrama. Tapi dari jumlah itu, tantangan kesehatan ini cukup signifikan ya, terlihat dari tingginya angka jemaah kategori berisiko tinggi. Nah, ini pentingnya juga menjaga kondisi kesehatan
3: sebelum berangkat ya.
1: Betul, ini adalah perjalanan ibadah yang cukup berat karena mengandalkan fisik dan tenaga. Pesawatnya aja udah lama di dalam pesawat ya, sekarang karena langsung direct dari Lombok langsung ke Mekah gitu kan. Langsung ke bandara, ke Jeddah, jadi bisa 12 jam. Ya kan?
3: 12 jam
1: 12
3: itu
1: jam di dalam pesawat. Jadi emang betul-betul harus butuh fisik yang kuat, yang segar dan bugar. Ini juga mudah-mudahan informasi ini menjadi catatan juga bagi calon-calon jamaah yang akan berangkat di 2027. Kan nama-namanya
3: insya Allah,
1: sudah terdata di apa namanya, kan bisa di searching itu tanggal keberangkatannya. Jadi tapi mulai sekarang tuh udah
3: persiapkan diri. Persiapkan diri. Tapi yang penting insya Allah kita doakan juga ya untuk semua jamaah-jamaah kita, agar bisa tetap sehat.
1: Amin, amin.
3: Menjalankan ibadah haji dengan
1: lancar. Amin, amin. Mudah-mudahan semua jamaah haji, khususnya jamaah haji asal Nusa Tenggara Barat, mabrur.
3: Insya Allah, amin.
1: Dan ikuti update terus informasi tentang haji 2026 ini di RRI Mataram, atau juga pantau informasinya melalui rri.co.id.
3: Baik. Ya, ya, akhirnya kita undur diri ya, Nana. Baik, saya Dian Mustafa.
1: Saya juga Apriana Mahdan undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar. Esok kita akan berjumpa lagi, dan sekaligus kami sudahi Halo RRI untuk edisi hari ini. Bersama rekan-rekan yang bertugas, kami ucapkan terima kasih Reza Kurnia dan juga Aurina. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Tetap semangat, jangan lupa kita juga jaga kesehatan ya,
3: iya.
1: Dan bahagia.
3: Baik.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI, hanya di Pro 1.
12: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
13: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saudara, kami sampaikan lintas informasi. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mendorong proses reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat, khususnya kategori penerima bantuan iuran PBI. Tercatat lebih dari 13.000 warga telah kembali memperoleh jaminan layanan kesehatan setelah sebelumnya dinonaktifkan. Kepala Dinas Sosial Lombok Timur, Siti Aminah, mengatakan jumlah peserta BPJS Kesehatan yang sempat dinonaktifkan mencapai 212.000 orang, yang kini proses pengaktifan kembali dilakukan secara bertahap sesuai mekanisme yang berlaku. Ia menjelaskan pemerintah daerah telah mengusulkan sebanyak 14.500 peserta untuk diaktifkan kembali. Dari jumlah tersebut, 13.381 peserta telah kembali aktif sebagai penerima layanan BPJS Kesehatan. Demikian lintas informasi.
4: Telah kita ikuti lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Dan pendengar lintas informasi, tadi menuntaskan tugas saya, Dian Mustafa, untuk hari ini. Sudah siap nanti ada Sari Wisudawati yang akan menemani Anda merangkai acara selanjutnya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Diawali nanti dengan Beranda Asta Cita. Saya Dian Mustafa, kita bersua di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
6: Halo Indonesia, baru-baru ini MK atau Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden. Keputusan ini mengundang berbagai reaksi dari partai politik dan masyarakat luas. Sebagian melihatnya sebagai peluang untuk memperluas partisipasi politik, sementara yang lain khawatir akan fragmentasi suara dalam pemilihan umum nanti. Nah, sebagai pelaku bisnis, mungkin kita bertanya-tanya, loh, apa dampak dari dinamika politik ini terhadap usaha kita? Ingat ya, perubahan kebijakan politik seringkali mempengaruhi iklim bisnis, mulai dari regulasi baru hingga perubahan dalam stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap waspada dan adaptif. Jadi pertama-tama, selalu perbaharui informasi Anda. Dengan memahami perkembangan politik terkini, kita dapat mempersiapkan strategi bisnis yang tepat. Misalkan, jika ada perubahan dalam kebijakan pajak atau perdagangan, kita bisa segera menyesuaikan rencana keuangan dan operasional. Terus kedua, jangan mudah terpengaruh oleh berita yang belum terverifikasi. Di era digital, informasi menyebar dengan begitu cepat, termasuk hoax. Pastikan sumber informasi Anda terpercaya sebelum mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi bisnis Anda. Lantas ketiga, fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Meskipun situasi politik bisa berubah-ubah, kualitas produk atau layanan Anda tetap berada di tangan Anda. Terus tingkatkan nilai tambah yang Anda tawarkan kepada pelanggan, sehingga bisnis Anda tetap relevan dan kompetitif. Seperti cuaca yang tak selalu cerah, dunia politik pun penuh dinamika. Namun, dengan sikap yang bijak dan adaptif, kita bisa tetap berlayar meskipun ombak menghadang. Jadikan setiap perubahan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar Persatuan Rasi Mataram. Kanal informasi dan inspirasi pagi hari ini saya kembali menjumpai Anda pendengar di Beranda Asta Cita. Kesempatan hari ini hari Senin 11 Mei 2026. Di kesempatan yang kesempatan hari ini pendengar Persatuan Rasi Mataram, saya ingin mencoba untuk mengajak kita semua pendengar ini membahas mengenai satu poin, satu isu yang kembali marak belakangan ini ya, kurang dari sebulan malah, itu ada beberapa kasus tentang yang berkaitan dengan kekerasan seksual yang terjadi tidak hanya pada

angka yang mengkhawatirkan. Kemudian juga seringkali juga menjadi lubang hitam, itu adalah pemulihan jangka panjang. Trauma, kekerasan seksual ini bukan seperti luka gores yang kering dalam seminggu ya. Dia bisa melibatkan post traumatic stress disorder atau PTSD ya, kecemasan akut hingga disosiasi. Dan kemudian juga pertanyaan berikutnya, selain pemulihan ya, apakah kemudian juga trauma terhadap kekerasan seksual ini bisa hilang, bisa sembuh? Nah ini juga pertanyaannya, ada yang mengatakan gak bisa sama sekali, ada yang mengatakan seiring waktu dia nanti akan sembuh sendiri. Apakah benar seperti itu pendengar? Nanti kita akan mendengarkan satu kutipan juga dari salah seorang psikolog, tapi sebelumnya saya hadirkan dulu lagu untuk Anda untuk membuka jumpa kita di Beranda Asta Cita pagi hari ini.

0: Literasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Baik, pendengar Pro Sate Rari Mataram, kita kembali lagi ya di Beranda Asta Cita untuk pagi hari ini ya. Jadi tadi sebelum kita jeda pendengar, saya sempat ingin menyampaikan juga ya, membuka pemahaman kita dulu tentang bagaimana kita para orang dewasa atau bahkan mungkin pendamping menghadapi ketika ada seorang anak atau remaja atau seseorang yang datang kepada kita bercerita, menceritakan pengalaman buruknya mengalami tindak kekerasan seksual ini sendiri. Nah, ini ada satu pendapat dari salah seorang psikolog, Gisela Tani Pratiwi, pendengar, yang saya pikir ini bisa membantu kita untuk mengambil langkah-langkah tepat ketika ada seseorang, entah itu anak laki-laki maupun perempuan, atau mungkin remaja, atau mungkin orang dewasa, seseorang datang kepada kita untuk bercerita tentang pengalaman buruknya tersebut. Kita dengarkan bersama.
1: Jadi memang ketika kita mengetahui, atau terutama tadi ya, pendamping mendapat cerita, atau bahkan mungkin tidak cerita secara langsung, kadang-kadang kita dengar indikasi-indikasi gitu kan ya. Nah, yang pertama memang kita perlu pastikan sebenarnya selalu safety first ya. Bagaimana keselamatan si tanda kutip korban yang diduga sebagai korban gitu ya. Bagaimana keamanannya anak ini, anak remaja ini. Kita perlu mengusahakan membantu supaya si anak ini kemudian berada dalam kondisi yang cukup aman. Minimal dia tidak berdekatan atau kontak lagi dengan yang terduga pelaku misalnya. Jadi keamanan menurut saya yang paling pertama. Sebelum kita tahu kejadiannya apa, bagaimana, dan seterusnya. Jadi coba direm dulu tuh rasa-rasa kepo-keponya gitu ya, pengen tahu tentang kronologis dan segala macam itu direm dulu, karena we have to think tentang si keselamatan anaknya dulu gitu kan ya. Yang pertama itu jadi keselamatannya. Kemudian yang kedua, kalau memang si anak remaja datang langsung kepada kita dan dia mengungkapkan sesuatu yang kita sadari bahwa it's not easy gitu ya, nggak mudah buat dia kemudian datang dan cerita. Jadi kita berikan kesempatan seluas-luasnya untuk dia bercerita apapun yang dia bisa sampaikan pada saat itu. Bahkan misalnya dia hanya menangis, misalnya dia hanya menyampaikan si ini jahat gitu, si aku nggak nyaman, aku sebel sama si X gitu ya. Ya kita terima saja apapun yang anak ini sampaikan kepada kita. Jadi kita berikan waktu, ruang, kesempatan untuk dia menyampaikan apapun itu. Kemudian yang ketiga, hindari judgment, hindari menasehati, hindari menyudutkan, hindari mempertanyakan, kenapa kamu nggak lari, kenapa kamu datang ketika dia meminta, kenapa kamu menuruti dia terus-menerus misalnya, mengapa kamu pakai baju itu, mengapa kamu nggak ngajak temenmu atau apapun. Jadi stop mempertanyakan, stop judging bahwa anak ini nih yang melakukan sesuatu sehingga dia yang memicu atau apapun. Tapi kita coba kalau mau dibilang mudahnya mungkin kita netral gitu ya. Netral dalam arti tentu saja kita punya perspektif untuk melindungi anak ini gitu ya, karena dia yang sampai kepada kita untuk menceritakan sesuatu yang sulit. Tapi kita coba netral itu dalam arti kita menerima apapun perspektifnya dia, kondisinya dia, dan kita mencoba untuk lebih jauh lagi jika kita bisa, kita berempati dengan dia. Tapi if you cannot, kita rasanya masih sulit untuk berempati, untuk menyampaikan ini membingungkan, karena biasanya seperti yang tadi Ray singgung, suatu kejadian kekerasan seksual tidak hanya berdampak kepada si individu yang mengalami langsung, tapi tentu saja itu ripple effect gitu ya, berefek ke lingkungan-lingkungan sekitarnya. Bahkan kita mendengar saja, makanya selalu tadi yang Mbak Mala bilang, selalu kalau kita lihat ada kasus kekerasan seksual, bahkan hanya kita membaca saja di medsos atau di berita di online, kita rasanya langsung resisten, rasanya langsung bergidik, rasanya langsung kacau banget apa segala macam. Karena memang kekerasan seksual salah satu bentuk traumatis psikologis, kejadian trauma psikologis yang memang impact-nya sangat mendalam. Impact-nya sangat mendalam karena itu sangat kompleks. melanggar semua aspek kemanusiaan gitu ya. Jadinya itu memang rasanya sangat devastating ya, sangat merusak, sangat bikin kita patah hati gitu ya istilah ininya. Jadi memang ketika seseorang remaja, apalagi remaja adalah tadi ya, kita sadari bahwa masih dalam konteks anak, tergantung pada komunitas sekitarnya. Jadi kita perlu memberikan rasa aman dulu yang pertama, dengan tadi memberikan kesempatan dia bercerita. Jangan menciptakan kondisi lain yang membuat dia semakin rentan gitu ya. Jadi kalau dia sudah datang kepada kita, artinya ada sedikit trust yang dia rasakan kepada pendamping. Kemudian jika kita sudah tahu, oh masalahnya gambarannya kira-kira seperti ini, yang kita perlu tanyakan adalah kondisi kamu sekarang bagaimana, adakah misalnya butuh bantuan apa, apakah butuh bantuan medis, apakah kamu butuh bantuan istirahat sejenak. Kita bisa bantu untuk immediate needs-nya, kebutuhan segeranya dia saat itu apa. Nah, ketika kita sudah membantu dia di situ, kalau sudah agak lebih tenang, baru kemudian dibantu untuk mengidentifikasikan kira-kira apa kebutuhan lainnya apa, aksesnya kemana, yang bisa difasilitasi oleh pendamping apa. Bahkan jika ini orang tua ya, bahkan jika orang tua nggak bisa handle semuanya sendiri. Jadi misalnya, oh butuh ke psikolog, oh butuh ke medis dokter, oh butuh, let's say kalau memang diputuskan dan dipertimbangkan mau ke ranah hukum, perlu ada konsultasi ke pendamping hukum dulu misalnya, dan seterusnya. Jadi abis itu baru ya, setelah kita memberi kesempatan untuk dia menyampaikan semua ininya, keluh kesah dan pengalaman kesulitannya dia, baru kita identifikasikan kita butuh akses layanan bantuan ke arah mana. Kemudian tadi berkaitan dengan trauma yang sudah saya singgung sedikit, dampaknya seperti apa? Tadi Ray sempat bertanya ya ke arah situ ya. Memang dampak trauma sendiri itu memang bisa jangka panjang. Apalagi kalau kita bicara tadi kekerasan seksual yang saya sampai tadi saya sempat menyinggung bahwa beberapa ahli trauma menyebutkan memang kekerasan seksual salah satu bentuk peristiwa traumatis yang memang sangat mendalam.
0: Baik, pendengar Prosa Terari Mataram, demikian tadi ya sudah kita dengarkan beberapa, bukan beberapa sih sebenarnya, statement yang bagus sekali dari salah seorang psikolog. Apa sih yang harus dilakukan orang kita, orang dewasa, atau mungkin kita sebagai seseorang yang dipercaya oleh para korban. Jadi bagaimana kita harus menanggapinya, bagaimana kita bisa bersikap ya. Salah satunya adalah kita tidak kemudian saat kita mendengarkan keluhan mereka, cerita dari mereka ini adalah kita tidak langsung menghakimi, menjudge, apalagi sampai misalnya ada keluar kata-kata, kamu sih kenapa harus pakai baju yang itu, kenapa kamu harus diem aja, kenapa mau aja. Nah, ternyata itu sangat tidak boleh dilakukan ketika ada korban yang datang kepada kita untuk bercerita tentang apa yang sudah dialami. Nah, ini ada pendapat yang bagus juga ya dari Kairisna. Hal pertama, ini harus berpihak pada korban dulu. Nah, betul ya, setuju ya. Jadi kita tidak langsung memberikan justifikasi yang justru bisa menyudutkan si korban. Kalau sudah disudutkan, karena biasanya kadang-kadang orang kalau sudah disudutkan, dia kemudian pada langkah berikutnya dia akan diem. Dia tidak mau lagi bercerita. Nah, kalau sudah seperti ini justru nanti akan kembali menyulitkan penanganannya gitu kan. Karena tadi terakhir juga kita sempat dengar bahwa efek atau dampak dari kasus ini itu sangat mendalam sekali ya. Jadi dia tidak bukan menjadi luka seperti luka sayatan yang bisa kering kemudian juga mungkin bekasnya menghilang. Tidak ya. Kasus pada kekerasan seksual ini dia dampaknya bisa mendalam, bisa jauh, bisa lama hilangnya gitu ya, dan pasti butuh terapi dan waktu yang panjang untuk benar-benar bisa sembuh dari trauma yang dialami seperti itu. Jadi sekali lagi saya setuju sekali bahwa ketika misalnya ada orang lain ya, si korban ini mau bercerita kepada kita, yang harus kita lakukan ini adalah pertama itu kita dengarkan dulu ya, jangan dulu dipotong gitu kan, berpihak begitu kan, harus berpihak kita sama dia ya, jadi tidak melakukan justifikasi penghakiman kepada dia. Sekali lagi, bagaimanapun dia ini adalah korban. Selanjutnya pendengar, nanti setelah ini kita akan mencoba untuk membahas apa sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan ya, membantu dia untuk bisa pulih setidaknya ya, meskipun mungkin sekali lagi ini butuh lama. Tetap bersama saya di Beranda Asta Cita.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Mataram. Jadi kita tadi sudah membahas ya, kita bisa bilang bahwa labirin trauma korban kekerasan seksual itu memang cukup gelap. Gelap bahkan ya, sebagai yang dihadapi oleh para penyintas itu. Jadi kita akan coba bagaimana kemudian kita, keluarga, teman, ini bisa menjadi jembatan untuk mereka kembali ke permukaan. Pendengar, satu hal yang harus kita pahami adalah bahwa luka kekerasan seksual itu invisible ya, atau tidak kasat mata. Banyak penyintas yang terlihat baik-baik saja di luar, tapi justru sebenarnya dia hancur di dalam. Nah, di sini kemudian peran kita sebagai support system itu diuji ya. Seringkali niat baik kita justru itu jadi bumerang karena kita terlalu cepat memberikan nasihat tanpa mendengar. Jadi benarlah tadi ya kata psikolog sebelumnya, itu kita dengerin aja dulu kalau dia lagi curhat, itu jangan langsung dikasih nasihat, karena kadang-kadang mereka itu pengennya tuh didengar dulu. Ya. Nah, ada yang namanya protokol 3P yang sangat krusial dalam masa-masa krisis gitu ya. P yang pertama itu percaya ya. Kalimat saya percaya padamu, saya percaya kamu, itu memiliki kekuatan penyembuhan yang setara dengan terapi awal. Kenapa? Karena pelaku kekerasan itu biasanya menggunakan manipulasi atau gaslighting yang membuat korban meragukan realitasnya sendiri. Nah, jadi saat kita bilang aku percaya, ini kita sedang mengembalikan fondasi kebenaran yang bisa dibilang sempat dirampas dari mereka. Jadi, nah, ini dia ya poin pentingnya juga nih. Jangan sekali-kali ketika mereka bercerita, kemudian kita menanyakan kembali, kamu kenapa pakai baju itu sih? Lasingan kamu kenapa begitu caramu pakai baju? Lasingan kamu nyentet, lasingan kamu gini gitu. Itu ternyata gak boleh ya. Atau mungkin ada juga yang komen begini, lasingan kenapa kamu gak teriak? Lasingan kenapa kamu diem aja? Gitu kan. Pertanyaan ini, atau sebenarnya pendengar, pertanyaan ini adalah bentuk kekerasan kedua atau secondary victimization. Jadi orang tuh udahlah dia jadi korban, ketika dia bercerita itu dia tuh pengen cerita gitu loh, apa yang dia alami gitu. Tapi ternyata ketika dia bercerita, dia dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan ini seolah-olah menjadi kekerasan kedua bagi dia. Kemudian P yang kedua adalah perlindungan. Jadi trauma itu, pendengar, tidak akan bisa sembuh jika ancaman masih ada di depan mata. Jadi perlindungan ini berarti menciptakan safe zone ya, di mana secara fisik itu kita harus menjauhkan korban dari akses pelaku gitu ya. Jadi apa ya istilahnya tuh, jangan dibiar, kita upayakan dia untuk tidak bertemu dengan si pelaku. Jadi secara digital bantu mereka untuk memblokir atau melaporkan konten yang mengancam. Perlindungan ini juga bisa berarti menjaga kerahasiaan identitas korban. Tidak kita jadikan cerita mereka sebagai konsumsi gosip ya, karena privasi adalah bagian dari martabat yang sedang mereka susun kembali. Saya jadi ingat kesaksian yang saya tonton juga ya, kesaksian salah seorang pendamping korban terkait dengan kasus kekerasan seksual yang marak beberapa waktu lalu, di mana korbannya itu adalah remaja laki-laki. Pelakunya tentu saja si laki-laki yang dianggap memiliki pemahaman agama yang baik, memiliki keilmuan yang baik gitu kan. Tapi kemudian mediasinya itu adalah dengan mempertemukan si korban dengan si pelaku gitu. Ternyata ini tidak boleh dilakukan, pendengar ya. Yang harusnya dilakukan adalah kita bisa menciptakan safe zone, ruang yang aman, zona yang aman untuk si korban ya, dijauhkan dia dari si pelaku tersebut. Kemudian P yang ketiga adalah profesional. Nah, di sini kita harus sadar batasan diri ya, kasih sayang keluarga itu penting, tapi penanganan trauma klinis ini juga butuh ahlinya ya. Di mana Indonesia jelas sudah memiliki payung hukum kuat melalui Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022 yang memanfaatkan atau memandatkan pembentukan UPTD PPA, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Ini kalau saya salah, saya bisa dikoreksi, pendengar ya. Di setiap wilayah, di mana kita bisa mengajak korban untuk konsultasi ke psikologi klinis ya, di mana di situ ada konselor hukum atau lembaga seperti P2TP2A ya, yang mengarahkan mereka ke profesional, yang mana bukan berarti kita lepas tangan, pendengar. Ini kita sedang memberikan bantuan yang lebih presisi sebenarnya ya. Dan bukan tanpa alasan kita juga
harus bertindak cepat mendengar. Dari data World Health Organization atau WHO itu menunjukkan sebuah fakta optimis sebenarnya ya, ada intervensi psikologis, psikososial dini, termasuk juga dukungan emosional dari lingkungan yang bisa menurunkan resiko depresi berat dan gangguan kecemasan pada penyintas hingga 50% ya. Karena apa istilahnya ya, penyintas ini mereka akan, ini proses mereka untuk sembuh itu lama sekali. Artinya ya, dengan adanya ini itu bisa mengurangi gangguan kecemasan. Karena tadi betul kata pemirsa kita tadi, ada Kairisna mengatakan bahwa PTSD itu sembuhnya lama dan susah. Nah, dengan adanya bantuan atau mungkin intervensi psikososial ini bisa menurunkan sampai dengan 50%. Artinya satu pelukan yang tulus dan satu tindakan mendampingi ke lembaga profesional ini bisa menyelamatkan separuh dari masa depan seseorang. Pemulihan ini bukan hanya soal melupakan, tapi juga soal memberikan keberanian bagi penyintas untuk kemudian memiliki narasinya kembali. Ya, karena penyintas itu mereka sudah merasa hancur lebur dari luar dan dalam. Jadi yang mereka butuhkan adalah support system yang betul-betul bisa membantu mereka untuk tidak hanya keluar dari lingkaran pikirannya yang sedang kacau itu, tapi juga membantu mereka secara profesional. Psikologi mereka juga dibantu gini ya. Seperti itu. Kemudian pendengar yang juga harus kita ingat ya, untuk kita tidak membiarkan mereka sendirian di ruang gelap. Ya, di ruang gelap ini secara simbol ya, tidak membiarkan mereka sendirian. Ya, kita adalah obor yang bisa membantu mereka menemukan jalan keluar. Dimana setelah ini pendengar harapannya akan selalu ada ya, bisa memberikan harapan untuk mereka, para penyintas ini, untuk bisa kembali ke dunianya dengan diri mereka yang jauh lebih baik. Yang pasti pendengar, selalu ada jalan kita ya. Sekali lagi untuk Anda yang kebetulan menjadi tempat para penyintas ini untuk bercerita, satu poin pertama yang memang harus kita ingat ketika mereka bercerita adalah berpihak ya, kita dengarkan, tidak terburu-buru memberikan nasihat dan tidak memberikan penghakiman. Setelah itu kita bisa mencari bantuan profesional, bagaimana menyembuhkan mereka secara psikologis. Dan tadi itu ya, kita terapkan aturan 3P itu tadi, pendengar yang tadi sudah sempat kita bahas di awal, di mana memang aturan 3P ini membantu sekali untuk kemudian membantu mereka untuk lebih, untuk sembuh ya dengan cara yang tepat ya. Jadi percaya ya, 3P itu yang pertama adalah percaya, perlindungan, dan juga profesional. Baik pendengar, sampai di sini Beranda Asta Cita untuk pagi hari ini. Saya masih akan kembali untuk Anda selanjutnya nanti di musik dan juga info.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Teluk Saleh sebagai kawasan konservasi sekaligus mengarahkan pengembangan pariwisata berbasis perlindungan ekosistem. Kebijakan ini menandai perubahan pendekatan pembangunan kawasan dari orientasi eksploitasi menuju keberlanjutan lingkungan. Langkah tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur NTB tentang pencadangan kawasan konservasi dan perlindungan hiu paus di perairan Teluk Saleh. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika NTB yang juga juru bicara Pemprov NTB, Dr. Haji Hasanul Halik, mengatakan konservasi menjadi fondasi utama dalam pembangunan kawasan Teluk Saleh. Menurutnya, seluruh aktivitas ekonomi termasuk sektor pariwisata harus mengikuti batasan daya dukung lingkungan.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Oke, pendengar Prosata dari Mataram, kembali di informasi dan musik untuk pagi menjelang siang ya. Pagi menjelang tengah hari kalau kata teman saya. Ini sudah pukul 11:17 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar Prosata dari Mataram, satu informasi dari Maluku Utara. Ini pendengar, Gunung Dukono di Pulau Halmahera, Maluku Utara kembali menjadi sorotan setelah rentetan erupsi beberapa waktu terakhir. Di balik rekam jejak letusannya yang panjang, nama Gunung Dukono ini ternyata menyimpan sejarah dan cerita budaya masyarakat setempat, pendengar ya. Siapa sih yang, kalau mungkin sebagian dari kita ini mengenal ya Gunung Dukono ini yang juga dikenal sebagai salah satu gunung api paling aktif di Indonesia, bahkan hingga sampai saat ini. Hampir setiap hari gunung ini memuntahkan abu vulkanik dari kawah aktifnya ke udara. Dan di kalangan masyarakat Halmahera Utara, nama Dukono ini dipercayai berasal dari bahasa lokal masyarakat adat setempat dan berkaitan dengan kondisi gunung yang sejak dulu terus mengeluarkan asap dari kawahnya. Kalau kita lihat cerita turun-temurunnya, pendengar, Gunung Dukono ini digambarkan sebagai gunung yang terus bernafas sepanjang waktu. Makanya kemudian masyarakat adat memberi nama yang identik dengan aktivitas vulkanik gunung tersebut. Sejumlah sumber budaya lokal juga menyebut nama Dukono merujuk pada gunung tua yang disegani masyarakat sekitar. Nah, aktivitas erupsi yang berlangsung sejak ratusan tahun ini membuat gunung ini dianggap sakral oleh sebagian warga. Mungkin tidak jauh berbeda dengan Gunung Rinjani yang ada di Lombok ya. Jadi gunung api, kemudian juga Gunung Rinjani bagi warga Sasak itu bukan cuman sekedar gunung aja, tapi dia ada makna-makna tertentu bagi sebagian orang. Itu sakral juga Gunung Rinjani ini. Ya, meskipun demikian, kembali ke Gunung Dukono, pendengar, dalam sejarah masyarakat Halmahera ya, menunjukkan Gunung Dukono ini sudah mengalami banyak letusan besar sejak masa lampau. Nah, aktivitas vulkaniknya bahkan disebut hampir tidak pernah benar-benar berhenti sejak erupsi besar di tahun 1933. Dia juga memiliki hubungan erat dengan kehidupan warga sekitar kawasan gunung, dan abu vulkaniknya ini dipercaya membantu menyuburkan lahan pertanian masyarakat setempat. Ya, meskipun demikian, pendengar, aktivitas vulkanik ini juga membawa ancaman sebenarnya ya bagi pemukiman dan juga aktivitas warga sekitar gunung. Karena itu masyarakat setempat hidup berdampingan dengan resiko bencana sejak generasi terdahulu. Ya, pertanyaannya adalah, saya pikir karena mereka sudah hidup berdampingan seperti ini, artinya memang mereka sudah memiliki mitigasi bencananya sendiri ya. Mereka sudah paham karakter dari gunung ini ya. Jadi mungkin juga

Indonesia Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Jas Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar persatuan Mataram, aktivitas matahari pada Mei 2 tahun lalu memicu badai matahari kuat yang berdampak langsung ke bumi. Peristiwa ini kemudian memunculkan geomagnetik ekstrim pada 10 hingga 11 Mei 2024. Mengutip dari NASA, pendengar, badai matahari ini menjadi salah satu yang paling intens sejak tahun 2003, di mana fenomena ini memberikan dampak signifikan terhadap magnetosfer bumi. Tanda awal badai matahari ini mulai terdeteksi pada 7 Mei 2024, di mana fenomena ini ditandai dengan kemunculan dua semburan kuat di permukaan matahari. Mungkin Anda ingat ya, dulu kita pernah dapat informasi ini nih. Dan dalam periode 7 hingga 11 Mei, aktivitas matahari juga semakin meningkat dengan terjadinya beberapa suara matahari intens. Terjadi pula sedikitnya 7 lontaran massa corona atau coronal mass ejection yang bergerak menuju bumi. Selama rentang waktu ini, pendengar, ya, tercatat 8 suar matahari tergolong dalam kategori paling kuat, yakni kelas X, ya, salah satu yang paling signifikan itu di tingkat X5.8. Dan angka ini juga menunjukkan energi yang sangat besar dan berpotensi memicu gangguan pada lingkungan antariksa di sekitar bumi. Bahkan aktivitas ini juga tidak berhenti di situ, pendengar. Wilayah aktif yang sama di matahari itu kembali melepaskan sejumlah suar besar setelahnya, termasuk juga salah satu peristiwa ekstrim berkekuatan X8.7 pada 14 Mei 2024. Temuan ini, pendengar, kemudian didasarkan pada pengamatan sabuk radiasi menggunakan kalorimetrik elektron teleskop yang terpasang di ISS. Peneliti juga memanfaatkan data lapisan detektor muatan dan kalorimeter pencitraan untuk menganalisis perubahan partikel berenergi tinggi di sekitar bumi. Wah, seru juga ya kita kalau bahas mengenai ini. Tapi setidaknya, pendengar, ini juga kemudian menjadi bahan pengetahuan kita tentang kondisi alam kita sampai saat ini, termasuk juga kondisi bumi, ya, membantu kita untuk memahami kenapa sih bumi kok belakangan ini panas banget.

0: Iya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ada Judika mendengar persatuan dari Mataram dengan tersenyumlah sobat. Ya, senyum itu punya dampak yang positif sekali ke psikologi kita pendengar ya. Ketika kita dapat masalah, lagi stres, lagi ada problem di otak kita, ketika kita tersenyum nanti otak akan memanipulasi bahwa kita dalam keadaan baik. Dia akan mengeluarkan hormon endorfin, dopamin kita, hormon kebahagiaan kita. Jadi tersenyumlah seberat apapun. Ya, insya Allah nanti itu bisa membantu kita jadi sedikit lebih tenang, lebih ya dampak stresnya bisa lebih berkurang ya. Yang salah adalah ketika kita percaya isu-isu yang berkaitan dengan kita, apalagi isu-isu buruk gitu kan ya, sampai akhirnya bikin kita jadi makin stres. Cuman permasalahannya pendengar, manusia kita gitu ya, itu kadang-kadang mudah sekali percaya sama yang namanya hoax, isu-isu, dan ternyata itu juga ada alasannya secara psikologi. Nih, apalagi teknologi yang semakin canggih ya, yang sayangnya membuat penyebaran berita hoax itu menjadi makin marak ya, dan cukup memprihatinkan. Kalau misalnya dibiarkan, berita hoax ini juga beresiko merusak hubungan sosial di tengah masyarakat. Makanya tadi itu, kalau misalnya kita lagi stres sama satu masalah, terus kita dengar ada isu-isu tentang ini begini, itu begitu ya, yang ada kita makin stres. Tapi sayangnya itu kita tuh gampang banget percaya sama hal-hal yang seperti ini ya. Ya, banyak orang justru lebih memilih percaya pada hoax meskipun fakta yang valid itu sudah mulai terungkap jelas. Itu ada alasan psikologisnya pendengar ya. Yang pertama adalah perasaan nyaman gitu ya. Banyak orang merasa nyaman dengan berita yang tersebar karena isinya sesuai dengan pendapat atau kelompok yang disukai gitu. Mereka lebih mudah menerima informasi yang mendukung opininya meskipun kebenarannya masih sangat diragukan atau belum terbukti. Ini sudah saya buktikan sendiri ini ya. Dan kemudian juga ketika kita terlalu yakin sama opini pribadi kita sendiri, kita gak mau dengerin opini orang lain. Menurut National Geographic pendengar, hoax cepat menyebar karena banyak orang merasa pikiran dan kelompoknya adalah yang paling akurat, paling benar deh pokoknya ya. Jadi fenomena unik ini sering disebut sebagai realisme naif yang membuat seseorang merasa selalu benar di atas segalanya. Padahal manusia itu adalah tempatnya kesalahan dan kekhilafan. Makanya perlunya konfirmasi dan klarifikasi. Ada juga alasan lain juga bisa jadi karena kapasitas informasi yang masih terbatas pendengar ya. Jadi wawasan yang masih terbatas itu ternyata juga bisa membuat kabar hoax itu menyebar jauh lebih cepat di tengah masyarakat. Kurangnya literasi terhadap informasi yang disukai itu seringkali membuat kita terlalu gampang sekali percaya tanpa memeriksa kebenarannya. Jadi makanya itu pentingnya kita untuk belajar. Belajar dan mempunyai literasi yang baik tentang apapun itu. Jadi kalau misalnya ada isu-isu atau hoax yang beredar, itu kita gak gampang percaya. Ketika kita mendengar isu, itu justru yang kita lakukan pertama kali adalah mencari atau mendapatkan informasi yang paling tepat, klarifikasi, verifikasi gitu ya. Jadi kita gak gampang termakan isu. Jadi yang pasti adalah, satu poin sebenarnya adalah kita perlu waspada ya, ketika mendengarkan ada satu isu-isu tertentu, supaya kita juga gak gampang untuk terprovokasi dan kita tuh bisa mendapatkan informasi yang paling benar, yang terverifikasi, dan kita juga bisa hidup dengan tenang tentunya.

Pendengar, jelang pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah, nanti kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta mengikuti dinamika olahraga sesaat lagi. Tapi kita dengarkan dulu ya, ada Jangan Pernah Tinggalkan dari Memes.

Akan gelar liga untuk musim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali di Maiko Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang hari Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilian Dea melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona.
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian mengandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Today was also not easy.
4: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
5: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin, terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA, ya, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Haye dan kawan-kawan, tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan, Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun, mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama, kita sangat kelelahan juga. Dan kita sempat tertinggal 1-0, akhirnya saya mampu membalikan kedudukan. Yang terpenting, kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1.
2: Baik, mendengar Persatu RRI Mataram, kita cukupkan mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta siang hari ini. Pukul 12 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kumandang azan zuhur untuk kota Mataram dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Baik pendengar, Prosatu dari Mataram kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikian kumandang azan zuhur untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat zuhur.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau

0: Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan, selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama saya siang hari ini. Pendengar, tadi kita sudah ikuti dinamika olahraga, sudah kumandang azan zuhur juga. Jadi selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung setelah tadi menjalankan ibadah sholat zuhur. Dan kali ini sembari menanti waktu untuk saya menghadirkan kembali warta berita daerah, pendengar, ada lagu-lagu mancanegara dan juga lagu-lagu Indonesia yang kami hadirkan hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Indonesia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup. Mana sih fakta yang menurutmu paling gila?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: hati.
1: Ada Mr. Romantis, pendengar Pro 1 RRI Mataram. Mr. Romantis, judul lagunya lagu romantis. Tapi lagu ini juga membawa kita mendekat ke pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, di mana saatnya sesaat lagi kami akan kembali menghadirkan berita daerah Nusa Tenggara Barat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dari kawasan Langku 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan berita utama. Tingginya angka putus sekolah di Nusa Tenggara Barat menjadi perhatian serius berbagai pihak. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Teluk Saleh sebagai kawasan konservasi. Bersama saya Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Tingginya angka putus sekolah di Nusa Tenggara Barat menjadi perhatian serius berbagai pihak. Salah satu faktor utama yang disoroti adalah praktek merari kode atau pernikahan dini yang masih terjadi di masyarakat. Anggota DPD RI Dapil NTB Evi Apitamaya menilai fenomena ini sebagai persoalan kompleks yang membutuhkan penanganan menyeluruh. Dampaknya tidak hanya pada pendidikan tetapi juga kesehatan dan sosial. Menurutnya budaya lokal seperti merari kode menjadi salah satu pemicu utama pernikahan dini. Ia menjelaskan anak yang menikah dini cenderung kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu resiko kesehatan seperti kematian ibu dan stunting juga meningkat. Evi Apitamaya menegaskan regulasi yang ada perlu diiringi dengan kesadaran kolektif masyarakat. Pasalnya, tanpa itu, implementasi kebijakan akan sulit berjalan efektif. Ia juga mengajak seluruh stakeholder untuk berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH memastikan dana haji sebesar Rp180 triliun berada dalam kondisi aman, likuid dan dikelola sesuai prinsip syariah. Dalam kegiatan BPKH Connect di Mataram, anggota Badan Pelaksana BPKH Arif Mufraini mengatakan, BPKH menjaga aset likuid minimal 2 kali dari kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji agar dana keberangkatan jamaah selalu tersedia. BPKH juga menegaskan dana setoran pokok jamaah tetap utuh dan tidak digunakan untuk biaya operasional. Operasional haji dibiayai dari hasil investasi syariah atau nilai manfaat pengelolaan dana. Nilai manfaat tersebut digunakan untuk subsidi biaya haji, penambahan saldo virtual account jamaah, serta living cost bagi jamaah di Tanah Suci. Selain itu, BPKH terus meningkatkan transparansi melalui aplikasi BPKH Apps yang memungkinkan jamaah memantau perkembangan dana dan antrian haji secara real time. BPKH berharap pengelolaan dana haji semakin profesional dan berkelanjutan melalui investasi berbasis sukuk dan perbankan syariah. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal menargetkan perbaikan ruas jalan Lenangguar Lunyuk di Kabupaten Sumbawa selesai pada akhir Mei 2026. Saat meninjau lokasi pada Sabtu 9 Mei 2026, Gubernur melihat langsung proses pembersihan longsor, penataan badan jalan, pemasangan bronjong, dan pembangunan drainase. Iqbal menegaskan pembangunan jalan tidak hanya fokus pada pengaspalan tetapi juga harus memperhatikan mitigasi bencana seperti longsor dan sistem drainase. Menurutnya luas Lenangguar Lunyuk merupakan jalur penting yang mendukung mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian di wilayah selatan Sumbawa. Pemerintah Provinsi NTB menyiapkan anggaran sekitar Rp19 miliar melalui APBD untuk penanganan jalan sepanjang 61 km tersebut. Dinas PUPR NTB memastikan pekerjaan terus dipercepat agar target penyelesaian akhir Mei dapat tercapai. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mendorong proses reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat, khususnya kategori penerima bantuan iuran PBI. Tercatat lebih dari 13 ribu warga telah kembali memperoleh jaminan layanan kesehatan setelah sebelumnya dinonaktifkan. Kepala Dinas Sosial Lombok Timur, Siti Aminah, mengatakan jumlah peserta BPJS Kesehatan yang sempat dinonaktifkan mencapai 212 ribu orang, yang kini proses pengaktifan kembali dilakukan secara bertahap sesuai mekanisme yang berlaku. Ia menjelaskan pemerintah daerah telah mengusulkan sebanyak 14.500 peserta untuk diaktifkan kembali. Dari jumlah tersebut, 13.381 peserta telah kembali aktif sebagai penerima layanan BPJS Kesehatan. Siti Aminah menyebut proses pengajuan reaktivasi dilakukan secara berjenjang, mulai dari pemerintah desa, fasilitas kesehatan, hingga dinas sosial sebelum diteruskan ke Kementerian Sosial. Ia menambahkan pemerintah desa memiliki peran penting dalam memastikan warga yang membutuhkan segera diusulkan kembali sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan. Sementara itu, persoalan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan telah disampaikan kepada pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga telah meningkatkan alokasi anggaran iuran BPJS Kesehatan tahun 2026 menjadi 90 miliar. Meskipun demikian, tambahan kebutuhan anggaran akibat penonaktifan peserta dinilai tetap menjadi tantangan bagi keuangan daerah ke depan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Teluk Saleh sebagai kawasan konservasi sekaligus mengarahkan pengembangan pariwisata berbasis perlindungan ekosistem. Kebijakan ini menandai perubahan pendekatan pembangunan kawasan dari orientasi eksploitasi menuju keberlanjutan lingkungan. Langkah tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur NTB tentang pencadangan kawasan konservasi dan perlindungan hiu paus di perairan Teluk Saleh. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB yang juga juru bicara Pemprov NTB, Dr. Haji Ahsanul Halik mengatakan, konservasi menjadi fondasi utama dalam pembangunan kawasan Teluk Saleh. Menurutnya, seluruh aktivitas ekonomi termasuk sektor pariwisata harus mengikuti batasan daya dukung lingkungan. Dalam keputusan tersebut, kawasan seluas 73.165,05 hektare dicadangkan sebagai kawasan konservasi berbasis spesies kategori taman. Kawasan ini melindungi habitat hiu paus, termasuk area makan, pembesaran hingga jalur migrasi alaminya. Pemerintah Provinsi NTB menegaskan seluruh rencana pengembangan di Teluk Saleh, termasuk studi kelayakan pariwisata, wajib mengacu pada prinsip konservasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Sumbawa mendorong petani mematuhi pola tanam guna mempertahankan tingginya harga jual gabah di tingkat petani yang saat ini mencapai Rp6.800 hingga Rp7.000 per kilogram. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Niwayan Rusmawati, mengatakan harga tersebut telah melampaui harga pembelian pemerintah atau HPP dan dinilai sangat menguntungkan bagi petani. Menurutnya, kondisi itu diharapkan mampu menutup biaya produksi sekaligus meningkatkan pendapatan petani di Kabupaten Sumbawa. Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah daerah meminta adanya sinergi antara penyuluh pertanian, Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP, TNI, Polri, hingga Perumbulok, terutama menjelang panen raya. Langkah tersebut dilakukan guna mencegah permainan harga oleh tengkulak yang dapat merugikan petani.
1: Ya, bagi kami ya bangga. Saya selaku dinas kepala dinas pertanian ya harus berpihak kepada petani dengan harga yang cukup bagus ya sampai 7.000. Harapan kami bisalah menutupi semua biaya yang mereka keluarkan ya. Kemudian ada keuntungan yang cukup besar nantinya yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan keluarga mereka.
0: Selain itu, petani juga diminta disiplin menerapkan pola tanam yang telah direkomendasikan mulai dari penggunaan pupuk berimbang, pemakaian bibit unggul, pengendalian hama, hingga pengelolaan irigasi dan pasca panen yang baik. Wayan Rusmawati menegaskan pola tanam yang tepat akan meningkatkan kualitas hasil panen, termasuk kadar air gabah yang sesuai standar, sehingga memiliki nilai jual lebih tinggi. Pemerintah daerah berharap stabilitas harga gabah dapat terus terjaga sehingga kesejahteraan petani dan keberlanjutan sektor pertanian di Kabupaten Sumbawa semakin meningkat. Menjelang Pekan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat, seluruh cabang olahraga di NTB terus mematangkan persiapan termasuk judo Kota Mataram. Pengkot PJSI Mataram menargetkan juara umum sekaligus menyiapkan atlet untuk menghadapi PON 2028. Berikut reporter Syah Manaf melaporkan.
2: Persiapan cabang olahraga judo Kota Mataram menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov NTB terus dimatangkan. Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Kota Mataram menargetkan gelar juara umum pada ajang yang dijadwalkan berlangsung Juli 2026. Ketua Harian PJSI Kota Mataram Zulkifiyadi menyebutkan kesiapan saat ini hampir mencapai tahap akhir, mencakup berbagai aspek. Peningkatan intensitas latihan menjadi fokus utama dengan program latihan rutin setiap hari yang menitikberatkan pada teknik fisik dan mental bertanding. Serta PJSI Mataram mengagendakan untuk melakukan tryout guna mengukur kekuatan atlet.
3: Kalau di judo untuk khususnya Kota Mataram ya, alhamdulillah kita sudah beberapa kali mengadakan rapat dalam rangka persiapan untuk menghadapi Porprov. Dan alhamdulillah dari kesiapan baik pengurus atlet, insyaallah sudah 75% kita sudah siap. Target kita harus juara umum untuk judo. Porprov.
2: Selain itu, Ketua Umum PJSI Kota Mataram Abdurrahman menegaskan pihaknya kini fokus pada pembinaan atlet muda dan peningkatan kualitas pelatih, serta melakukan seleksi atlet melalui berbagai kejuaraan yang kerap diikuti oleh PJSI Kota Mataram.
4: Ya tentunya persiapan ke PON kita matangkan ya, makanya seleksi dari setiap kejuaraan itu selalu ada. Ya harapan kami tidak hanya dua nantinya dari judo yang bisa berkompetisi di PON, tetapi bisa lebih. Nah itu yang kami berikan semangat kepada atlet-atlet junior ini agar bisa terus fokus untuk berlatih untuk bisa mencapai target yang diinginkan.
2: Abdurrahman terus memberikan motivasi kepada para atlet judo Mataram agar jumlah atlet yang diproyeksikan mewakili NTB pada PON 2028 terus bertambah. Gebrakan ini dilakukan demi mempertahankan predikat Mataram sebagai daerah penyumbang atlet terbanyak bagi Provinsi NTB pada PON 2028.
0: Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Tingginya angka putus sekolah di Nusa Tenggara Barat menjadi perhatian serius berbagai pihak. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Teluk Saleh sebagai kawasan konservasi. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ini dia makan siang bersama teman sejati, pendengar Prosatera di Mataram. Ya, tadi beberapa lagu sudah hadir menemani Anda menikmati santap siang, di mana untuk matahari kota Mataram hari ini cukup terik panas ya. Jadi untuk Anda sih kalau siang-siang gini tuh enaknya makan siang tuh ditemenin sama es campur kali ya. Aduh, enak banget. Dan setiap orang tuh pasti punya referensi es campur yang beda-beda. Kalau saya pribadi dari zaman dulu, dari zaman bocil sampai sekarang, itu saya suka banget es campurnya Pak Samrah almarhum sekarang. Beliau sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Dan itu memorable sekali es campur ini. Pertama karena memang saya tinggalnya gak jauh dari lokasinya. Kedua juga dulu es campurnya Pak Samrah ini terkenal juga menjadi salah satu es campur yang paling enak. Dia manisnya pas ya, gak yang bikin jiung. Dan dulu juga saya pernah dipekerjakan sama beliau berdua sama Misan. Jadi saya tuh mau beli es campur gitu kan, tapi ternyata uangnya jatuh gitu kan. Dulu harganya masih mungkin masih 100-200 rupiah, sementara kita bocil kan uang sakunya berapa sih. Jadi pas nyampe ke warungnya, uangnya jatuh gitu kan, jadi kita gak jadi beli. Nah, kita yang namanya bocil berdua ini cuma bisa ngeliatin. Nah, mungkin Pak Samrah ini kasihan jadinya saya dipekerjakan dalam tanda petik ya. Akhirnya dia bilang, ya udah kamu kalau mau minum es campur coba beliin dulu es batu sana. Saya ingat banget tuh kata-katanya ya. Akhirnya saya berdua sama Misan saya tuh pergi beli es batu yang sebenarnya jaraknya tuh mungkin cuma 2-3 warung dari warungnya dia gitu. Jadi gak jauh-jauh amat gitu kan. Akhirnya kita belilah itu es batu mungkin cuma 2 potong gitu kan. 2 buah es batu kita bawa. Terus kita anterin itu. Akhirnya dapatlah kita es campur gratis. Itu memorable sekali ya. Dan saya yakin juga Anda pasti punya tempat-tempat referensi minum es campur. Ya kalau di Ampenan itu ada juga warung yang juga udah legend sekali ya. Itu juga es campurnya juga enak. Udah gitu ada salah satu depot juga yang juga punya kenangan buat saya pribadi. Karena dulu mama, kebetulan mama saya tuh dia kalau saya bilang pedagang, kalau gini apa sih dulu istilahnya tuh, ya pedagang rumah tangga gitu kan ya. Jadi selain sebagai guru, beliau juga punya usaha sampingan jualan gitu kan. Akhirnya nah suatu saat tuh saya diajak gitu kan untuk belanja keperluan gitu kan di Pasar Cakra. Itu saya ingat banget, saya masih kecil itu, mungkin masih antara kelas 2 atau kelas 3 SD. Terus untuk istirahat siang itu kita mampirlah ke depot ini. Saya lupa nama depotnya, tapi dia tuh ada di bilangan sekitaran pertokoan Pasar Cakra. Di situ saya ingat sekali. Saya lupa ya, masih ada apa enggak itu tempat itu. Terakhir saya kesana itu udah lama sekali. Dan itu juga salah satu yang enak tuh es campur kacang ijonya. Itu saya suka sekali ya, dan sampai sekarang saya masih ingat gitu. Jadi makanya tadi saya bilang setiap kita tuh pasti ada tempat-tempat yang memorable, yang ada kenangannya tersendiri gitu ya. Entah itu sama orang tua kita, sama teman, sama orang-orang terkasih ya. Jadi untuk Anda yang siang hari ini sedang menyeruput semangkuk es campur, selamat menikmatinya, tentu saja mudah-mudahan dengan memori yang manis.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Oke, ada Tia ada lagi, Juana Aditya. Agak-agak melo ya, tapi mudah-mudahan sih nggak menggambarkan suasana hati Anda sekarang. Kalau kita ngeliatin sama sinar matahari yang terang ini sih, mudah-mudahan mataharinya justru merepresentasikan suasana hati yang bahagia. Oke, ini udah mendekat ke jam 2 siang, pendengar. Saya akhiri Maxi, makan saya bersama teman sejati dengan satu lagu dari miliknya Andin, dengan siapa?

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mafindo menegaskan informasi mengenai status baru aparatur sipil negara ASN bagi P3K tidak benar. Ia menyampaikan klarifikasi tersebut merujuk pada penjelasan resmi Badan Kepegawaian Negara BKN terkait isu yang beredar. Ketua Mafindo menjelaskan konten tersebut muncul di Facebook dengan narasi P3K tidak hilang dan memiliki status baru. Konten itu menarik perhatian publik karena banyak disukai dan dibagikan oleh pengguna media sosial. Pihak pengunggah juga menyebut informasi tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Kepala BKN kepada publik. Ia juga mengklaim masa depan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K akan segera diperkuat oleh pemerintah. Kondisi tersebut mendorong Mafindo melakukan penelusuran melalui mesin pencari dengan kata kunci terkait isu tersebut. Hasil pencarian menunjukkan adanya klarifikasi resmi Badan Kepegawaian Negara yang membantah informasi tersebut. Septiaji mengatakan hingga kini ASN hanya terdiri dari pegawai negeri sipil, PNS, dan P3K sesuai aturan yang berlaku. Hal ini juga ditegaskan oleh Kepala Birohukum dan Komunikasi Publik BKN Wisodo Putro Nugroho. Ia menambahkan informasi tersebut merupakan konten keliru yang berpotensi membingungkan masyarakat luas. Karena itu masyarakat diimbau lebih berhati-hati dan melakukan verifikasi informasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Kembali lagi kita di Indonesia banget, pendengar Persatu RRI Mataram. Makin panas kota Mataram ya. Iya pendengar, seperti biasa saya tunggu teleponnya di 081-802-056-000 dan juga di 0370-646-521. Menikmati suasana panas ini pendengar, kita dengerin dulu beberapa lagu ya sebelum nanti saya terima telepon dari Anda. Kita boleh pura-pura marah, bisa ya. Tapi kalau pura-pura cinta bisa gak ya? Coba kita dengerin Isan Tarore dulu deh.

0: Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Kencang sekali angin hari ini. Untung bisa cepat mendarat di sini.
1: Maaf, Pak. Bapak tidak bisa parkir sampan di sini. Ini area private beach milik hotel. Silakan geser sampannya ke sana, jauh di luar pagar.
0: Loh, tapi ini pantai tempat saya biasa mendarat dari zaman papu saya dulu. Nah, di sana itu karangnya tajam, hancur sampan saya nanti.
1: Ini aturan perusahaan. Silakan pergi.
2: Atas nama investasi, kita memagari langkah saudara sendiri. Mengusir para penjaga samudra demi deretan beton yang kian angkuh berdiri. Lalu, untuk siapa sebenarnya kemajuan ini dibangun? Kemajuan tak seharusnya memutus nafas kehidupan. Jangan biarkan laut kita hanya jadi tontonan dari balik jeruji. Kita ini pemilik, bukan tamu di tanah sendiri. Mari jaga akses laut untuk semua. Karena laut adalah warisan, bukan properti yang bisa dijual.
3: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
4: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

Pendengar, ini dia Indonesia banget. Ya, saya tunggu teleponnya di 081-802-056-000 dan juga di 0370-646-521. Hari ini sampai nanti jam 3, terus nanti bakalan ada Kori selanjutnya akan

0: Dan kembali menemani Anda ya di Indonesia Banget untuk hari ini. Seperti biasa pendengar ya, kita tunggu teleponnya di 081-802-05-6000 dan juga di 0370-6460-521. Kita terima dulu deh penelpon pertama. Halo Indonesia Banget.
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Ari, sayangku segede.
0: Kenapa? Sehat, alhamdulillah. Iya, kenapa ini suaranya kayak begini,
1: kenapa
0: Bu?
1: Ini suaraku
0: besar-besar. Halo, aduh. Halo. Aduh. Kayak ada distorsi gitu loh. Jadi enggak kedengeran sama sekali, suaranya juga kualitas suaranya juga buruk sekali Bunda Aisyah. Jadi boleh dicoba ya lagi ya. Di 081-802-05-6000 dan juga di 0370-6460-521. Kita coba lagi ya. Mudah-mudahan yang ini bisa. Halo Indonesia Banget.
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini jelas nih suaranya, silakan.
1: Aku Tagar, Mas Ari.
0: Siapa? Siapa ini? Mengapa begini lagi suara? Halo?
1: Iya, lagunya Arkiata Sedalam Ini.
0: Ah?
1: Sedalam Ini.
0: Sedalam Ini. Ini siapa dulu Sedalam Ini?
1: Oh, Sedalam Ini dengan Mbak Widya ini.
0: Oh, Mbak Widya. Oke, tadi yeah. Soalnya suaranya kayak menghilang, timbul tenggelam gitu loh.
1: Oh, Mbak Widya. Sinyalnya kurang.
0: Oke, bisa jadi, bisa jadi, bisa yeah. Jadi.
1: Ya, udah nyampein dulu ya. Mm-mm. Ada genjang listrik, yang sayang, semoga sehat selalu panjang umur dan beraktivitas. Ada Bunda Maya, ada Bang Oyen, Bang Azrul, ada Mas Yogi, Bunda Isa, Bunda Mas Mia, ada Bunda Cahaya, Bunda Cica Hajar, ada Bang Fajar, Bang Faril, Bang Musa juga, Bang Alvin, kemudian Bunda Marni, keluarga. Ada Bang Yon, Haji Herman, Haji Tabudin, ada Anwar juga. Kemudian Kak Moliin, Kak Muhyiddin, buat semuanya aja ya, Mbak Sari, Asam Tiga, dan Tanpa Kecuali. Dan Mbak Sari, semoga kita tetap dan selalu
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Indonesia Banget. Selamat siang menjelang sore.
2: Ya, 100% Indonesia.
0: Siapa di mana ini?
2: Columbus, Inggris.
0: Columbus, oke, Columbus Indonesia Banget ya, Columbus ya, no English lagunya, at all.
2: Lagunya dipilihin aja ya.
0: Oke, lagunya dipilihin.
2: Jadi orang mana sih itu Pak Irwan itu kok ngomongnya suka banyak sekali, dia banyak ngomong sama suka ikut apa namanya ikut suka ikut dia ikut aturan apa namanya itu suka ngomong
0: lah gitu loh. Ya Allah walam bisawab. Ayo kita cinta damai ya, Pak Columbus.
2: Yang marahin orang Lombok, orang mana sih dia itu?
0: Nah, Pak Herman, kurang marahin. Tahu ya, saya. Pak Columbus, di Senggigi panas apa hujan?
2: Ya biasa lagi itu.
0: Oh biasa, lagi mendung panas, apalagi panas?
2: Ya kurang aja itu.
0: Lagi mendung marahin. Apalagi panas, Pak Columbus?
2: Gimana sih itu Pak?
0: Lagi mendung apalagi panas di Senggigi. Ya udah. Oke, ya mudah-mudahan ini cuaca Kota Mataram sudah mulai berawan ya. Mudah-mudahan sih hati kita tetap adem ya. Meskipun mungkin di daerah Anda panas. Ya, meskipun menurut penelitian pendengar ternyata cuaca itu juga bisa berpengaruh pada suasana hati kita ya. Begitu. Ya, kita coba lagi. Halo.
3: Halo.
0: Iya, halo. Dengan siapa di mana ini?
3: Pak Sukri dari Lombok Timur.
0: Pak Sukri di Lombok Timur. Oke deh, Bapak Sukri.
3: Iya, 100% Indonesia. Indonesia.
0: Lanjut, Pak Sukri.
3: Salam-salam dulu ya.
0: Boleh. Cinta damai ya Pak Sukri.
3: Buat Kolombo baru. Ya.
0: Cinta damai.
3: Ya, pilihkan situ kita ya.
0: Ya. Enggak, kita harus mencintai kedamaian.
3: Iya. Betul.
0: Lombok Timur sekarang lagi panas apalagi adem, Pak Sukri.
3: Panas juga ya.
0: Panas. Nah, jangan sampai hati kita ikutan panas tuh, Pak Sukri. Harus tetap adem. Oke?
3: Okay? Iya.
0: Oke, okay, siap.
3: Harus adem ya.
0: Benar. Baik. Oke lah, kita ke telepon satu lagi ya. Halo. Indonesia banget.
4: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
4: Bunda Cahaya di Praia, Mbak.
0: Bunda Cahaya di Praia. Bunda, di Praia lagi panas apalagi hujan apalagi mendung.
4: Lagi mendung, lagi adem ini.
0: Lagi adem, berarti Bunda juga lagi adem ya.
4: Iya.
0: Ya udah, Bun, lanjut, Bun. Ih, Praia. Ingat Praia, ingat apa ya? Praia tuh apa sih? Kalau Kopang kan ingat rujak Kopang. Kalau Praia kita ingat apa ya kalau kita ingat Praia?
4: Iya, Praia ingat Mataram aja ya, RRI.
0: Oh, enggak, ingat Praia, ingat Masjid Agung Praia. Cocok nih kalau Bunda adem nih. Karena ingatnya masjid saya langsung. Kalau ingat Puyung, ingat Ina Esun.
4: Esun.
0: Iya kan?
4: Kalau di Masjid Agung ingat plecing ya.
0: Kalau di mana?
4: Kalau Agung ingat plecing kangkungnya.
0: Weh, betul sekali. Plecing kangkung Daddy. Wah, itu legend ya. Oke deh, kita lanjut lagi. Silakan, Bun.
4: Salam atau dikasih lagu?
0: Mau lagunya siapa?
4: Lagunya Separuh Napas tuh, separuh apa namanya itu,
0: separuh nafasku terbang bersama dirimu. Kalau aku mau ganti dia, separuh emosiku.
4: Kalau terlalu banyak emosi nanti apa namanya,
0: nanti panas,
4: terlalu cepat. Nggak, terlalu cepat banyak ubannya nanti.
0: Betul sekali. Iya, betul-betul. Ya udah, ditunggu separuh nafas atau separuh nafas dah ya, Dewa 19.
4: Iya, karena nafas kalau ya. Cinta apa itu?
0: Apapun separuh aku, Noah.
4: Dah, Noah itu.
0: Yo, yang Noah separuh aku ya, dah ayo.
4: Ya. Salam-salam dulu ya.
0: Ya, oke.
4: Okay. Empat Pak Sukri. Bawa Mbak Marni, Mbak Widya, Bajang Restrik, Mbak Lale, Mbak Menista Ajar, Bunda Aisyah, Bang Raja, Pak Moen, Pak Meden, Pak Alpin, Mbak Kinanti. Terus buat siapa lagi? Mbak Piola, Mbak Kartini. Ya buat semuanya sudah ya.
0: Oke, okay, baiklah.
4: Mbak Sari ya. Tiba-tiba saya selalu aturan sama tersayang. Makasih waktunya Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi deh ya. Ingat, Perdamaian.
5: Seperti tadi, tidak ada suaraku.
0: Iya, tadi nggak ada. Hancur.
5: Tadi kan liwat kepala di atas Bunda itu, karena di atas rumahnya Bunda tepat ini lewatnya pesawat setiap hari.
0: Oh, ngono. Oh.
5: Iya, terganggu kan sinyalnya ya. Jadi kayak begitu suaranya.
0: Emang rumahnya di mana, Bun?
5: Di Kuripan, kepala desa Kuripan Timur.
0: Oh,
5: di
0: jalur
5: perbatasan Lombok Tengah, Lombok Barat itu.
0: Oh, jadi jalur pesawat di situ ya, pesawat lewat.
5: Iya, jalur pesawat di atas rumahku. Makanya
0: terus
5: yang nelpon itu harus suaranya
0: harus
5: enggak
0: clear.
5: Enak, terus keputus keadaan gitu.
0: Itu cucu-cucunya Bunda Aisyah atau anak-anaknya Bunda Aisyah kalau pesawat lewat itu enggak keluar rumah, dia langsung teriak pesawat, minta uang.
5: Enggak seperti kita dulu, Mbak. Kalau kita dulu.
0: Kalau saya gitu soalnya waktu bocil.
5: Kalau sekarang sudah enggak lagi ya.
0: Pada cuek ya.
5: Setiap hari melihat gitu.
0: Iya.
5: Kalau dulu kan harus
0: keluar. Langsung keluar pesawat gitu. Minta uang gitu kita dulu zaman bocil.
5: Kalau mata kuliman NKP.
0: Nah betul. Pesawat saya ingat banget. Kalau saya juga, saya gitu soalnya waktu bocil.
5: Iya juga begitu dulu.
0: Beda kalau anak zaman sekarang.
5: Robin-robinan, kalau dia kan tahun 70-an, Mas Ari.
0: Saya enggak 70-an sih, saya 90-an.
5: Lagunya Laluna ya, yang kenapa enggak sejak dulu gitu.
0: Oke, baik.
5: Ya, nyalang dulu sedikit ini ada Mas Raja, Mas Raja terus keluarga, ada juga Pak Irfan, Pak Sapi Udin, terus Mas Jun, Mas Andi Gunung Sari, ada Yogi, ada Kak Masnya, ada Pak Jerman, ada Pak Nurta, Pak Saril, ada Pak Sukri, Bu Marni, Ibu Kartini, ada Wilsam, dan sedang monitor, terus ada Mas Rian, ada Cingong, Kak Hajar, Adi Cahaya, terus ada Widya bersama suaminya, ada Pak Fajar, terus ada juga Mami Hari, Mami Rian ya. Terus yang di KLU ada Pak Guntur, Pak Purbaya, Imam Firdaus, Pak Rizal, Bajang Lai, Adi Kasih, Alvin, Pak Mawiin, ada Pak Muhyiddin semuanya ya.
0: Oke.
5: Yang di luar daerah juga semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z.
0: Iya, wah ke.
5: Karena saya tolak ya semuanya. Ada lagunya Mas Hari.
0: Ada, ditunggu.
5: Iya, ketika lagunya buat yang tersayang ya, buat Mas Hari, saya terus bersama keluarga di rumah.
0: Siap.
5: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesengkeun saran Bunda Aisyah. Kita ke lagu aja dah ya. Ya, bertemu 5000 detik ini ya. Ini saya juga penasaran sama lagu ini dari Titi DJ barengan Thomas Georgie.

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

0: tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
2: Hanya ada di Indonesia.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Mataram, tidak terasa ini sih kita sudah merapat ke pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Nanti Indonesia Banget akan dilanjutkan oleh rekan saya di segmen kedua, ada Kori ya nanti ya, mulai dari jam 3 sampai dengan jam 4. Sekarang kita tutup dulu Indonesia Banget di sesi pertama, karena sudah tuntas sudah waktu saya, tugasnya menemani Anda hari ini pendengar. Saya bertugas pamit undur, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tingginya angka putus sekolah di Nusa Tenggara Barat menjadi perhatian serius berbagai pihak. Salah satu faktor utama disoroti adalah praktek merarik kode atau pernikahan dini yang masih terjadi di masyarakat. Anggota DPD RI Dapil NTB Evi Apitamaya menilai fenomena ini sebagai persoalan kompleks yang membutuhkan penanganan menyeluruh. Dampaknya tidak hanya pada pendidikan tetapi juga kesehatan dan sosial.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore, pendengar Siapro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi Indonesia banget. Saya lanjutkan, Koriatu Nafiza akan mengangkat telepon Anda selanjutnya ya. Saya berikan kesempatan Anda pendengar untuk bergabung di Indonesia banget 100% Indonesia, silahkan. Yang sudah dari tadi pencet-pencet sama Mbak Sari tapi ternyata belum bisa diangkat. Baik, semoga rezekinya bersama Mbak Kori ya, bisa keterima teleponnya. Udah berjuang nelpon dari tadi. Oke, silakan di 0521 pendengar atau di 081 80 20 56 ribu. Halo, Indonesia banget.
1: Halo, Indonesia banget.
0: 100% Indonesia dong.
1: Selamat sore, Mbak Sari nih.
0: Mbak Kori, Mbak Sari tadi halo. Udah di sesi awal.
1: Dengan Mbak Sari.
0: Mbak Kori.
1: Hah?
0: Mbak Kori.
1: Mbak Sari.
0: Sama-sama ada rinya ya lah, terserah deh Bapak.
1: Ya, apa kabar?
0: Kabar baik, dengan siapa ini?
1: Bunda Kartini di Lombok Timur.
0: Dengan Bunda Kartini?
1: Iya.
0: Kok suara?
1: Panas di sini, panas sekali Lombok Timur.
0: Suaranya beda ya, Bun?
1: Ya.
0: Suaranya agak beda.
1: Iya.
0: Ya deh, lanjut Bu, lanjut.
1: Ya, kata-kata dulu ya.
0: Seperti
1: Bunda Aisyah, Bunda Siti Hajar, Bunda Nasya, halo. Ada Bunda Cahaya, Bunda

0: Ya, lagunya Ebit, Mbak.
1: Lagunya Ebit yang mana?
0: Ebit, ya, yang mana-mana sudah.
1: Iya, ntar yang di atas 2000 kita cari ya.
0: Yang juga, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Bunda Kartini agak beda ya. Apa filternya yang beda? Bagaimana gitu ya? Oke, di belakangnya Bunda Kartini kita sapa jalur JSM dulu. Ada siapa lu? Terputus, dicoba lagi. Mbak Ila tadi sudah bisa bergabung. Kita sapa di belakangnya Mbak Ila, ada siapa? Oh, kenapa dia terputus-terputus ini? Apa yang terjadi? Sepertinya sinyalnya masih nyangkut karena sudah mulai gulem. Mbak Rian, rupanya ini halo.
3: Halo, 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mami?
3: Alhamdulillah, ini sudah lama hilang Abu Hajah Koreaton Habijah ini.
2: Sudah lama kita tidak bersua ya, Mi, ya?
3: Iya.
2: Alhamdulillah.
3: Kemana aja, Abu Hajah Koreaton itu?
2: Kemana saja, enggak kemana-mana, di rumah aja, Mi.
3: Oh, iya. masih bisa rekes lagu ini?
2: Sepertinya masih.
3: Kalau gitu, apa kabar sayang?
2: Apa kabar sayang? Oke.
3: Okay. Ya, sentuh-sentuh sedikit ya. Ada yang tersayang dan anak membuat teman-teman sekolah lu. Ada Kinanti, Pak Muhyiddin, Pak Mawin, Pak Radon Gedor, ada Pak Nortra Haji Herman, Bunda Mas Mia, ada Pak John, Pak Andi, Pak Ordes, Widya, Pak Semamad, dan Menterinya, Bunda Aisyah, Maya Mantang, semuanya sudah ya.
2: Iya.
3: Ya, Pak Makori, semoga sehat selalu bersama keluarga.
2: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Biar yang lain pada kebagian juga untuk bergabung hari ini. Nama tahun 521 silakan. Indonesia banget.
4: Indonesia 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia.
4: Hilang-hilang bakori ini kan. Kandanya kan bakori.
2: Doakanlah saya biar tidak menghilang-menghilang makanya.
4: Oh iya. Libur ya.
2: Libur panjang. Siapa ya dulu nih?
4: Pak Jamiluddin.
2: Oh, apa kabar Pak Jamiluddin?
4: Ya, alhamdulillah.
2: Sehat selalu ya.
4: Untuk orang anu ini.
2: Orang apain?
4: Menyaksikan 9 harinya cetanya saudara saya.
2: Oh, Masya Allah. Mau begawe?
4: Ya, ini satu malam 3 kita salilan ini.
2: Ya, Masya Allah.
4: Tapi orang sudah tua-tua.
2: Ada yang datang, ada yang pergi ya. Ya, lanjut Pak Jamiluddin.
4: Tapi itu Pak apa kata itu? Yang tadi masuk itu?
2: Yang tadi masuk?
4: Iya.
2: Ada Bunda.
4: Ya, yang tadi kajian ini lah yang terakhir itu. Iya. Kamu siapa kata teman yang dari Tanjung Balai ya, sama utara Pak Muhyiddin, Pak Muhyiddin hingga Kinanti, Kaya Mantang, Panjang Gedor, Wadang Gusti, Ogi, Siti Bunda, Siti Aisyah, Siti Aja, Bunda, siapa namanya itu lagi? Pernyata ya.
2: Tadi Mami Rian, ada Mami Rian tadi Pak Jamiluddin.
4: Oh iya, Mami Rian ya. Mami Rian, saya kenal Mami Rian yang lewat saudara Mami Rian. Nah, cuma mana sudah Mbak? Nah,
2: siap.
4: Lagunya digabung sama yang dimintai sama Mbak Rian tadi. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu menelpon lagi ya, terus kita ke lagu. Halo, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia. Selamat sore. Siapa nih? Bang Syahril ya?
5: Iya.
1: Oh, 634823.
5: Iya, ya. Jalan tol.
1: Jalur tikus ini. Jalurnya sempit, iya deh. Lanjut Bang Syahril.
5: Bisa lagu ya?
1: Lagu insya Allah masih bisa. Nanti diputer.
5: Kalau bisa separuh aku aja.
1: Separuh aku atau separah aku?
5: Lagi dua. Beli jeruk di Karanganyar.
1: Cakep.
5: Beli padi di Kampung Banjar.
1: Cakep.
5: Yang tak cantik sebagai penyiar, aku sekarang lagi sebagai pendengar.
1: Asik. Mau tepuk tangan tapi tangannya udah kepake ini.
5: Udah ambil tuh udah gunungnya.
1: Hah?
5: Sudah ya.
1: Apa itu?
5: Sudah enggak berbadan dua lagi ya.
1: Belum lah. Belum. Baru di awal waktu ini perjuangan.
5: Ya insya Allah sudah sehat.
1: Iya amin ya robbal alamin.
5: Salam ya.
1: Silahkan.
5: Salam.
1: Sambil kita cariin separuh aku ya.
5: Nanti Maya, Widya, bersama rajangnya, Bunda Ika, Bunda Sijaja, Bunda Jaya, Bang Jin, Bang Alvin, Bang Yogi, Bang Ataman, Bang Irwan, Bajang Lai, Pak Purbaya, Bang Bajar, Bang Raja, kemudian Bang Tinggu, Mamirian, Pak Mirsa, dan semua-semua ya, Boy ya.
1: Mm-hmm.
5: Semoga Boy tetap sehat ya.
1: Amin ya robbal alamin.
5: Sampai ketemu lagi sampai di lain kesempatan.
1: Oke, siap.
5: Sudah ketemu kan di kulkasnya?
1: Ah?
5: Sudah cari lagu di kulkas tadi?
1: Sudah.
5: Iya.
1: Udah diangetin lagunya.
5: Iya. Salam sehat selalu ya.
1: Oke, sehat selalu Bang Syahril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, saatnya kita ke lagu nanti di sesi selanjutnya. Jika masih ada kesempatan, saya terima telepon Anda. Kita ke Ebit dulu. Saya putarkan yang masih ada waktu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap

RRI di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bakti Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar saya Prusatu RRI Mataram, saya tuntaskan kebersamaan kita di Indonesia Banget 100% Indonesia hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan pastinya hati yang bahagia ya, karena bisa jadi kesehatan itu datang dari kebahagiaan kita. Oke pendengar, dan saat ini di studio Prusatu RRI Mataram sudah menunjukkan pukul 15:36 waktu Indonesia Tengah. Tiba saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya. Kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, ngantuk banget. Tidur.

0: orang di ruang tamu. Perasaan tadi udah dikunci. Siapa ya?
1: Halo, selamat siang Mbak Putri. Ini saya bawakan tagihan Anda.
0: Apa ini? Bukan cuma buat bulan ini, tapi buat masa depan anak cucu Anda. Maksudnya? Aduh, saya kan cuma lupa matiin lampu sama AC pas tidur aja.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pembubaran kegiatan nonton bareng nobar film dokumenter Pesta Babi di lingkungan Universitas Mataram memunculkan beragam respon dari kalangan akademisi dan mahasiswa. Menyikapi dinamika tersebut, dosen UNRAM sekaligus mantan aktivis 1998, Dr. Muazzar Habibi menilai peristiwa itu perlu dijadikan refleksi bersama dalam membangun tradisi dialog akademik di kampus. Dalam refleksi akademiknya, Muazzar menegaskan kampus sejatinya merupakan ruang kebebasan berpikir dan dialektika intelektual. Karena itu menurutnya setiap bentuk apresiasi mahasiswa semestinya disikapi melalui pendekatan persuasif dan argumentatif, bukan sekedar tindakan represif.
0: Kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Indonesia. Halo Indonesia, baru-baru ini MK atau Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden. Keputusan ini mengundang berbagai reaksi dari partai politik dan masyarakat luas. Sebagian melihatnya sebagai peluang untuk memperluas partisipasi politik, sementara yang lain khawatir akan fragmentasi suara dalam pemilihan umum nanti. Nah, sebagai pelaku bisnis, mungkin kita bertanya-tanya, loh, apa dampak dari dinamika politik ini terhadap usaha kita? Ingat ya, perubahan kebijakan politik seringkali mempengaruhi iklim bisnis, mulai dari regulasi baru hingga perubahan dalam stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap waspada dan adaptif. Jadi pertama-tama, selalu perbaharui informasi Anda. Dengan memahami perkembangan politik terkini, kita dapat mempersiapkan strategi bisnis yang tepat. Misalkan, jika ada perubahan dalam kebijakan pajak atau perdagangan, kita bisa segera menyesuaikan rencana keuangan dan operasional. Terus kedua, jangan mudah terpengaruh oleh berita yang belum terverifikasi. Di era digital, informasi menyebar dengan begitu cepat, termasuk hoax. Pastikan sumber informasi Anda terpercaya sebelum mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi bisnis Anda. Lantas ketiga, fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Meskipun situasi politik bisa berubah-ubah, kualitas produk atau layanan Anda tetap berada di tangan Anda. Terus tingkatkan nilai tambah yang Anda tawarkan kepada pelanggan, sehingga bisnis Anda tetap relevan dan kompetitif. Seperti cuaca yang tak selalu cerah, dunia politik pun penuh dinamika. Namun, dengan sikap yang bijak dan adaptif, kita bisa tetap berlayar meskipun ombak menghadang. Jadikan setiap perubahan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Cita-Cita. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Pendengar Siap Pro 1 dari Mataram, selamat sore. Terima kasih masih bersama kami pendengar. Dan tentunya kita bersama di rangkaian NTB sore di ruang UMKM. Ada informasi UMKM untuk Anda di sore hari ini pendengar, sembari menikmati suasana sore di hari Senin ini. Semoga sore Senin ini memberikan ruang bahagia ya untuk Anda yang baru pulang kantor, bisa menikmati sore hari ini dengan sekedar duduk di teras sambil menikmati secangkir teh atau kopi mungkin, tentunya sambil dengerin Pro 1 RRI Mataram.

0: dunia akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, mendengar saya berusaha ya dari Mataram. Informasi sore hari ini saya kutipkan untuk Anda di rri.co.id. Ini informasi yang cukup membahagiakan pendengar, di mana Kementerian UMKM bersama SIPPO melepas ekspor 24 ton gula kelapa organik dan cair natural ke Ghana. Pelepasan ini dilakukan di Semarang pada minggu kemarin ya, dengan nilai itu sekitar $63.400 atau sekitar 1,1 miliar rupiah melalui buyer Swiss HPW Fresh and Dry atau SIPPO. Jadi dari Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM menyatakan capaian ini hasil Selling Mission Eropa 2025. Ada produk gula kelapa organik yang mencerminkan keunggulan lokal serta memenuhi standar global keberlanjutan, keamanan pangan, dan konsistensi pasokan. Jadi tetap semangat ya. Yang para UMKM gula ini kalau di Pulau Lombok, di Lombok Barat, terutama di Raya Utara, itu yang banyak UMKM produksi yaitu gula aren ya. Kalau di daerah Semarang ini memang gula kelapa ya. Semoga kedepannya dari ekspor gula aren selanjutnya begitu ya, yang akan diekspor dengan jumlah yang cukup fantastis. Ya, program ini tentunya selaras dengan arahan Menteri UMKM membuka akses pasar non-tradisional dan memperluas jaring bisnis global. Selain itu, program peningkatan kesiapan usaha menengah memenuhi standar serta preferensi pasar internasional yang terus berkembang dinamis.

sering mendengar istilah UMKM? Apa sih UMKM? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Lalu, apa sih bedanya? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam peraturan pemerintah. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan pemerintah. Sementara usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Untuk usaha mikro, memiliki modal usaha sampai paling banyak 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak 2 miliar rupiah. Usaha kecil, memiliki modal usaha lebih dari 1 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 5 miliar rupiah dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan

lebih dari 2 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 15 miliar rupiah. Untuk usaha menengah, memiliki modal usaha lebih dari 5 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 15 miliar sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Beranda Astacita.

yang besar juga begitu ya. Salah satunya yaitu dengan hadirnya program Koperasi Merah Putih yang tentunya juga ini akan menjadi harapan juga bagi pelaku UMKM sebagai salah satu pilar untuk pemasaran. Nah, pendengar, informasinya juga dari pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital yang mempercepat digitalisasi Koperasi Merah Putih. Hal ini ditegaskan Menteri Komdigi Mutia Hafid untuk memperkuat ekonomi rakyat berbasis desa. Menkomdigi mengatakan terdapat 3 fokus utama yang didorong dalam percepatan digitalisasi KDMP. Di antaranya yakni meningkatkan efisiensi usaha, mengintegrasikan rantai pasok, dan memperluas akses pasar bagi koperasi serta pelaku usaha lokal.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
3: Berkat atau beban? Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam untuk mengurusnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan keras untuk mendapatkannya, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus setiap hari merawat serta memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat, tapi juga harus mendapatkan beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan adanya berkat. Tapi, apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukur setiap hari karena tiap hari adalah berkat. Kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah. Jika kita terus membiarkan kekecewaan selalu ada dalam pikiran kita, maka kita sendirilah yang rugi. Dimanapun kita berada, pasti ujungnya akan terus merasa kecewa. Yang perlu diperbaiki adalah pengharapan kita yang salah, diubah menjadi pengharapan yang benar. Caranya, belajarlah fleksibel dan mensyukuri apapun yang terjadi. Air yang bening tanpa sesuatu di dalamnya, walaupun diaduk-aduk seperti apapun, tidak akan menjadi keruh. Mungkin hanya berputar, beriak, bergelombang, tapi tidak akan berubah warna. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan.

0: Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, selalu ada cerita sederhana yang menghangatkan hati. Tentang seorang ibu yang tetap tersenyum demi keluarganya, tentang anak-anak yang terus bermimpi di tengah keterbatasan, atau tentang tangan-tangan kecil yang saling membantu tanpa pamrih. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang tetap peduli. Kadang perhatian kecil, sapaan hangat, dan waktu yang kita berikan bisa menjadi harapan besar bagi orang lain. Mari terus menebarkan kebaikan, menghargai sesama, dan mendengarkan cerita di sekitar kita. Sebab setiap manusia punya perjuangan, dan setiap hati layak untuk dipahami.
1: Beranda Asta Cita.

0: Ya, pendengar saya Pro 1 RRI Mataram masih bersama di sore hari ini, pendengar di Ruang UMKM. Satu informasi menutup Ruang UMKM sore hari ini, pendengar, ini terkait dengan percepatan pertumbuhan UMKM, di mana dari Wamendag yang menyebut waralaba menjadi salah satu sektor strategis. Nah, dari Wakil Menteri Perdagangan ya, dia Roro Esti Widya Putri, yang menyoroti peran besar sektor waralaba. Ia menilai model bisnis kemitraan tersebut sangat strategis untuk memperkuat struktur usaha mikro, kecil, dan menengah. Roro menyatakan bahwa sektor UMKM merupakan pilar utama yang menyokong ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Menurutnya, sistem waralaba yang memiliki standar baku sangat memudahkan para pelaku usaha lokal untuk melakukan replikasi bisnis. Jadi, menurutnya UMKM telah memberikan kontribusi besar terhadap produk domestik bruto Indonesia dengan angka lebih dari 60%. Perluasan kesempatan berusaha menjadi agenda penting, dan waralaba ini hadir sebagai model bisnis yang efektif. Wamendag mengharapkan angka statistik yang positif tersebut mampu memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat daerah. Dan menurutnya kolaborasi jangka panjang antara pemerintah dan asosiasi pengusaha memang sangat dibutuhkan guna menciptakan iklim usaha yang kondusif. Oke, pendengar, itu dia informasi-informasi di Ruang UMKM sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda, dan pastinya juga kita mendukung produk lokal yang diproduksi oleh para pelaku UMKM yang merupakan salah satu pilar penyokong ekonomi juga di Indonesia. Baik, selamat sore juga untuk Anda para pelaku UMKM yang saat ini sedang biasanya sore hari ya, banyak para pelaku UMKM juga yang menyajikan produk mereka. Yang memilih waktu sore hari untuk menjual produk mereka. Semoga segala usaha bisa menjadikan Anda begitu ya, menjadikan mimpi-mimpi Anda menjadi kenyataan. Baik, pendengar, saya Pro 1 RRI Mataram. Kami akan hadirkan informasi-informasi lainnya nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah dalam berita Korwil Bali Nusa Tenggara Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Pendidikan jadi institusi yang memang benar-benar memberikan ruang aman dan nyaman bagi peserta didik itu tentu tetap mengacu dengan
2: dan pengulurnan terdalam itu terjadi di Buleleng. Untuk Tabanan, Gianyar, Bangli, Buleleng itu angka ketimpangan gendernya tercatat turun.
3: Selamat sore, pencegahan kekerasan terhadap anak membutuhkan keterlibatan semua pihak. Sekolah terus menghadirkan program edukasi untuk menciptakan suasana belajar yang aman bagi siswa. Sementara itu, Buleleng tercatat sebagai daerah dengan indeks ketimpangan gender atau IKG tertinggi di Bali tahun 2025, menandakan masih lebarnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di wilayah Bali Utara. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, edisi Senin 11 Mei 2026 bersama saya Ayu Sundari. Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat kami awali dari informasi pencegahan kekerasan terhadap anak membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari sekolah, keluarga hingga lingkungan masyarakat. Sekolah pun terus menghadirkan program edukasi untuk menciptakan suasana belajar yang aman bagi siswa.
1: Dilayani tidak hanya pada sisi akademik saja, tapi juga diberikan pelayanan secara psikologis.
4: Lingkungan sekolah memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, baik secara fisik maupun verbal. Sekolah juga dituntut menghadirkan suasana aman dan nyaman agar peserta didik merasa terlindungi selama menjalani proses belajar. Guru SMA Negeri 3 Denpasar Iwayan Palasuara mengatakan, sekolah saat ini mengacu pada aturan tentang budaya sekolah ramah, aman dan nyaman. Menurutnya, pelayanan kepada siswa tidak hanya berfokus pada sisi akademik, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis peserta didik.
1: Jadi sekolah sebagai lingkungan pendidikan, jadi institusi yang memang benar-benar memberikan ruang aman dan nyaman bagi peserta didik, itu tentu tetap mengacu dengan aturan-aturan yang ada. Lebih-lebih saat ini kita kan sudah mengenal ada Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026. Yang mengatur tentang budaya sekolah ramah, aman dan nyaman kan gitu. Nah, dari tata aturan itu juga kalau kami di lingkungan sekolah sebenarnya kan sudah mengacu pada aturan-aturan yang sebelumnya, bagaimana membuat siswa itu merasa diperhatikan, merasa diberikan pengayoman, dilayani tidak hanya pada sisi akademik saja, tapi juga diberikan pelayanan secara psikologis.
4: Upaya pencegahan kekerasan dilakukan sejak dini melalui pembinaan karakter dan pengawasan terhadap perilaku siswa di lingkungan sekolah. Bentuk kekerasan yang saat ini menjadi perhatian salah satunya adalah bullying verbal seperti saling mengejek antar teman.
1: Untuk yang selama ini terjadi ya, kebetulan kami di sekolah sih tidak sampai ada kekerasan yang signifikan banget ya. Anak-anak juga masih memaklumi situasi dan kondisinya sesama teman, saling menghargai, ya berusaha hidup saling tolong menolong. Jadi kami bisa melakukan pencegahan lebih awal lah pada siswa siswi kami agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang di luar dari pantauan sekolah.
4: Suara berharap sinergi antara guru, orang tua, dan lingkungan masyarakat terus diperkuat untuk menciptakan budaya sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan terhadap anak. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Sosialisasi layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas dinilai masih belum optimal. Kondisi ini membuat penyandang disabilitas masih kesulitan memperoleh informasi terkait akses pendidikan inklusif di berbagai perguruan tinggi.
5: Jadi sosialisasi untuk unit layanan disabilitas ini saya rasa masih jauh ya.
6: Sosialisasi unit layanan disabilitas atau ULD di bidang pendidikan dinilai belum optimal, meski keberadaannya telah diatur dalam regulasi implementasi di lapangan lapangan masih terbatas pada penanganan kasus, belum pada penyebaran informasi secara luas kepada penyandang disabilitas. Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Bali, Miketut Leni Astiti, menilai kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya informasi yang diterima penyandang disabilitas dalam memilih perguruan tinggi. Menurutnya, hal ini membuat sebagian penyandang disabilitas belum mendapatkan gambaran jelas terkait kampus yang sudah menerima mahasiswa dengan kebutuhan khusus.
5: Di pendidikan, tetapi yang kita rasakan adalah implementasinya itu sebatas untuk menangani atau menerima kasus saja, tetapi tidak menyentuh teman-teman disabilitas untuk disosialisasikan ULD ini fungsinya apa. Sejauh ini kan teman-teman disabilitas masih kebingungan untuk memilih dia bisa menikmati pendidikan di universitas apa, apakah itu sudah menerima teman-teman dengan kebutuhan khusus.
6: Leni menambahkan keterbatasan sosialisasi membuat penyandang disabilitas harus mencari informasi secara mandiri melalui berbagai pihak terkait. Menurutnya, kondisi ini membuat proses memperoleh kepastian akses pendidikan menjadi tidak mudah.
5: Informasi seperti itu tidak mudah didapatkan oleh teman-teman disabilitas karena sosialisasinya kurang. Misalkan contoh saya kebingungan baru saya menghubungi, nah seperti itu. Jadi bertanya-tanya dulu sehingga kita baru datang, oh kita harus ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kita datang, tapi baru kita diarahkan. Setelah diarahkan, banyak proses yang dilakukan.
6: Pihaknya berharap sosialisasi layanan pendidikan inklusif dapat diperkuat. Menurutnya hal tersebut penting agar akses informasi bagi penyandang disabilitas bisa lebih mudah dijangkau dan dipahami secara luas. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.
3: Kabupaten Buleleng tercatat sebagai daerah dengan indeks ketimpangan gender atau IKG tertinggi di Bali tahun 2025, menandakan masih lebarnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di wilayah Bali Utara.
2: Gianyar, Bangli, Buleleng itu angka ketimpangan gendernya tercatat turun sementara.
7: Ketimpangan gender di Bali masih menjadi pekerjaan rumah besar. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan Kabupaten Buleleng mencatat indeks ketimpangan gender atau IKG tertinggi di Provinsi Bali tahun 2025 mencapai 0,254. Angka tersebut jauh berada di atas capaian IKG Provinsi Bali yang ada di angka 0,178, sekaligus menempatkan Buleleng sebagai wilayah dengan ketimpangan gender paling tinggi dibandingkan kabupaten kota lain di Bali. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan menjelaskan, secara umum IKG Bali tahun 2025 memang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun kondisi ini belum sepenuhnya merata di seluruh daerah karena masih ada wilayah dengan ketimpangan cukup tinggi, terutama di Buleleng Bali.
2: Penurunan dan pengulangan terdalam itu terjadi di Buleleng. Untuk Tabanan, Gianyar, Bangli, Buleleng itu angka ketimpangan gendernya tercatat turun. Sementara Jembrana, Bandung, Klungkung, Kota Denpasar itu tercatat mengalami peningkatan. Dua wilayah yang angka IKG-nya itu lebih rendah dari rata-rata provinsi itu adalah Kabupaten Tabanan dan Gianyar. Jadi di Tabanan dan Gianyar itu relatif setara antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan gitu ya.
7: Ia juga mengungkapkan tingginya IKG mencerminkan masih lebarnya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam sejumlah aspek pembangunan, mulai dari kesehatan reproduksi, pendidikan, keterwakilan politik, hingga partisipasi kerja. Buleleng bahkan tercatat mengalami penurunan IKG yang belum signifikan, meskipun secara angka turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 0,353. Data BPS juga menunjukkan hanya dua daerah di Bali yang memiliki IKG lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi, yaitu Kabupaten Tabanan dan Gianyar. Sementara empat daerah lainnya justru mengalami peningkatan IKG pada tahun 2025, yakni Jembrana, Badung, Klungkung, dan Kota Denpasar. Di sisi lain, Gianyar menjadi daerah dengan tingkat ketimpangan gender terendah di Bali dengan angka 0,156.
2: Ketimpangan gender provinsi tahun 2025 itu mencapai 0,178, turun sedalam 2,73% dibandingkan dengan tahun 2024. Capaian ini lebih baik daripada capaian nasional yang 0,402. Penurunan IKG disebabkan oleh seluruh indikatornya turun kecuali yang tadi saya sebutkan, tingkat pendidikan. Walaupun sebenarnya tingkat pendidikannya sama-sama meningkat antara perempuan dan laki-laki, hanya saja kecepatan peningkatan perempuan lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki.
7: Tingginya IKG di Buleleng menjadi penunjuk bahwa pembangunan belum sepenuhnya menghadirkan ruang yang setara bagi perempuan. Ketimpangan gender tidak hanya berbicara soal angka statistik, tetapi juga menyangkut akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, hingga posisi pengambilan keputusan. Jika tidak ditangani secara serius, kondisi ini berpotensi memperlebar jurang sosial yang memperlambat kualitas pembangunan manusia di Bali Utara. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa berkoordinasi dengan pemerintah desa terkait pembangunan infrastruktur menuju objek wisata setempat. Hal ini dilakukan untuk menyiasati minimnya anggaran pembangunan infrastruktur pariwisata di Sumbawa. Randi Pratama melaporkan.
8: Ya, karena bukan hanya kepentingan destinasi saja di situ kan, ada juga kepentingan lain masyarakat.
9: Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dan organisasi perangkat daerah terkait dalam penanganan infrastruktur menuju destinasi wisata. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan wisata agar lebih layak, aman, dan nyaman dikunjungi para wisatawan. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa, Tata Kostara, mengatakan pengembangan infrastruktur pariwisata membutuhkan kerjasama lintas sektor sesuai kewenangan masing-masing. Ia mengakui masih banyak akses menuju destinasi wisata di Sumbawa yang belum memadai. Menurutnya, kondisi infrastruktur yang kurang baik dapat mempengaruhi kenyamanan wisatawan dan menghambat perkembangan potensi wisata daerah. Karena itu, koordinasi terus dilakukan bersama OPD teknis dan pemerintah desa yang memiliki kawasan wisata. Pemerintah desa diharapkan ikut mendukung pembangunan sarana penunjang wisata melalui program pembangunan desa. Tata Kostara menegaskan, infrastruktur menuju objek wisata tidak hanya dimanfaatkan wisatawan, tetapi juga digunakan masyarakat untuk aktivitas sehari-hari, termasuk menuju lahan pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya.
8: Ya, memang bersama dengan ya pemangku kepentingan desa juga kita juga sudah. Ya, sambil kita jalan ya mudah-mudahan lah dengan dana yang sedikit ini, ya karena bukan hanya kepentingan destinasi saja di situ kan, ada juga kepentingan lain masyarakat yang menuju ke lahannya itu kan, ya, itu sambilan bisa numpang di situ. Ya mudah-mudahan juga dia ya, dana lebih lainnya bisa dikerjakan oleh teman-teman di Dinas PU misal untuk jalan dan lain-lainnya.
9: Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pengembangan fasilitas wisata di kawasan pesisir yang saat ini masih menjadi kebutuhan utama. Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan instansi terkait dapat mempercepat pembangunan infrastruktur wisata, sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan perekonomian masyarakat.
3: PT Aman Mineral Nusa Tenggara kembali mengajukan izin ekspor konsentrat ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral setelah izin sebelumnya berakhir pada April 2026. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berharap pemerintah pusat kembali memberikan kelonggaran agar aktivitas ekspor tetap berjalan di tengah belum optimalnya operasional smelter. Muhammad Halwi melaporkan.
10: Iya kan, AMT sudah mengajukan lagi untuk izin ekspor ke pusat.
11: Asisten 2 Sekda NTB Lalu Muhammad Fauzal mengatakan, perusahaan tambang tersebut kembali mengajukan tambahan waktu selama 6 bulan untuk melakukan ekspor barang mentah tersebut. Pasalnya jika hanya mengandalkan smelter, Aman Mineral Industri hingga kini belum optimal beroperasi. Fauzal menilai penghentian ekspor konsentrat berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi NTB. Karena selama ini, sektor pertambangan masih menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dari aktivitas tambang dan emas di Kabupaten Sumbawa Barat.
10: Iya kan, AMT sudah mengajukan lagi untuk izin ekspor ke pusat karena berakhirnya masa waktu dari izin ekspor yang kemarin. Karena memang realnya smelter itu sampai dengan hari ini belum rampung semua untuk bisa memproses hilirisasi dari produksi aman. sehingga opsi berikutnya harus ekspor.
11: Menurut Fauzal, jika ekspor dihentikan sementara kapasitas smelter belum optimal, kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian NTB akan menurun dan berisiko memicu kontraksi ekonomi pada triwulan berikutnya. Meski demikian, Fauzal mengaku optimis pemerintah pusat masih membuka peluang perpanjangan izin ekspor meskipun saat ini tidak ada kondisi luar biasa seperti sebelumnya.
10: Iya, itu kan kalau tidak salah berlakunya 6 bulanan mungkin ya, 6 bulan. Setiap 6 bulan mereka harus perpanjang untuk ekspor konsentrat itu. Kita berharap dapat izin sih sebenarnya, karena kalau dia tidak dapat izin pasti terkonstruksi pada pertumbuhan. Iya. Iya, kalau pusat selama itu bisa jadi alasan pembenarnya sama dengan ketika izin pertama kemarin dikeluarkan, saya kira tidak ada alasan pusat untuk tidak mengiyakan ya untuk ekspor ini, karena rate-nya memang smelter itu belum selesai.
11: Sebelumnya pemerintah pusat memberikan izin ekspor konsentrat kepada AMNT pada November 2025 dengan masa berlaku 6 bulan. Izin tersebut diberikan setelah terjadi force major yang menyebabkan operasional smelter terhenti sejak Juli 2025.
12: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Faji Buleleng menggelar latihan gabungan bersama atlet Badung dan Klungkung di Tukat Banyumale. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kemampuan atlet menjelang kejuaraan dan Porprov Bali 2027.
13: Kami di Kabupaten Buleleng mencontoh iklu. Lebih nantinya.
14: Federasi Arung Jeram Indonesia Faji Kabupaten Buleleng menggelar latihan gabungan bersama atlet Faji Badung dan Klungkung di Tukat Banyumale Buleleng pada minggu kemarin. Kegiatan tersebut difokuskan untuk mengasah kemampuan teknik atlet menjelang berbagai kejuaraan termasuk persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027. Latihan gabungan diikuti sebanyak 40 atlet dari 3 kabupaten. Rinciannya, Faji Badung mengirimkan 16 atlet, Faji Klungkung 8 atlet, dan Faji Buleleng sebanyak 16 atlet. Seluruh peserta menjalani simulasi dan latihan teknik di aliran Tukat Banyumale. Ketua Harian Faji Buleleng Made Sugiarte mengatakan latihan bersama ini menjadi momentum penting bagi atlet Buleleng untuk meningkatkan kemampuan teknik dan strategi bertanding, terutama dengan melihat langsung kemampuan atlet dari daerah lain.
13: Sangat antusias sekali teman-teman untuk mengikuti kegiatan tersebut sehingga dapat memacu teman itu untuk berlatih kembali, mengingat teman-teman Badung Klungkung sudah bagus melaksanakan pendayungan dan lain sebagainya, teknik dasar dan lain itu, maka kami di Kabupaten Buleleng mencontoh iklu. Akan lebih nantinya minat dari teman-teman atlet untuk biar lebih latihan lebih sering lagi, karena sudah dapat tadi pantauan dari teman-teman Badung dan Klungkung itu, teknik dasarnya itu kan dari situ dilihat nanti.
14: Dalam latihan tersebut, atlet mencoba sejumlah nomor pertandingan seperti sprint, head-to-head, dan slalom. Selain itu, latihan juga dilakukan pada kategori R4 dan R6, putra-putri maupun mix. Menurut Sugiarte, latihan gabungan ini menjadi ajang evaluasi kemampuan atlet Buleleng menghadapi persaingan di Kejurda Bali 2026 hingga Porprov Bali 2027. Terlebih, sejumlah nomor pertandingan seperti slalom mulai diperkenalkan secara lebih mendalam kepada atlet.
13: Untuk hasil evaluasi sangat memuaskan untuk atlet Buleleng. Banyak ilmu yang ditimba telah melaksanakan kegiatan belajar bersama ini. Mungkin kedepannya nanti kita akan juga membuat slalom dan lain sebagainya, kita belum kenal itu. Sekarang kan sudah dikenalkan sama rekan-rekan Badung dan Klungkung. Nanti kita akan latihan seminggu 3 kali gitu. Mungkin yang pertama sprint hari-hari Selasanya, di hari Kamisnya mungkin slalom. Nah, seperti itu nanti untuk menambah kekuatan itu.
14: Selain peningkatan teknik, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk mempererat hubungan antara atlet dan pengurus Faji di Bali. Suasana latihan berlangsung penuh semangat dan kekeluargaan di sepanjang kegiatan. Sementara itu, Ketua Umum Faji Klungkung Idewo Rai Sayang mengapresiasi pelaksanaan latihan gabungan tersebut. Ia menilai kegiatan bersama seperti ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas atlet sekaligus memperkuat hubungan antar kabupaten. Menurutnya, sinergi antar kabupaten menjadi modal penting dalam memajukan olahraga arung jeram di Bali. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Kejuaraan Mixed Martial Arts tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali Juli mendatang diyakini mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya.
15: Olahraga hanya sebagai alat ini komunikasi untuk penyatuan.
16: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
15: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja tidak, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena dari 48 negara.
16: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
17: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
16: Maraden Lumban Toruan menambahkan saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
3: Mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, hari ini kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya pencegahan kekerasan terhadap anak membutuhkan keterlibatan semua pihak. Sekolah pun terus menghadirkan program edukasi untuk menciptakan suasana belajar yang aman bagi siswa. Sementara itu, Buleleng tercatat sebagai daerah dengan indeks ketimpangan gender atau IKG tertinggi di Bali tahun 2025, menandakan masih lebarnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di wilayah Bali Utara. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Ayu Sundari mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

107,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar Persatu dari Mataram, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, memasuki rangkaian Mutiara Sore. Pendengar, kami mengajak Anda untuk menantikan kumandang azan maghrib daerah Kota Mataram dan sekitarnya, insya Allah nanti di pukul 18:08 waktu Indonesia Tengah. Baik, pendengar, kami hadirkan lagu-lagu islami sebelum nanti kami juga akan hadirkan tentunya renungan senja dan juga pengajian Al-Quran.

جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31.

Pendengar saudaraku kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Masih bersama di rangkaian Mutiara Suri Pro 1 RRI Mataram, mengajak Anda menantikan kumandang azan maghrib daerah Kota Mataram dan sekitarnya. Kami akan hadirkan pendengar renungan senja. Marilah kita dengarkan bersama renungan senja sore hari ini dengan topik Senyummu Adalah Sedekah, disampaikan oleh Ustaz Haji Syamsul Hakim Esos

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar RRI, kaum muslimin muslimat, rahimakumullah. Betapa agungnya ajaran agama kita, agama Islam. Sebuah agama yang tidak hanya mengatur peribadatan kita kepada Allah, tapi juga membimbing setiap sendi kehidupan, termasuk dalam berinteraksi sesama manusia. Akhlak adalah mahkota bagi seorang mukmin, cerminan keindahan iman yang bersarang di dalam hati. Dan di antara sekian banyak akhlak yang mulia, ada satu amalan sederhana, ringan di lisan, namun begitu berat timbangannya di sisi Allah, serta memiliki daya magis yang menyinari hati sesama. Apakah itu? Senyum. Ya, senyum tulus yang terpancar dari hati yang bersih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan kita yang paling sempurna, telah mengajarkan kepada kita tentang nilai sebuah senyuman. Beliau bersabda dalam sebuah hadis yang mulia, "Wa tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah." Dan senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Para pendengar RRI rahimakumullah, lihatlah betapa mulianya ajaran ini. Sedekah tidak hanya berupa harta benda yang kita keluarkan, tidak hanya makanan yang kita berikan kepada yang lapar, atau pakaian yang layak yang kita sumbangkan kepada yang membutuhkan. Sedekah juga bisa berupa ekspresi wajah yang penuh kebaikan, yaitu senyuman. Mengapa senyum bisa menjadi sedekah? Karena ia adalah pemberian. Ia adalah hadiah dari hati yang baik kepada hati yang lain. Ketika kita tersenyum kepada seseorang, kita sedang memberikan kepadanya energi positif, rasa senyum, rasa nyaman, yang mungkin saja sedikit kebahagiaan di tengah hari-harinya yang mungkin sedang diliputi kesulitan. Saudara-saudara para pendengar RRI rahimakumullah, mari kita renungkan. Di zaman yang serba cepat, serba kompetitif ini, seringkali wajah-wajah kita diselimuti kerutan kecemasan, kelelahan, atau bahkan kemarahan. Kita lupa betapa mudahnya menorehkan kebaikan hanya dengan sekadar sedikit menggerakkan otot-otot wajah kita. Jika kita bertemu dengan tetangga, pada teman, rekan kerja, bahkan orang asing di jalan, biasakanlah untuk menyapa mereka dengan senyuman. Kemudian yang jadi pertanyaan, apa dampaknya? Pertama, bagi diri kita sendiri, ketika kita tersenyum, hati kita cenderung menjadi lebih lapang, pikiran menjadi lebih tenang. Senyum adalah terapi alami yang mampu mengurangi stres dan menumbuhkan rasa syukur. Ia adalah cerminan dari hati yang ridho dengan ketetapan Allah dan berprasangka baik kepadanya. Kemudian yang kedua, bagi orang lain. Bayangkan ada seseorang yang sedang dilanda kesedihan, kegalauan, atau kekecewaan. Kemudian ia bertemu dengan Anda dan Anda menyambutnya dengan senyuman tulus dari hati. Senyum Anda mungkin tidak menyelesaikan masalahnya, tapi ia bisa menjadi seberkas cahaya yang menembus kegelapan hatinya, yang memberikan harapan dan membuatnya merasa tidak sendiri. Ia akan merasa dihargai, diterima dan dicintai. Inilah bentuk menebarkan kasih sayang atau mahabbah yang sangat ditekankan di dalam ajaran agama kita, agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah pribadi yang paling banyak tersenyum. Salah seorang sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu berkata,
Ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassama fi wajhi. Artinya tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatku kecuali beliau tersenyum kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan betapa seringnya beliau tersenyum dan betapa pentingnya senyuman dalam membangun hubungan persaudaraan dan keharmonisan. Jika Nabi kita yang mulia saja selalu tersenyum, kemudian bagaimana dengan kita selaku umatnya? Saudara-saudara, kaum muslimin muslimat, para pendengar RRI rahimakumullah. Mari kita jadikan senyuman sebagai kebiasaan, sebagai bagian dari akhlak keseharian kita. Bukan senyum yang dibuat-buat, bukan senyum yang menyimpan kemunafikan, tetapi senyum yang tulus, yang datang dari hati yang bersih dan jiwa yang lapang. Senyum kepada orang tua kita, senyum kepada istri atau suami kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, tetangga, teman, bahkan kepada orang yang mungkin pernah menyakiti kita. Dengan senyum, kita membuka pintu maaf, membuka jembatan ukhuwah persaudaraan, dan meluluhkan kekerasan hati. Ingatlah, setiap senyuman tulus yang kita hadiahkan adalah sedekah. Ia adalah amal jariah yang mungkin kita tidak sadari, namun pahalanya terus mengalir di sisi Allah. Ia adalah akhlak yang menyinari hati. Bukan hanya hati yang menerima senyuman, tetapi juga hati yang memberikannya. Para pendengar RRI rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita untuk menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, termasuk akhlak yang sederhana namun penuh makna ini. Semoga setiap senyuman kita menjadi saksi keimanan kita dan menjadi amal soleh yang diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Renungan senja sore hari ini telah kita dengarkan bersama Ustaz Haji Syamsul Hakim S.Si., M.Si. dengan judul renungan Senyummu Adalah Sedekah. Semoga apa yang disampaikan dalam renungan senja sore hari ini tentunya dapat kita ambil hikmahnya dan dapat kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, mendengar saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, selanjutnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan dan meresapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah ayat 189 sampai 192 disampaikan oleh Qori'ah Siti Maryam.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar Prosatu Rari Mataram kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Masuki pukul 18 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya berkumandang azan Maghrib untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku.' Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya, 'Engkau takut mengkhianati janji ibumu, sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah.' Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, 'Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu.' Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, 'Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat.' Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

كبيرة إلا على الخاشعين. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 45.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. Bertasbihlah kepada Allah ketika kamu berada pada waktu senja dan waktu pagi. Quran Surah Ar-Rum ayat 17.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Persahabatan, tulisan Kahlil Gibran. Bicaralah pada aku tentang kebenaran persahabatan. Sahabat adalah kebutuhan jiwa yang mesti terpenuhi. Dialah ladang hati yang kau taburi dengan kasih dan kau panen dengan penuh rasa terima kasih. Dan dia pulalah naungan dari pendianganmu, karena kau menghampirinya saat hati lapar dan mencarinya saat jiwa butuh kedamaian. Bila dia bicara, mengungkapkan pikirannya, kau tidak takut membisikkan kata tidak di kalbumu sendiri. Pun tiada kau menyembunyikan kata ya. Dan bila mana ia diam, hatimu tiada henti mencoba merangkum bahasa hatinya. Dikala berpisah dengan sahabat, janganlah berduka cita, karena yang paling kau kasihi dalam dirinya mungkin lebih cemerlang dalam ketiadaannya. Bagai sebuah gunung bagi seorang pendaki, nampak lebih agung daripada tanah ngarai daratan. Dan tiada maksud lain dari persahabatan kecuali saling memperkaya ruh kejiwaan, karena kasih yang menyisakan pamrih di luar jangkauan misterinya bukanlah kasih, tetapi sebuah jala yang ditebarkan hanya menangkap yang tiada diharapkan. Dan persembahkanlah yang terindah bagi sahabatmu. Jika dia harus tahu musim surutmu, biarlah dia mengenal pula musim pasangmu. Gerangan apa sahabat itu hingga kau senantiasa mencarinya untuk sekedar bersama dalam membunuh waktu? Carilah ia untuk bersama menghidupkan sang waktu, karena dialah yang bisa mengisi kekuranganmu, bukan mengisi kekosonganmu. Dan dalam manisnya persahabatan, biarlah ada tawaria berbagi kebahagiaan, karena dalam titik-titik kecil embun pagi, hati manusia menemukan fajar jati diri dan gairah segar kehidupan.
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

saya Prosatoy dari Mataram. Terima kasih masih bersama kami pendengar. Kali ini kita masuk rangkaian NTB Malam di sesi informasi dan musik. Ya, pendengar, saya informasikan kepada Azan Isya nanti akan tiba di pukul 19 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah. Satu lagu kami hadirkan untuk Anda sebelum nanti kita akan dengarkan pemandangan Azan Isya daerah Kota Mataram dan sekitarnya.

0: Pendengar saya bersatu dari Mataram, kita jeda sejenak untuk mendengarkan kumandang azan Isya daerah kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

wasallam bersabda, "Raihlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara yang lain. Masa hidupmu sebelum matimu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa luangmu sebelum sempitmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan masa kayamu sebelum miskinmu." Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. "Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu? Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Inspirasi Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: 7. Ah, tapi lagi bokeh.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya. Kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang. Bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Pro 1 app.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio 97,7.

Ya, selamat malam pendengar Pol Satu Kana Informasi dan Inspirasi. Senang sekali saya Putri Mentari hadir kembali pendengar malam ini ya di tanggal 11 Mei 2026 untuk menggantikan rekan saya Koriatun Hafiza. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Berita Jakarta yang kami relay dari Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
0: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
3: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saiful Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Inpres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan dan didukung dengan program-program strategis presiden yang lain. Salah satu diantaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa Sekolah Rakyat.
3: Sekolah Rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP, Marwar Rasirait meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
4: Ipul ajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
5: 10.000 kami.
4: Tahun ini 10.000 ya?
5: Ya.
4: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
5: Ya.
4: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
3: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stutra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
6: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purabaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program tax amnesty kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
2: Pengenalan tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah makan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
6: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
5: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
6: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan ke depannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
2: Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP, dan ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
7: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
8: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara Doni Kusuma Albertus menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
7: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
8: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
7: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui joki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
8: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
9: Mulai marak dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaan disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
10: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, trihexyphenidyl, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
9: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau gembira berlebihan, mengantuk hiperaktif, halusinasi, pusing mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalahnya tidak selesai. Cuma obat, relax, selesai obat, dampaknya sudah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
10: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11%, sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15-24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman sebaya dan rasa ingin tahu yang tinggi.
11: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
10: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Menutisan melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
13: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan dokter ikut membersamai jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Aufar dan juga istrinya, Rima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medis awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut, dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dirinya sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alfar.
14: Ya, makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya, kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya dokter, saya juga dokter. Ya, alhamdulillah tadi kami handle. Jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu saya ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku, akhirnya satu rombongan kami hold dulu, kami tunda dulu sebentar sekitar 7 menitan sampai 10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, dan buat teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng berpulang alhamdulillah juga.
15: Walaupun ada yang sakit ditunggu.
13: Dan pendengar, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di tanah suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Makkah PPIH Arab Saudi Edi Supriyatna, dan ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari tanah suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air, di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju tanah suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Daren Aen.
16: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Direktur utama Injurnai Airport Muhammad Reza Fahlepi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, ketepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
17: Walaupun sudah berjalan di pekerjaan, kita mau lagi pemeriksaan di melalui pola makarus atau patrek, di mana beberapa tahun terkait ada bukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang sudah terjadi dilaksanakan di ini, sehingga begitu sampai kita, karena kita di sana tidak ada perkara lagi langsung ke bis dan langsung ke hotel.
16: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, satu darah NRRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KAU memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN-Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri, Jawa Timur, menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang kenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran 4V Friendly Match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Besan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran 4V Friendly Match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu, dan akhirnya pula, maka Sotasan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kita kalau udah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut, dan ia mengamini bahwa pertandingan

0: dalam.
1: Adapun di cabang sama ini hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediraya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kerasi.
1: Dunia akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.
2: Pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi, malam ini kami hadirkan mimbar agama Kristen dengan judul Menjadi Dewasa Dalam Rohani yang akan disampaikan oleh Wihelmince Supriyeni Pati, STH, untuk hari ini di tanggal 11 Mei 2026. Selamat mendengarkan.

0: Shalom saudara yang terkasih, senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam siaran Mimbar Agama Kristen oleh saya, Wilhelmince Supriyenipati, penyuluh agama Kristen Kota Mataram. Saudara yang terkasih, hari ini kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema menjadi dewasa di dalam rohani, di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Namun sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, marilah kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan pada saat ini kami sangat bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami anak-anak-Mu mau belajar kebenaran firman-Mu, berkatilah kami Tuhan pada saat ini, suci kuduskan kami, layakkan kami untuk bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat Tuhan supaya kami dapat mengerti kebenaran-Mu, dan biar Engkau menolong kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyambut kebenaran-Mu. Haleluya, amin. Baik Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pada saat ini kita sama-sama mau belajar dengan tema yang saya sampaikan tadi, menjadi dewasa di dalam rohani, dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara yang terkasih, jika kita melihat kata dewasa, dewasa melambangkan segala organisme yang telah matang, yang lazimnya merujuk pada manusia yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau dewasa. Dalam bidang ilmu psikologi, dewasa adalah periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau awal usia 20-an dan yang berakhir pada usia 30 tahun. Ini adalah masa pembentukan kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir dan bagi banyak orang, masa pemilihan pasangan, belajar hidup dengan seorang secara akrab melalui keluarga dan mengasuh anak-anak. Jika kita melihat pengertian dewasa tersebut, berbeda dengan pengertian dari dewasa rohani dalam iman Kristen. Jika pengertian dari dewasa rohani dalam iman Kristen itu bukan sekedar tentang bertambahnya usia atau durasi seseorang menjadi pemeluk agama, melainkan dewasa di sini merupakan sebuah proses transformasi karakter dan pengenalan yang mendalam akan Tuhan. Seperti tema yang saya sampaikan pada saat ini, menjadi dewasa dalam rohani. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menjadi dewasa di dalam kerohanian kita? Kita dapat sama-sama belajar di dalam Efesus pasal yang kelima. Sebenarnya ini dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Jika kita melihat perikop dalam firman Tuhan ini menunjukkan tentang hidup sebagai anak-anak terang. Tetapi yang kita mau belajar pada saat ini, bagaimana kita mau menjadi seorang yang dewasa secara rohani di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama ialah dengan memperhatikan benar kehidupan kita. Kita dapat lihat di dalam ayat yang ke-15a. Ayat yang ke-15a mengatakan, "Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup." Saudara, banyak orang lebih suka memperhatikan orang lain. Memperhatikan bagaimana rumahnya, bagaimana penampilannya, bagaimana pekerjaannya, dan bagaimana kehidupan sosialitas yang mereka miliki dalam kesehariannya. Tetapi bukan sampai di situ saja yang diperhatikan oleh orang lain. Bahkan setiap orang memperhatikan orang lain dengan bagaimana sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh orang. Bahkan lebih lagi diperhatikan apa yang telah dilakukan, kesalahannya dan kekurangan yang terdapat kepada orang lain, tanpa memperhatikan apa yang telah secara pribadi kita lakukan. Kita lebih banyak memperhatikan kesalahan, kekurangan, sikap dan tingkah laku orang lain daripada kita melihat kekurangan dan kesalahan dari diri kita sendiri. Saudara, di dalam firman Tuhan, Yesus mengingatkan kita bahwa janganlah kita seperti orang munafik yang lebih melihat kekurangan, yang lebih memperhatikan kesalahan orang lain daripada kekurangan dan kesalahan diri kita sendiri. Di dalam Matius pasal 7 ayat 3, firman Tuhan mengatakan, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Alkitab mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan kehidupan kita dengan seksama. Itu berarti kita harus memperhatikan, kita harus melihat secara teliti, secara hati-hati dalam menggunakan hidup yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita? Kita dapat lihat di dalam ayat-ayat. Dalam Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Yang harus kita perhatikan, hal pertama ialah hati kita. Karena dari dalam hati ini, maka terpancar kehidupan kita. Dari dalam hati ini, maka apa yang akan kita lakukan, maka apa yang akan kita pikirkan berasal dari hati. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan ialah pikiran kita. Filipi 4 ayat 8 mengatakan, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Hal yang kedua yang harus kita perhatikan selain dari hati ialah kita harus memikirkan, kita harus perhatikan pikiran kita. Hal yang selanjutnya yang harus kita perhatikan ialah tutur kata kita. Dalam Efesus pasal 5 ayat 4 mengatakan, "Demikianlah juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas." Yang harus kita perhatikan ialah perbuatan kita. Di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ketiga mengatakan, "Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu." Galatia 5 ayat 19-21 mengatakan, "Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya." Memperhatikan benar kehidupan kita, memperhatikan hati kita, memperhatikan pikiran kita, tutur kata kita, perbuatan kita, agar kita bisa melakukan yang firman Tuhan ingin untuk kita lakukan, supaya kita bisa bertumbuh secara dewasa di dalam kerohanian kita. Hal yang kedua ialah, apakah dan bagaimanakah cara kita bisa menjadi dewasa dalam kerohanian kita? Ialah dengan memiliki kerinduan untuk dibentuk di dalam Tuhan. Ayat 15b mengatakan, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara yang terkasih, kedewasaan bukanlah hal yang diperoleh secara spontan. Kedewasaan diperoleh dari sebuah proses kehidupan. Dalam proses tersebut ada pembentukan yang harus dilakukan. Firman Tuhan mengatakan, janganlah seperti orang bebal, tetapi orang arif. Kita mau melihat apa arti bebal. Bebal di sini berarti sukar mengerti, tidak mengerti. Orang bebal ialah orang yang tidak mau berubah, yang selalu melakukan yang tidak benar. Orang bebal ialah orang yang walaupun telah dinasehati, walaupun sudah dinasehati, tetapi dia tidak mau berubah, dia tidak mau mengerti, bahkan sukar mengerti, sehingga mereka tidak dapat bertumbuh di dalam kerohanian mereka. Nah, kita mau melihat apa arti dari kata arif. Kata arif di sini, kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai bijaksana, cerdik dan pandai, berilmu. Jadi orang arif adalah orang yang bijaksana atau orang yang cerdik dan pandai, orang yang berilmu. Sebagai orang Kristen yang arif, di sini kita dapat melihat artinya bahwa orang Kristen yang arif ialah orang Kristen yang memiliki hikmat dan kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan. Sehingga seseorang yang hidupnya memiliki hikmat yang daripada Tuhan, ia mampu berpikir, mampu berkata dan bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimanakah ciri orang arif menurut ayat firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini? Yang pertama kita bisa melihat, orang arif ialah orang yang memiliki hati yang terus mau belajar firman Tuhan. Ayat 17b mengatakan, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat yang ke-18a dan ayat yang ketiga dan keempat itu menunjukkan bahwa kita harus hidup takut akan Tuhan. Itu berarti orang yang arif ialah orang yang dapat mengendalikan hawa nafsu dan melakukan yang benar. Ayat yang ke-19 dan 20 mengatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur. Karena dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Orang yang hidupnya takut akan Tuhan dapat mengendalikan dirinya, dapat melakukan yang benar, dapat memperkatakan yang benar. Ayat 18a mengatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Orang yang arif ialah orang yang dapat mengendalikan hawa nafsu. Pertanyaannya, orang yang suka terhadap minuman anggur sehingga ia memabukkan dirinya, apakah dia mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya? Apakah dia mampu mengendalikan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Orang yang arif memiliki ciri bahwa ia hidup takut akan Tuhan. Dalam arti, ia dapat mengendalikan hawa nafsunya dan melakukan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Ciri orang yang arif sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ialah seseorang yang hidup di dalam roh Tuhan. Ayat 18b mengatakan, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Hal ini yang harus kita lakukan sebagai bagian dari pembentukan di dalam Tuhan. Hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu hidup yang dikendalikan, yang dikuasai oleh Roh Kudus sepenuhnya. Bukan dikendalikan oleh keinginan diri kita sebagai manusia yang tinggal di dalam dunia. Orang arif biasanya berpikir matang sebelum bertindak, bersikap tenang dalam penuh kasih, mampu membedakan yang benar dan yang salah, serta mengembalikan atau mengambil keputusan dengan bijaksana dan adil berdasarkan firman Tuhan, serta hidup takut akan Tuhan. Tidak gampang menjadi orang arif atau orang bijaksana. Maka kehidupan yang arif dan bijaksana itu membutuhkan suatu proses, proses pembentukan untuk menjadi arif. Terkadang proses itu sangat menyakitkan diri kita. Tetapi untuk menjadi seorang yang arif dan bijaksana dan dewasa di dalam Tuhan, pembentukan itu harus dilalui dengan hati yang lapang. Pada saat ini kita ditegur firman Tuhan. Mungkin kita merasa ditegur, mungkin hati kita merasa disentuh dengan firman Tuhan. Maka kita perlu berterima kasih oleh karena kebenaran firman Tuhan itu. Karena hal itu merupakan tanda cinta Tuhan kepada kita. Firman Tuhan yang menegur kita bukan sebagai tanda bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Tetapi firman Tuhan yang menegur kita merupakan bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Karena kalau kita dibiarkan oleh Tuhan, justru Tuhan tidak sayang kepada kita. Jika kita melihat orang tua, mungkin di sini para pendengar yang ada di rumah sudah menjadi orang tua. Kita ingat kalau kita menjadi orang tua ataupun mungkin sekarang kita menjadi anak-anak yang sedang mendengarkan ataupun remaja, pemuda. Ketika orang tua mendidik anak-anaknya, mungkin di dalam didikan tersebut ada disiplin yang Tuhan berikan kepada anak, yang orang tuanya berikan kepada anak-anaknya. Kedisiplinan itu membuat anaknya mungkin merasa sakit atau tidak menyenangkan diri anak tersebut. Namun satu hal yang pasti, bahwa kedisiplinan yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya bukan karena orang tua tersebut tidak mengasihi anaknya. Tetapi kedisiplinan yang diberikan orang tuanya itu merupakan tanda cinta untuk anaknya. Agar anaknya dapat hidup benar. Agar anaknya dapat hidup berhasil di dalam kehidupan masa depannya. Hidup sesuai firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Demikian juga dengan firman Tuhan yang mungkin saja menegur, menyentuh hati kita. Yang mungkin membuat hati kita merasa, oh firman Tuhan ini sedang menegur saya. Firman Tuhan ini cukup membuat hati saya merasa tersentuh. Firman Tuhan yang Tuhan berikan itu dimaksudkan agar kita dibentuk menjadi anak-anak yang hidup bertumbuh di dalam kerohanian kita. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan bermanfaat untuk membentuk kita bertumbuh dan menjadi dewasa dalam kerohanian kita. Dan hal yang ketiga, bagaimanakah cara kita bisa menjadi dewasa di dalam kerohanian kita? Ialah dengan hidup di dalam kerendahan hati. Ayat 21 mengatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara, seorang yang dewasa rohani ialah orang yang bisa menjaga sikap hidupnya. Saling merendahkan diri di dalam Kristus adalah suatu prinsip rohani. Prinsip ini pertama harus diterapkan di dalam keluarga. Rendahkanlah dirimu. Ini merujuk pada rasa ketundukan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Memberikan sikap kerendahan hati kita di dalam keluarga kita. Sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, kita harus hidup saling merendahkan hati. Kita harus memiliki sikap yang penuh kelemah lembutan. Baik suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Membutuhkan kesabaran. Orang yang rendah hati ialah orang yang memiliki kelembutan dan kesabaran. Mengapa kita harus hidup dalam kerendahan hati? Amsal pasal 18 ayat 12 mengatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Orang yang dewasa dalam Tuhan ialah orang yang memiliki kerendahan hati. Dia tidak sombong dan tidak memegahkan dirinya sendiri. Bagaimanakah sikap seorang rendah hati? Orang yang rendah hati tidak berhenti belajar dan mau untuk diajar. Orang yang rendah hati adalah orang yang selalu memuliakan Tuhan. Ayat 19 seperti yang telah kita baca tadi. Ayat yang ke-20, orang yang rendah hati ialah orang yang selalu mengucap syukur. Orang yang rendah hati adalah orang yang dapat menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Saling menghormati dan menghargai sesama. Dan yang terutama memiliki kasih yang berasal dari Yesus Kristus. Karena di dalam ayat 21 dikatakan, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ingatlah bahwa kerendahan hati adalah jalan menuju kehormatan.
1: Pendengar Pulsa Tukanan Informasi dan Inspirasi, demikian mimbar Kristen malam ini. Dan kita lanjutkan pendengar untuk merangkai NTB malam ini.
2: Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Rektor UIN Mataram Profesor Masnun Tahir menegaskan pentingnya akreditasi internasional ASEQUIN sebagai langkah strategis memperketat mutu pendidikan tinggi dan daya saing global kampus. Hal tersebut disampaikan dalam pemaparan materi bertajuk pentingnya akreditasi internasional ASEQUIN sebagai standar mutu global pada kegiatan penguatan mutu akademik. Profesor Masnun Tahir mengatakan perguruan tinggi saat ini menghadapi tantangan besar di tengah globalisasi dan percepatan transformasi digital era revolusi industri 5.0. Menurutnya kualitas lulusan tidak lagi cukup diukur pada level nasional, tetapi juga harus mampu bersaing di tingkat internasional.
2: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan, selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, kami hadirkan mini drama malam ini dengan judul Ikatan Saudara yang diproduksi oleh RRI Padang. Selamat mendengarkan.
1: Ikatan Saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: Gila ya. Jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Bim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai. Dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai, santai. Kamu tahu nggak? Abang, waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini, kamu malah asik mabar terus, ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas, udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi, nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
1: Yalah bang, tenang aja. Ntar biar Bimo yang nelfon ibu, ngomong langsung. Udah bang tidur sana, ntar telat lagi absensi kantornya.
0: Bimo, Bimo.

0: Bim, ini kenapa cucian piring numpuk lagi? Kan tadi pagi abang bilang, tolong diberesin sebelum pergi kampus.
1: Iya, tadi buru-buru soalnya bang, aku ada meeting organisasi tadi. Bagian kan bisa besok pagi dicuci.
0: Nantilah, besok lah, entar lah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
1: Ya udah, enggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang, puas. Bang tuh ya, kayak yang selalu ngerasa paling menderita aja.
0: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah enggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir.
1: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, Bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Gak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama Abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan Abang terus.

0: Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswar sebagai Ardi, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.
1: Pendengar Pos 1, karena informasi dan inspirasi, itu dia tadi mini drama ya dengan judul Ikatan Saudara yang diproduksi oleh RRI Padang.

0: 107,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 Kena Informasi dan Inspirasi. Sesaat lagi akan kami hadirkan program dokter kita dan kita akan terhubung dengan Dr. Reni Bunyamin. Tetap bersama kami di Pro 1 RR Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya.

0: Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam Dokter Reni.
1: Malam, Mbak Putri.
0: Ya, Dokter, terima kasih sudah bergabung lagi malam ini. Ya, Dokter, kira-kira mau bahas apa nih kita malam ini?
1: Malam ini bahas apa ya? Hujan ada, kadang-kadang hilang.
0: Mm-mm.
1: Kemudian pasien juga mulai banyak itu yang terkena rasa tidak nyaman, demam, kemudian padahal nggak ada pilek, nggak ada batuk, tapi badannya semua sakit. Itu udah mulai itu ya, mulai bermunculan satu-satu. Itu karena akibat virus biasanya.
0: Virus, tapi tidak batuk flu, dokter?
1: Nggak ada, batuknya nggak ada, flu-nya nggak ada, cuma demam. Kemudian nyeri badan, seluruh badannya nyeri semua. Nah, okay. Itu dia. Ya, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita meningkatkan imunitas kita, kekebalan tubuh kita, sehingga kita bisa menjaga tubuh kita ini supaya tidak sakit gitu.
0: Oke, berarti malam ini topik kita adalah cara meningkatkan imunitas tubuh ya, dokter ya?
1: Betul, betul, betul, betul.
0: Oke, silakan dokter.
1: Oke, baik. Jadi teman-teman dan para pendengar semuanya, bahwa kita meningkatkan daya tahan tubuh itu suatu hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama adalah menjaga pola makan kita. Pola makan yang benar-benar bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Yang pertama, bahwa makanan kita harus makanan yang premium. Oh, kita ngasih bensin mobil kita, motor kita kan pakai yang premium. Masa kita memberikan makanan kita bukan yang premium, gitu kan?
0: Ya,
1: kita
0: dokter.
1: Kurangi.
0: Oke.
1: Betul kan?
0: Iya, dokter.
1: Nah, kita jangan lupa bahwa yang kita lakukan adalah belilah makanan-makanan yang real food.
0: Oke.
1: Real food itu yang kita beli di pasar, kemudian kita masak sendiri. Ya, kadang-kadang kita mau instan ya.
0: Yeah.
1: Beli mie instan, beli sosis, beli bakso, itu adalah ultra processed food.
0: Iya, yeah, dokter.
1: Nah, ya. Jadi yang pertama harus benar-benar dijaga adalah makanan yang betul-betul premium, ya. Kita beli dari pasar, kemudian kita masak sendiri dengan cara memasak yang benar juga. Nah, sekarang kalau kita masaknya udah goreng lagi, sama aja dong kalau kita beli di warung nasi,
0: yeah.
1: Juga semuanya nasinya banyak. Kemudian apa isinya? Mie goreng, ayam goreng,
0: mm-hmm.
1: bakwan, perkedel, semuanya goreng.
0: Goreng.
1: Nah, coba kita lihat berapa persen proteinnya? Nggak banyak.
0: Okay.
1: Tubuh kita ini butuh protein untuk mengganti sel-sel yang rusak. Anak-anak butuh protein untuk tumbuh. Lansia butuh protein untuk apa? Menjaga supaya ototnya tidak menyusut. Nah, itu makanan ya. Protein harus cukup. 50% dari isi piringku itu adalah protein. 30%-nya sayur. Baru karbonya 20% saja. Ini adalah kombinasi yang seharusnya. Kalau kita lihat sekarang ini, kalau kita makan, yang kita isi piringnya apa dulu?
0: Nasi dulu.
1: Nasi dulu.
0: Karbo dulu.
1: Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Banyak, segunung. Iya kan, baru ngambil sayurnya dikit, terus lauknya apa, ayam goreng lagi, terus apa lagi yang lain, ada puyung hai, itu juga goreng, walaupun protein, ya. Kemudian apa lagi ya, bakwan, nah bakwan sayur, makan sayur, iya ada bakwannya, tapi ada sayurnya, tapi digoreng, waduh ini dia ya. Jadi itu kebiasaan-kebiasaan yang menurut saya kebiasaan buruk ya.
0: Yeah.
1: Kebiasaan buruk, makan yang nasinya banyak, kemudian lauknya sedikit dan semuanya digoreng. Minumnya berapa banyak ya yang seharusnya.

0: ya. Nah, minum itu harus berat badan kali 40.
1: Berat badan.
0: Berat badan kali 40. Okay. Kali 40. Ya, jadi kadang-kadang saya udah minum cukup kok. Iya, sorry, udah 2 liter dah saya minum, 2 literan. Coba, Pak. Berat badannya berapa, Pak? 115. Kalau 115 kali 40 berapa? 4 liter lebih. Nah, kan kurang walaupun udah minum 2 liter lebih. Ternyata dengan berat badan yang berlebih, 2 liter itu nggak cukup. Jadi perlu kita sesuaikan dengan berat badan kita. Ya, kali okay. 40 cc. Berat badan kali 40. Jadi makanannya, isi piringkunya 50% protein, 30% serat, dan 20% karbohidrat. Ya. Tambah dengan minumnya berat badan kali 40. Itu baru pola makan minum. Masih ada lagi pola gerak. Olahraganya apa? Ayo Mbak Putri, olahraganya apa?
1: Kalau saya sih biasanya stretching ringan aja di rumah, dokter.
0: Biasanya?
1: Iya, bangun tidur stretching 10 menit lah.
0: Okay. 10 menit, oke, boleh. 10 menit. Tapi besok tambahin lagi ya.
1: Okay. Jangan
0: cuma 10 menit.
1: Kira-kira tambahin. Minimal per hari itu baiknya berapa, dokter?
0: Ya, jadi gini, minimal itu 150 menit per minggu.
1: Per minggu, oke, dokter.
0: 150 menit, ya. Nah, kita bagi dua itu, yang namanya olahraga. Ada olahraga kardio, jadi untuk kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Ya. Ada lagi yang kita sebut dengan latihan beban.
1: Oke, ya.
0: Oh, latihan beban ini adalah untuk menjaga masa otot kita supaya tidak menyusut. Iya, otot. Otot kita fungsinya apa? Otot kita fungsinya adalah menyokong tulang. Kita baru bisa bergerak dengan benar kalau tulang kita sehat, kalau otot kita sehat. Salah satunya tidak sehat, melemah, kita tidak bisa beraktivitas dengan benar. Ya apa enggak?
1: Oh iya, benar.
0: Coba dokter. Ototnya kecil, tulangnya enggak bisa berbuat apa-apa.
1: Iya, benar.
0: Otot oke, okay. Tulangnya mudah patah. Ah, udah enggak bisa juga. Jadi dua-duanya harus dipertahankan terutama pada lansia. Nah, lansia okay. Itu enggak boleh jatuh.
1: Iya, ya benar.
0: Kalau ototnya mengecil, otot mengecil, karena banyak juga lansia yang kurus. Kenapa kurus? Takut makan. Nggak berani makan telur karena takut kolesterolnya naik. Nggak berani makan daging karena takut hipertensi.
1: Ya.
0: Nah, itu suatu. Nah, kita harus rubah apa lagi? Pola pikir kita harus kita rubah. Mindset kita harus kita rubah. Tadi aja banyak nih. Ada pasien yang bilang, wah dok saya gak berani makan plecing. Kenapa? Takut asam urat. Nah, itu dia. Padahal serat itu kita butuhkan untuk menjaga supaya tidak terjadi sembelit.
1: Ya, ya. Untuk pencernaan.
0: Kurang makan sayur. Sembelit. Iya kan? Kurang minum. Benar. Kurang serat. Sembelit terjadi. Mau tidak mau, itu yang terjadi. Serba takut. Mau makan nasi sedikit, nasinya oke, sedikit gak apa-apa. Terus, proteinnya juga sedikit. Ya udah, tambah lama, tambah kurus.
1: Oke.
0: Ya, tadi pola makan minum, pola gerak. Pola tidur harus dijaga. Karena tidur kita harus cukup. 7-9 jam.
1: Ya.
0: Yang keempat, pola pikir. Jadi, empat pola itu yang harus dijaga supaya tubuh kita meningkat imunitasnya. Itu, Mbak Putri.
1: Ya.
0: Oke.
1: Dokter, kalau berbicara tadi tentang makanan ya, yang real food dan juga yang UPF ya, ultra processed food itu. Misalnya nih, dokter, saya beli ayam dari pasar nih. beli ayam, yeah, terus mau dimasaknya pakai racik atau gitu dah, yang bumbuan gitu, itu masih masuk real food atau UPF nih dok?
0: Ya real food dong, kita kan kita masak sendiri.
1: Oh, walaupun tetap kita masih tahu, pakai jadi menggunakan bumbu yang sasetan racik itu loh dokter, yang jadi.
0: Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak masalah.
1: Oke. Okay.
0: Karena gini, ultra processed food sudah mendapatkan tambahan tepung-tepungan.
1: Oke.
0: Okay. Nugget, nugget kita beli, kita nggak tahu berapa banyak tepung yang dimasukin.
1: Iya. Yeah.
0: Kita beli bakso, berapa banyak tepung yang kita masuk yang dimasukkan. Tapi kalau kita masak sendiri, oke, okay, saya tepungnya dikit aja hanya untuk mengikat.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, kita tahu kan? Jadi kita pada saat mengkonsumsi nasi, nasinya bisa kita kurangi seberapa banyak nih tadi ya, saya masukin tepungnya sekian, oh berarti nasinya kurangin lagi dikit deh, ya itu. Jadi kita tahu apa yang kita makan. Kalau kita beli sosis, berapa banyak sih jumlah karbo yang dimasukkan? Nggak tahu.
1: Iya. Dagingnya
0: sesuai nggak dengan dengan nilai gizinya? Kan ada nilai gizinya kan di setiap kita kemasan makanan yang kita beli. Ada kan real apa namanya nilai gizinya, berapa persen karbohidrat, berapa persen gulanya, berapa persen protein, berapa persen lemak, kita tahu dari nilai gizi, benar nggak tapi?
1: Iya benar dokter.
0: Mudah-mudahan benar. Mudah-mudahan benar.
1: Iya ya. Dan juga yang UPF ini tingkat kebersihannya yang agak dipertanyakan ya dokter ya.
0: Ya makanan, kita nggak tahu cara UPM, cara dia mengolahnya kan kita nggak tahu. Apalagi kita beli baksonya sembarang gitu ya.
1: Iya.
0: Karena ada kan yang jual bakso. Nah, kalau mungkin yang sudah dikemasan benar, ada nilai gizinya ditulis tuh berapa persen tepung karbohidrat ketahuan.
1: Kalau benar. Harus dipertanyakan kembali. Ya, dokter, ini yang saya tanyakan itu salah satunya adalah vitamin. Untuk musim sekarang ini kan memang kadang panasnya terlalu ekstrim, tapi sorenya agak mendung, tapi tidak hujan. Kira-kira vitamin apa sih, dokter, yang mendukung untuk daya tahan tubuh? Yang baiknya kita konsumsi?
0: Ya, suplementasi itu bukan hanya mendekati musim pancaroba.
1: Yeah.
0: Kalau sakit, banyak yang itu kan. Saya minum ya, kak. Saya kan kalau udah sehat nggak minum lagi. Nah, sebetulnya kita mengkonsumsi suplementasi itu untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari.
1: Yeah.
0: Contohnya vitamin D3. Vitamin D3 adalah untuk kesehatan tulang dan untuk meningkatkan imunitas. Banyak juga kalau saya tanya, oh iya dok, waktu COVID saya minum kok.
1: Mm-mm.
0: Tapi setelah itu lupa. Nah itu dia ya. Jadi itu adalah salah satu vitamin D3, itu adalah salah satu vitamin yang kita perlukan untuk meningkatkan imunitas.
1: Iya.
0: Karena dia akan terus berada dalam tubuh kita. Kalau vitamin lainnya, vitamin vitamin misalnya vitamin B1, B6, B12, vitamin C, itu adalah vitamin yang larut di dalam air. Jadi kalau kita minumnya pagi, 12 jam kemudian udah hilang.
1: Oke.
0: Okay. Ya.
1: Berarti baiknya 12
0: jam kemudian hilang. Jadi kita pagi minum vitamin boleh itu. Bagus. Supaya kita beraktivitas dengan lebih perlindungan dari vitamin-vitamin tadi. Boleh. Yeah. Nah, yang harus kita perhatikan lagi adalah antioksidan. Antioksidan itu banyak. Vitamin C antioksidan, vitamin E antioksidan, astaxanthin antioksidan, kemudian tetra SOD juga antioksidan. Dan kita konsumsi antioksidan itu jangan hanya satu, jangan hanya dua, tapi banyak. Bayangin, kalau kita punya meja kakinya satu, kokoh apa enggak?
1: Enggak dong.
0: Nah, kalau kakinya delapan, kokoh enggak?
1: Semakin kokoh, dokter.
0: Semakin kokoh, betul. Jadi, kalau kita minum antioksidan, jangan cuma satu macam.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Kalau saya kan minum juga nih, dokter, astaxanthin. Tapi ya dari satu merek aja gitu. Itu juga nggak cukup, dokter?
0: Oh, itu nggak masalah. Nggak cukup.
1: Oh, gitu ya.
0: Ya, saya minum antioksidan, satu preparat yang isinya 40 antioksidan.
1: Oke.
0: Itu dia. Jadi kita perlu melihat, oh saya sudah minum antioksidan, berapa banyak? Itu jadi pertanyaan kita, kan?
1: Ya.
0: Jadi, ayo. Memang jadi kalau lebih banyak antioksidannya pasti lebih mahal. Tapi ya, ingat bahwa investasi untuk kesehatan kita tidak pernah gagal. Mau itu olahraga, mau minum suplemen, mau minum makanan-makanan yang baik, itu tidak akan gagal kalau kita mengkonsumsinya makanan-makanan premium, mm-hmm, juga suplementasi yang premium, bukan asal. Karena orang kadang-kadang melihat ya, oh cari aja di itu deh, di apa, di marketplace, cari yang murah, mm-hmm, yang isinya sama, gitu kan.
1: Mm-hmm.
0: Tapi lihat dulu, ada daftar BPOM-nya enggak?
1: Ya, benar.
0: Ada satu sertifikat halalnya enggak? Ayo.
1: Iya, benar, dokter.
0: Kita enggak tahu, kan? Ada berapa banyak antioksidan di dalamnya? Kok cuma satu? Ah, kurang. Dua kurang, loh. Kaki meja cuma dua, guling.
1: Itu dia. Untuk, ya, jadi untuk konsumsi astaxanthin ini baiknya di jam berapa, dokter? Di malam atau di pagi?
0: Sama aja.
1: Oh, sama aja, tidak astaxanthin terlalu berpengaruh ya?
0: Ya, sama aja boleh. Okay. Ya, nggak pengaruh sebetulnya. Malam pun boleh, mau pagi juga boleh.
1: Iya, saya biasanya malam soalnya. Takutnya salah.
0: Iya, kadang-kadang habis. Nggak, boleh, boleh kok.
1: Okay,
0: tapi yang kalau vitamin D3 sebaiknya setelah makan.
1: Mm-mm.
0: Vitamin D3 setelah makan, karena mau nggak mau kalau makan tuh pasti ada lemaknya juga kan di dalam makanan kita,
1: ya.
0: Jadi itu berpengaruh untuk menjaga supaya si vitamin D3 ini kan larut dalam lemak, jadi perlu setelah makan.
1: Nah, dokter, yang ini juga saya mau tanyakan, ini saya kan rambutnya agak rontok parah ya, itu zinc itu berpengaruh nggak sih, dokter, kalau misalnya saya konsumsi zinc untuk rambut rontok?
0: Zinc bisa pengaruh ada, tapi kalau lebih baik lagi kalau kita mengkonsumsi kolagen.
1: Oke, kolagen.
0: Kolagen.
1: Tambah lagi
0: ya,
1: list obat
0: kolagen.
1: Nah, yang harus dibeli.
0: Jangan lagi kita jadi kita juga melihat nih. Mm-hmm. Oh, cari kolagen yang murah. Ah, berapa miligram?
1: Iya.
0: Yeah. Nah, berapa miligram? Kita kebutuhan kita adalah 2,5 sampai 5 gram per hari. Saya minum 2,5 tambah yang 500 jadi 3 gram per hari.
1: Untuk kolagen, dokter, ada waktu tertentu untuk minumnya?
0: Kolagen kapan aja?
1: Kapan aja, sama kolagen
0: kapan aja,
1: ya?
0: Iya. Mau siang, mau sebagai tambahin dalam minuman air kita, tambahin kolagen di situ, mm-hmm, boleh, enggak apa-apa.
1: Ya, Dokter, ini kan tadi kan kita di D3 ya. Kebetulan saya di rumah itu yang minum yang 5.000. Yang 5.000 IU.
0: Betul, bagus.
1: Kira-kira dia harus berpengaruh enggak, dokter, kalau kita enggak dibarengin dengan keduanya?
0: Untuk apa dulu sekarang?
1: Untuk tulang.
0: Ya, jadi D3 itu berfungsi untuk mendorong kalsium ke dalam tulang kita,
1: iya,
0: ya, dan kita harus mengkonsumsi juga kalsiumnya dong,
1: iya,
0: ya kan. Nah, K2 ini membantu ya mengarahkan kalsium untuk masuk ke dalam tulang, dan kalsium harus dibarengi dengan magnesium juga untuk mengarahkan, untuk dia kita sebut sebagai foreders. Dia foreders tuh mengarahkan, jangan kemana-mana lo, jangan mampir-mampir, tapi langsung masuk ke dalam tulang.
1: Ya.
0: Jadi yang kita perlukan adalah vitamin D3 tambah K2, kalsium, mm-hmm, dan magnesium.
1: Oke, berarti itu minumnya sepaket ya, dokter ya?
0: Betul, bisa sepaket, bisa juga enggak. Yang sepaket itu magnesium dan kalsium.
1: Oke.
0: Nah, kalau D3K2 boleh. D3K2 bersamaan dengan kalsium magnesium boleh, tapi dijeda setengah jam antara D3K2 dan magnesium kalsiumnya. Jeda setengah jam aja.
1: Oke, dokter. D3K2.
0: Bunyi apaan itu?
1: Saya sambil mengetik informasinya. Dokter, kalau untuk anak nih, sekalian curhat. Untuk anak saya kan vitaminnya saya kasih selain D3 itu, saya kasih dia omega sama DHA juga. Kira-kira itu
0: bagus.
1: Kira-kira itu
0: bagus
1: pemberiannya.
0: Banget.
1: Oh, cocok ya dokter ya kombinasinya ya.
0: Bagus, ya. Jadi omega 3, jadi omega 3 itu cari yang ada DHA dan EPA.
1: Ya.
0: Ya, DHA dan EPA. Karena dia akan mempengaruhi sel-sel otak kita. Sel-sel otak untuk anak bagus banget. Anak dengan speech delay pakai omega 3 bagus banget.
1: Oke.
0: Orang tua pakai omega 3 bagus untuk apa? Mencegah pikun.
1: Oke, kalau di omega 3 ini dokter ada takaran miligramnya enggak kalau untuk orang tua itu?
0: Ya, jadi kalau orang jadi di dalam DHA dan EPA itu sebaiknya cari yang kalau kita jumlahkan DHA dan EPA-nya itu sekitar 500-an.
1: Sekitar 500.
0: Ya, sekitar 500 kalau ditambah. Kalau DHA dan EPA-nya ditambahin. Ya, kalau kurang berarti kita minumnya dosisnya harus lebih banyak.
1: Oke. Kalau untuk anak 5 tahun, dokter 5 tahun, 6 tahun ya, kira-kira untuk ya. D3-nya berapa IU yang disarankan?
0: 1 sampai 2.000.
1: Oh, untuk usia itu 1.000 udah bisa dokter ya?
0: Bisa. Kalau bayi yang 400 IU yang drop. Pakai yang drop. Nah, tapi kan yang 1.000, yang 2.000 kan ada yang tablet kunyah.
1: Iya.
0: Tablet kunyah aja kasihkan.
1: Oke, karena memang sampai sekarang anak saya masih yang 600. Enggak berani saya kasih yang tinggi-tinggi. Oke, berarti
0: yang
1: di
0: itu,
1: 1.000
0: yang tetes atau yang bentuknya seperti minyak ikan.
1: Bukan, dia udah kayak tablet obat kecil gitu, dokter.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nutrimax.
0: Ya, Nutrimax masih kurang.
1: Oh, masih kurang ya.
0: Ya, saya okay. Ya, anak umur 1 tahun 2 tahun saya kasihnya 1.000 sampai 2.000.
1: Oke, okay, dokter. Ya, banyak sekali.
0: Karena kalau anak diberikan rutin, ya dia nggak akan sering-sering sakit.
1: Ya.
0: Coba deh dilihat.
1: Ya, benar.
0: Benar kan?
1: Benar. Vitamin-vitaminnya itu menurut saya sangat berpengaruh, dokter, termasuk yang DHA itu ya. Kalau saya lihat anak betul, saya betul. Ini daya tangkapnya itu cepat, dokter. Diajarin sekali betul, cepat dia betul. Tangkapnya.
0: Betul, DHA dan EPA itu penting bagi untuk ini, untuk kesehatan saraf, terutama saraf pusat ya, di otak kita.
1: Oke, dokter. Dokter, kita kembali lagi tadi ke topik kita tentang menjaga imunitas ini ya dokter. Kira-kira apa sih dokter tantangan terbesar masyarakat sekarang ini dalam menjaga kesehatan tubuh? Kalau misalnya kan di umur-umur kami yang milenial-milenial ini lagi senang-senangnya minum kopi-kopi kekinian gitu dokter.
0: Nah, itu dia, itu dia ya. Banyak yang menyukai minum kopi. Kopi boleh sebetulnya, tapi upayakan yang gulanya sedikit. Kemudian yang kedua juga tambahan kayak susu, creamer, itu juga akan menambah jumlah karbohidrat yang masuk.
1: Kalau, iya kan? Kalau dan gula aren itu akan masuk kemana dok?
0: Kenapa?
1: Gula aren itu masuknya ke tambahan apa tuh?
0: Sama.
1: Oh.
0: Sama, gula juga. Gula. Iya kan, gula juga.
1: Ya.
0: Apalagi sekarang ya, orang-orang seneng banget tuh nongkrongnya di warung kopi, di kafe, itu kan nongkrong, kan?
1: Mm-mm.
0: Coba kalau kita lihat, oke tadi saya baru dengar satu-satu penjelasan yang kaitannya dengan generasi sandwich, sandwich generation, di mana sandwich generation ini adalah generasi yang bertanggung jawab terhadap anaknya. Anak kan tanggung jawab kita dong.
1: Iya.
0: Kan? Tapi ternyata dia juga bertanggung jawab untuk orang tuanya. Tadi malah sampai neneknya dia masih menghidupi atau memberikan
1: benar.
0: obat, uang makanan, itu berarti dia terjepit di tengah-tengah.
1: Iya.
0: Generasi yang terhimpit. Karena generasi terhimpit inilah yang apakah kemudian akan seperti itu lagi? Dia nanti akan tiba pada satu saat dia mana dia harus pensiun, tapi dia juga menjadi tanggung jawab anaknya.
1: Iya, benar.
0: Nah.
1: Oke.
0: Ayo.
1: Ya, dokter sebentar.
0: Iya kan?
1: Ada penelpon kita Bunda Aisyah yang mau bergabung bisa di 046521 ya. Ini Bunda, soalnya dokter kita terkoneksi dengan line GSM. Jadi kalau Bunda Aisyah mau bergabung di line yang 046521. Oke. Dokter, memang sekarang ini juga di media sosial sering saya lihat itu, saya baca juga banyak yang seumuran saya ya, gen-gen milenial ini, mereka juga mengeluh karena mereka seperti tadi masuk ke generasi sandwich, di mana mereka tidak hanya menanggung diri sendiri tapi juga orang tua, bahkan bisa saudara-saudaranya pun ditanggung sama dia gitu.
0: Betul. Nah, sekarang kita ini yang menjadi generasi sandwich, itu harus punya pendirian. Oke, stop di saya. Stop di saya. Supaya kita tidak lagi membebani anak-anak kita atau mungkin cucu kita gitu.
1: Iya, benar dokter.
0: Ya, jadi kita harus punya satu tindakan untuk mengurangi atau meminimalkan tadi ketergantungan kepada anak kita. Jadi pada saat kita pensiun, kita sudah harus punya yang namanya tabungan cukup.
1: Iya, sudah ada savingnya.
0: Jadi
1: untuk
0: kita,
1: dari tua.
0: Betul, kita punya dana darurat, kita punya dana pensiun. Kemudian jangan lupa lagi bahwa kita juga harus ngekap pengeluaran kita yang tidak seharusnya kita keluarkan. Bukan kebutuhan, tapi karena keinginan.
1: Ya,
0: nah, kita lihat ya, yang berseliweran, wush. Oh, di sana kalau pakai voucher ini akan murah. Padahal kita juga nggak kepingin-pingin banget, gitu kan?
1: Seperti melihat diri sendiri. Butuh
0: banget. Iya kan? Karena
1: iya, bener,
0: murah. Oh ya, dia murah nih. Mumpung murah nih. Padahal yang kita beli adalah minuman karbo yang mungkin juga tidak baik untuk kesehatan kita.
1: Iya.
0: Iya kan? Ya, tapi karena mumpung dia lagi promo, mumpung murah, beli ah. Ayo, itu dia.
1: Iya, benar.
0: Kita harus cut gitu.
1: Oke, dokter, ada yang terhubung, kita terima harapannya.
0: Bunda Aisyah nih, Bunda Aisyah nih.
1: Halo, Bunda Aisyah ya.
2: Halo, dokter kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Bunda Aisyah, silakan.
2: Sehat bundaku, bu dokter sayangku. Halo?
1: Ya halo, silakan Bunda Aisyah, sudah terhubung dengan bu dokter.
2: Bu dokter, kan pemeriksaan kemarin itu, bulan lalu itu kan asam uratnya kelebihan, tinggi lah begitu. Apakah siang harus minum obat terus menerus bu dokter? Apakah sudah habis trip kemarin itu kan, tapi apakah harus minum obat lagi bu dokter?
1: Oke, Bunda Aisyah, itu tadi pertanyaannya ya.
2: Terima kasih bu dokter, Mbak Putri.
1: Iya Bunda.
2: Assalamualaikum.
0: Saya nggak bisa dengar.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa tadi pertanyaannya?
1: Pertanyaan dari Bunda Aisyah dokter, kemarin Bunda Aisyah lagi cek asam urat kalau nggak salah itu, dan terlalu tinggi. dan beliau sudah konsumsi obat apa, dan sudah habis nih obat yang sudah dikonsumsi, apa harus dilanjutkan kembali apa sudah cukup aja gitu dokter?
0: Oke, kita jawab dulu Pak Angga.
1: Ya, boleh langsung aja dokter.
0: Oke, jadi Bunda Aisyah, bahwa kalau kita mengkonsumsi obat untuk menurunkan asam urat, kita harus ingat bahwa harus disertai dengan minum yang banyak. Karena minum itu air ya, akan membawa asam uratnya untuk dibawa ke ginjal dan dibuang. Kalau kita kurang minum, nggak bakal turun asam uratnya. Yang kedua, mengurangi makanan minuman yang manis. Karena makanan minuman yang manis itu akan mengikat asam urat supaya tidak dikeluarkan.
1: Oh, okay.
0: Ya, jadi kita perlu cek lagi setelah kita mengkonsumsi, kita cek lagi. Mm-hmm. Benar turun nggak nih? Mudah-mudahan turun. Kalau memang belum turun, pastinya obatnya pasti diteruskan.
1: Ya. Yeah. Oke, dokter, tadi kan asam urat saya jadi keingat juga nih, salah satu penyakit yang sering dan udah lumayan banyak orang yang mengalami darah tinggi atau hipertensi ya dokter. Nah, kalau misalnya dia hipertensi dokter, dari orang tuanya, dari ibunya memang dia selalu tinggi ininya tekanan darahnya, terus ke anaknya turun, itu ngaruh nggak dokter? Soalnya tensinya itu bisa 160 sampai 170, tapi dia merasa biasa aja gitu. Nggak pusing, nggak apa gitu dokter. Kira-kira itu harus tetap konsumsi obat atau nggak usah gitu?
0: Jadi ada orang yang begitu naik, dia akan merasa tidak nyaman ya, sakit kepala dan sebagainya. Tapi ada juga yang tidak terasa apa-apa. Yang tidak terasa ini alarmnya udah rusak.
1: Oke,
0: alarmnya rusak ya. Jadi kita harus melihat kembali apakah dia akan tensinya tetap tinggi dalam beberapa kali pemeriksaan. Jadi kalau dalam pemeriksaan berikutnya dia akan tetap tinggi, berarti harus diturunkan.
1: Ya.
0: Jangan dibiarkan. Ya, semakin lama semakin naik kan kita tetap nggak merasa karena alarmnya udah rusak.
1: Ya, dokter. Terus kan Obat hipertensi itu ada yang 5 mg sama yang 10 mg. Tapi saya lupa apa itu obatnya itu. Terus dia
0: Amlodipin
1: itu. Kalau misalnya nih dokter, dia sudah konsumsi yang 10 mg. Untuk karena tinggi kan kita coba kasih dulu yang 10 mg biar seenggaknya turun dulu, normal dulu, dan untuk seterusnya dia minumnya 5 mg. Tapi enggak ngaruh dokter, tetap tinggi. Terus disarankan juga untuk minum vitamin omega 3. Kira-kira omega 3 itu akan berpengaruh enggak dokter?
0: Omega 3 itu berfungsi untuk anti peradangan ya. Anti peradangan sebetulnya. Jadi berpengaruh langsung mungkin tidak. Juga berpengaruh pada penurunan kolesterol. Mungkin pengaruhnya secara tidak langsung ya. Kalau omega 3. Tapi yang pasti bahwa obat amlodipin ini perlu dilihat apakah perlu hanya amlodipin saja atau ada tambahan lain. Nanti yang akan memberikan itu adalah dokter yang merawat tentunya ya, yang melihat secara keseluruhan, yang memantau kenaikan hipertensinya, itu harus dilihat dulu gitu. Gak bisa dia sendiri minum yang 10 tapi saya ganti aja jadi yang 5. Kok naik lagi ya? Nah, gak boleh gitu, gak boleh.
1: Okay.
0: Harus dalam pemantauan dokter. Ya, gitu.
1: Ya. Dan itu ada bisa terganggu ke jantung kalau gak salah dokter ya?
0: Dari hipertensi ya? Ya, kalau tensinya tinggi terus berarti kan sama saja kalau kita olahraga, olahraga latihan beban, apa yang terjadi kalau latihan beban? Ya, ototnya tambah gede kan?
1: Iya.
0: Otot jantung juga akan tambah gede kalau dia tekanannya kuat.
1: Oke.
0: Nah, tekanan jantung yang punya otot membesar bukan berarti dia tambah kuat, bukan. Otot membesar, otot jantung itu otot yang melingkar. Kalau dia tambah besar, jantungnya tambah gede, tapi daya pompanya akan mengecil.
1: Oke, dokter.
0: Ya, jadi tekanan darah itu harus diturunkan. Bukan berarti kalau tekanan darahnya sudah bagus, kemudian obatnya dihentikan. No. Harus kita lihat dulu. Ya, kalau diturunkan pasti naik lagi. Pasti naik lagi.
1: Oh, gitu. Tapi kira-kira itu aman nggak, dokter, jangka panjang konsumsi obat ini?
0: Iya. Obat hipertensi itu berfungsi untuk melindungi jantung dan melindungi ginjal.
1: Oke.
0: Kalau jantungnya dalam keadaan tensi tinggi, maka dia akan menjadi apa ya, membesar dia. Jadi ada gagal jantung. Sama juga kalau ginjalnya, kalau dalam keadaan tubuh yang hipertensi, maka akan terjadi gagal ginjal juga, sama.
1: Ya, dokter, tidak terasa waktunya sudah habis. Ternyata sudah pukul 22 lewat 2 menit. Terima kasih Dr. Reni waktunya dan juga
0: pemaparannya.
1: Senang sekali banyak informasi yang bisa saya ambil dan juga pendengar pasti banyak informasi juga yang bisa diambil dari pembicaraan kita malam ini dengan Dr. Reni. Terima kasih dokter, sehat selalu. Selamat malam.
0: Amin. Malam juga.
1: Ya. Dengan pendengar, itu dia tadi pembicaraan kita dengan Dr. Reni Bunyamin ya, tentang pembahasan kita malam ini, cara meningkatkan daya tahan tubuh imunitas, dan tentu saja banyak informasi-informasi penggunaan vitamin yang bisa Anda konsumsi untuk meningkatkan daya tubuh dan imunitas Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RR Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kita jadi pergi gak nih? Jadi dong, tunggu ya, aku siap-siap dulu.
4: Siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu. Ih, dasar ribet banget tuh orang.
3: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
4: Berat banget tas kamu, Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu, waduh, masker setengah lusin, ini apa lagi nih satu, hand sanitizer. Astaga Meli, gak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
3: Emang masalah ya, ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
4: Oh, gitu ya. Jadi, aku gimana dong?
3: Terserah.
5: Oh no.
6: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Ya pendengar Pos Satukan Informasi dan Inspirasi, kita bertemu lagi di Ruang Rindu malam ini di tanggal 11 Mei 2026. Untuk Anda pendengar yang ingin berbagi rindu malam ini lewat Ruang Rindu, boleh langsung bergabung di line telepon kami 0818-0205-6000. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang kenangan, memori berbagi rindu melalui lagu bersama Mawin di Tanjung Lombok Utara.
0: Ya Pak Mawin, silakan.
1: Apa kabar Mbak Putri?
2: Kabarnya baik, Pak Mawin gimana kabarnya?
1: Sama, baik-baik selalu.
2: Alhamdulillah, silakan.
1: Salam buat Pak Jun yang di Bajur, Pak Haji Sarabudin di Gerung, Mami Gak Percek yang ada di Jalan Tapen, Pak Haji Sarabudin, Pak Haji Sederman yang di Bertais, ada Pak Nusa yang di Gundul, Pak Marisa, ada juga Amak Mamudit, Bu Maya Mantang, Bunda Cahaya, Bunda Aries, Bunda Siti Hajar, Bunda Ratu Lalu, Bunda Kartini, ada juga Bajang Kayangan, di Pantai Kutu juga ada Bang Fajar, Bunda Widya dengan Bajang Listrik. Ya semua-semua deh gitu ya,
2: ya
1: termasuk Pak Irwan yang ada di Lombok Timur dan Bu Maya Mantang. Terima kasih Mbak Putri.
2: Sama-sama Pak Mawin.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, di belakang Pak Mawin. Halo Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Jamiludin.
0: Oh, Pak Jamiludin, silakan Pak Jamiludin.
3: Ya, lagunya apa sekarang?
0: Lagunya lagu Indonesia tahun 2000-an Pak Jamiludin.
3: Salam-salam dulu sama teman-teman yang ada di Lombok Utara.
0: Boleh, silakan.
3: Nanti saya jadi si Ogi di Lombok Timur, suka syukuri Maya Mantang. Sorry, momen dapat kedengaran. Sorry, momen sekarang.
0: Iya, ya, udah lama nggak gabung ya.
3: Ya, lagunya gabung aja ya.
0: Boleh, Pak Jamiludin. Ya, terima kasih Pak Jamiludin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu ya. Halo Ruang Rindu.
4: Halo Ruang Rindu, serindu-rindu nih, selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Aisyah.
4: Sehat Mbak Putri.
0: Sehat Bunda, Bunda gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat, terlihat senang bahagia.
0: Alhamdulillah.
4: Kenapa tidak bisa dihubungi tadi yang ini, yang GSM?
0: Soalnya nelfon dokter Reninya lewat GSM Bun.
4: Oh begitu.
0: Iya.
4: Oh iya, lagu apa sekarang?
0: Lagu Indonesia tahun 2000.
4: Oh, apa yang ada di sana?
0: Ditunggu aja surprise-nya supaya Bunda Aisyah tidak tidur sampai jam 11.
4: Aduh, luar biasa. Nyalam dulu, Gi.
0: Boleh, Bun.
4: Ada Pak Fajar, ada Mami Rian, Mami Haris juga bersama keluarga. Atau Kri bersama Bu Marni, ada Bunda Kartini, ada Cinghong, ada Mas Rian, ada Wilsam juga, ada Kak Hajar Cahaya, ada Pak Jamiludin baru nih.
0: Ya.
4: Saya selalu Bapak Anggi, terus ada Pak Nurka, Pak Karil, ada Kak Hajar Cahaya, ada juga Pak Jerman, ada Kak Mas Nia, ada Mas Raja. Selalu terus ada Pak Irfan, ada Pak Zafiuddin, ada Mas Jun, ada Mas Andi Gunung Sari, ada juga Arya Taman, ada Bajang Lai, Pak Lalu Diding, ada Alvin, ada Pak Mawiin, ada Pak Muhyiddin, ada juga Bajang, Bajang Ari Kinanti, terus ada Pak Guntur, Pak Purbaya, Imam Firdaus, Pak Rizal, ada Mas Bram juga yang di Sembawa. Terus ada Bu Iga, salam sehat Bunda, ada Bang Anwar di Surabaya, ada Isha yang ada di Boni, ada Piola juga di luar daerah. Ya itu yang ada di Nusa Tenggara Timur, siapa namanya itu, saya selalu ya. Ada ya. Yogi juga, semuanya Gi.
0: Iya Bun.
4: Iya, kalau diputar lagunya yang romantis-romantis yang duluan ya.
0: Iya Bunda ya. Nanti lagu pertama yang romantis ini.
4: Oh iya.
0: Ya.
4: Spesial lagunya buat yang tersayang sedang monitor mungkin ini. Karena barusan aja tutup HP ini kayak karena mau istirahat.
0: Iya.
4: Tadi bekerja di luar katanya dari jam 8 sampai jam 5 baru pulang baru.
0: Oke, Bunda.
4: Ya, semuanya dari sampai Jack sahabat RRI mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan senang bahagia.
0: Amin.
4: Bunda ya.
0: Iya, Bun.
4: Tinggi deh. Saya selalu bersama keluarga di rumah nanti kalau pulang hati-hati, Nandaku sayangku.
0: Iya, Bunda.
4: Semoga tetap lancar aktivitas, diberi rezeki cukup dan barokah dan selalu dalam lindungan Allah SWT sekeluarga ini.
0: Iya, Bunda.
4: Bunda pamit, matur sampiasi, selamat malam.
0: Selamat malam, Bunda Aisyah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Silakan bergabung. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Rindu.
0: Ya, dengan Pak Haji Herman.
1: Haji Herman di Baptis.
0: Ya, silakan Pak Haji Herman.
1: Makan salam dulu.
0: Siapa ini? Dengan Putri, Pak Haji Herman. Iya benar. Pak Haji Herman, bisa nggak suaranya agak dijauh dari mic handphonenya? Biar jelas. Agak jauh dari radionya dulu, Pak Jerman.
1: Iya, radionya jauh sama ya, Bunda.
0: Iya, silakan salam-salamnya.
1: Salam dulu untuk Pinanti, Pak Erwa, Ibu, Antang, Rizky, Kaya, Bar, Kaya, Suci Wajar, terus Alhamdulillah yang ada Pak Budi, Pak Taman, Imam Sejawat, Pak Jepa Yadi, Imam Sejawat, Agen Jepar, Alun, Arjun, Pak Gantur. Semuanya tidak ada Putri.
0: Ya, Pak Jerman. Wah, langsung terputus teleponnya ya. Oke, di belakang Pak Jerman silakan bergabung yang masih mau berbagi rindu malam ini lewat Ruang Rindu. Di line telepon kami 0818-02056-046-5521. Bisa juga di 6348-23. Silakan bergabung.

0: Oh ya, pendengar, untuk malam ini lagu kita di Ruang Rindu itu lagu Indonesia tahun 2000-an ya. Dan lagunya apa aja? Nanti silahkan ditunggu ya. Sepertinya malam ini tidak banyak yang rindu ya di Ruang Rindu ya. Ya, halo Ruang Rindu. Halo.
1: Halo Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa, di mana ini?
1: Haris Kelana dari Bandung.
0: Dengan siapa?
1: Haris Kelana.
0: Dengan Pak Haris.
1: Haris Kelana.
0: Ya, silakan Pak Haris.
1: Iya. Salam-salam dulu.
0: Boleh, silakan.
1: Yang kenal dari Mbak Putri ya?
0: Iya, benar Pak.
1: Ya, dari Haris Kidung. Lalu Pak Jerman tadi salam kenal. Ada juga Lidia Puji. Ya. Ada yang
0: Iya, Pak Haris. Terima kasih sudah bergabung malam ini ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ruang Rindu.
0: Iya.
2: Ruang berbagi rindu lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa, di mana ini?
2: Ibu Farida dari Palu.
0: Ibu Farida dari Palu. Wow, jauh sekali ya.
2: Iya. Sama Mbak siapa ya?
0: Dengan Putri, Bu Farida.
2: Oh, salam kenal Mbak Putri ya.
0: Iya, salam kenal. Silakan.
2: Berapa kali sudah gabung? 3 kali.
0: Oh, oke deh. Terima kasih sudah bergabung di Prosatria dari Mataram ya.
2: Iya.
0: Ya, silakan.
2: Gimana kabar di Mataram? Gimana kabarnya di Mataram?
0: Kabarnya di Mataram panas terik melanda di siang hari, bikin pusing. Cuacanya sangat tidak nyaman.
2: Tapi Putri tetap disyukurin ya, tetap disyukurin.
0: Iya,
2: ya, walaupun
0: dong.
2: Apa, kita tetap bersyukur ya. Iya. Apa dulu? Tadi yang lewat siapa ya? Yang lewat?
0: Yang barusan ada Pak Haris.
2: Oh, Pak Haris.
0: Ya.
2: Dan lagunya?
0: Lagunya sekarang lagu Indonesia tahun 2000-an.
2: Yang di list? Yang di list ada ya?
0: Ada Pecinta Wanita dari Irwansyah.
2: Selain dari Irwansyah masih ada ya?
0: Untuk request ya. Kalau di Ruang Rindu itu kita sudah disiapkan lagunya. Jadi kita hanya bisa
2: iya. Ya, yang di list. Maksudnya aja. Yang di list yang sudah ada ya. Apa?
0: Ada,
2: selain dari Irwansyah tadi.
0: Ada Maafkan dari Andre Hehanusa. Ada Cinta Yang Kucari.
2: Oh, iya,
0: dari Tompi.
2: Maafkan.
0: Oke, nanti diputar ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kirim salam ya, ada Ibu Siti Hajar ya.
0: Iya, silakan.
2: Aduh. Terus tadi Bapak yang barusan lewat tadi ya, ada. Ini ada kawannya Bu Farida ya, bukan cuma kawan ya, seperti saudara sudah. Yang dari Lampung 1 ya. Nanti mudah-mudahan beliau bisa gabung ya. Terus ada yang di Tokyo, satu Pak Widi. Kalau Pak Widi sudah 2 kali gabung kalau nggak salah ya.
0: Iya.
2: Nah itu. Nah, jadi salamnya dirangkul aja dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat, salam kenal dari Bu Farida ya. Baru 3 kali Bu Farida gabung di Mataram. Ya, semoga ya kita selalu kompak.
0: Amin.
2: Di sini ya. Salam silaturahmi Mbak Putri, nanti kalau pulang hati-hati di jalan ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan satu penelpon lagi bergabung di Ruang Rindu malam ini ya. Halo Ruang Rindu.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bunda Siti Ajar.
3: Ya, gimana kabarnya Mbak?
0: Kabarnya baik Bunda, Bunda gimana
3: alhamdulillah.
0: Kabarnya?
3: Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat. Silakan. Ya, salam-salamnya.
0: Boleh, silakan.
3: Ya, salam-salam Bu Frida, Barniki, mudah-mudahan sehat ya. Salam.
0: Amin.
3: Sehat.
0: Terputus Bunda Siti Ajar. Oke deh, kita kembali ke lagu ya. Ada Irwansyah dengan Pecinta Wanita. Selamat mendengarkan.

Ya, pendengar persatukan informasi dan keinspirasi, kita cukupkan untuk menerima telepon di ruang rindu malam ini ya. Dan pendengar, kami masih akan membersamai Anda malam ini dengan deretan lagu-lagu yang sudah kami siapkan sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Artificial Intelligence, kami punya Gibol, Man versus Machine, atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton. Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas visi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.

trivia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup. Mana sih fakta yang menurutmu paling gila?

0: Σε πάτε να μας, αν κάνει την παντιά, τι σου την ατσάλα, τι
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak gak galau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat beristirahat, selamat malam, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja berserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di majlis ilmu yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiat. Kedua kalinya solawat berserta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jemaah Masjid Raya Hubul Wathon Islamic Center Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pendengar RRI Pro 1 Mataram di manapun berada rahimakumullah. Alhamdulillah kajian kita pada pagi hari ini insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Tuan Guru Haji Salimul Jihad MAG yang akan membahas tentang tafsir Quran surah Az-Zukhruf ayat 40 sampai 42. Kajian ini akan berlangsung sampai masuknya waktu suruk yakni pada pukul 6 lebih 16 menit. Agar lebih barokahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dipersilakan kepada para jamaah untuk dapat membuka mushaf Al-Qur'annya pada Quran Surah Az-Zukhruf ayat 40 sampai 42.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka apakah kamu dapat menjadikan orang yang peka mendengar, atau dapatkah kamu memberi petunjuk kepada orang yang buta hatinya dan kepada orang yang tetap dalam kesesatan yang nyata? Sungguh, jika kamu mewafatkan, sungguh jika kami mewafatkan kamu sebelum kamu mencapai kemenangan, maka sesungguhnya kami akan menyiksa mereka di hari akhirat. Atau kami perlihatkan kepadamu azab yang telah kami ancamkan kepada mereka, maka sesungguhnya kami berkuasa atas mereka. Maha benar Allah dengan segala keagungannya.
1: Kepada Bapak Tuan Guru, falitafadhal masykurah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Mustafa Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun, kaum muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, jamaah Masjid Hubbul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat yang dirahmati Allah, mustami'in mustami'at dimana saja berada yang juga dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua senantiasa di dalam lindungan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup dan kehidupan kita menjadi amal-amal baik kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada subuh hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi sempat, masih diberi kesehatan, keafiatan, bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Begitu juga dengan pendengar sekalian, karena sesungguhnya di antara nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada hamba adalah ketika dia masih diberikan kesempatan dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjaga, merawat, mengokoh kuatkan keimanan, keislaman kita sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita sudah membaca bersama-sama ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-42 dari surat Az-Zukhruf, salah satu surah yang di dalam ayat-ayatnya itu menjelaskan kepada kita tentang bahwa manusia itu secara umum dibagi kepada dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok orang-orang yang tegak teguh di dalam keimanan keislamannya, tidak terpengaruh oleh godaan-godaan duniawi. Sebaliknya kelompok kedua adalah orang-orang yang karena terpesona dengan kehidupan dunia, karena tidak tahan dengan godaan-godaan yang ada di dunia ini, baik berupa godaan harta benda yang digambarkan dalam wujud perhiasan emas, karena itu salah satu yang menarik bagi siapapun. Akibat dari itu kemudian matanya jadi buta, telinganya jadi tuli, sehingga apapun ajakan-ajakan kebaikan, kebenaran itu disampaikan kepada mereka, ya tetap saja mereka tidak akan mengindahkan. Termasuk orang-orang yang hidup pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Di dalam ayat yang ke-40 ini kita diceritakan bagaimana mereka terhadap ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menyebutkan dalam bentuk kalimat bertanya, tapi tentu saja Allah bukan sedang bertanya, karena Allah Maha tahu segala-galanya. Jadi kalau ada kalimat tanya yang itu adalah merupakan pertanyaan Allah, maka jangan kita memaknainya bahwa oh Allah berarti tidak tahu ya, makanya dia nanya. Nah, itu tidak berlaku. Jadi setiap pertanyaan yang datang dari Allah, baik itu yang ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti dalam ayat ini, maupun yang ditujukan kepada siapapun di dalam Al-Quran, itu pertanyaan bukan untuk mau tahu, karena Allah sudah pasti tahu sebelum kita sendiri tahu. Maka pertanyaan itu diantara tujuannya adalah ingin memantapkan, memastikan, kalau dalam konteks Nabi, ingin memantapkan hati Nabinya agar jangan ada asumsi pikiran-pikiran Nabi merasa dia belum melakukan yang seharusnya dia lakukan dalam mengajak, menyadarkan kaumnya. Dan namanya manusia, Nabi kan manusia, sekalipun beliau adalah Nabi dan Rasul, tapi dari sisi basyariahnya yang selalu muncul diantaranya adalah kalau kaumnya tidak mendengar itu apa ya yang salah. Jadi kadang-kadang beliau juga menyalahkan diri gitu. Apa yang saya belum lakukan, apa yang masih ini kok mereka tidak mau dengar. Nah, maka Allah tidak ingin nabinya begitu, menyalahkan dirinya karena apa yang dia sampaikan tidak mau didengar, tidak mau diikuti oleh kaumnya. Nabi Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi, "Afa anta tusmi'us summa?" Jadi ini pertanyaan tapi sekaligus pernyataan dari Allah. Jadi bukan nanya tapi pernyataan dari Allah bahwa yang kamu ingatkan itu adalah orang-orang yang memang dia tidak mendengar, memang dia tidak melihat, dia tidak mendengar, tidak melihat, tidak mikir. Jadi manusia yang diseru yang bermasalah, bukan Nabi. Jadi kalau engkau sudah menyampaikan apa yang seharusnya engkau sampaikan, tetapi yang kamu ajak bicara ini kan orang-orang yang tidak bisa ngomong, orang-orang yang kamu perdengarkan ini orang-orang yang tidak bisa dengar, alias tidak mau dengar, tidak mau melihat, tidak mau diajak untuk kebaikan, maka ya itu salahnya mereka, bukan salah engkau. Artinya apa yang engkau sudah lakukan, tugasmu adalah menyampaikan. Ya, jadi Allah ingin menegaskan bahwa tugas Nabi itu adalah menyampaikan apa yang menjadi ajaran-ajaran yang harus disampaikan, dan itu sudah dilakukan oleh Nabi. Maka jangan bersedih dengan mereka tidak mau ikut, jangan bersedih dengan mereka tidak mau mendengar, tidak mau mengikuti apa yang diajakkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap aja keras hatinya, ya biarkan mereka, itu nanti urusannya sama Allah. Jadi dalam ayat ini Allah menegaskan kepada Nabi bahwa apa yang telah Nabi lakukan itu sudah cukup. Adapun mereka tidak iman, tidak Islam, itu adalah karena itu pilihan mereka dan sudah menjadi ketentuan Allah buat mereka. sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa wa man kana fi dhalalim mubin. Jadi ya orang-orang ini memang sudah ditetapkan oleh Allah, dia itu nyata kesesatannya. Nah, kata Imam Ibnu Katsir juga di dalam tafsir Al-Qurtubi, ayat ini menegaskan bahwa iman itu adalah kuasanya Allah. Iman kafirnya seseorang itu adalah Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Sehingga kata Imam Al-Qurtubi, ini salah satu bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Qadariyah. Jadi Mu'tazilah itu punya pemikiran tentang takdir, sehingga mereka disebut Qadariyah karena mereka menganggap bahwa Allah tidak mencampuri urusan manusia. Jadi setelah kita diciptakan oleh Allah, ya sudah dilepas. Manusia itu bebas mutlak menentukan nasibnya. Mau baik tidak baik itu sepenuhnya ada pada diri manusia itu. Itu menurut orang Qadariyah. Jadi Allah enggak bisa intervensi lagi terhadap iman kafirnya. Nah, ayat ini membantah itu. Di sini ditegaskan di akhir ayat bahwa wa man kana fi dhalalim mubin. Jadi kesesatan itu telah ditetapkan oleh Allah buat mereka. Kenapa Allah menetapkan kesesatan buat mereka? Ya karena yamilina. Jadi Allah memudahkan, kalau orang mau beriman, Allah mudahkan dia beriman. Kalau orang memilih dia mau kafir, ya Allah mudahkan dia kafir. Jadi tidak ada yang bisa lepas dari ketentuan Allah. Semua yang kita pilih pada akhirnya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita patut bersyukur kepada Allah karena kita dipilih sebagai bagian dari umat yang beriman dan berislam. Kita harus terus jaga rawat iman Islam kita, dan kita doakan, berdoa kepada Allah agar iman Islam yang ada pada diri kita ini terus dan semakin kuat, semakin kokoh. Nah, orang-orang kafir Quraisy yang ada pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diajak untuk iman tapi kemudian mereka tidak mau, maka Allah menyatakan kepada nabinya, sudah jangan terlalu dipusingkan mereka itu. Nanti ini urusannya Allah dengan mereka. Karena mereka memang ya tidak mau mendengarkan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu juga yang dinyatakan Allah dalam awal Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Ya inilah, kalau orang sudah ditetapkan hatinya tidak bisa menerima kebenaran, maka dari manapun seruan, ajakan, sekalipun yang mengajak itu memperlihatkan secara nyata kebenaran-kebenaran itu melalui mukjizat-mukjizat, ya mereka tetap saja tidak akan pernah beriman. Tidak ada artinya untuk diajak, karena itu sudah disetempel hatinya oleh Allah sebagai orang-orang yang tidak akan mungkin menerima kebenaran. Nah, fa imma nadhaban nabika fa inna minhum muntaqimun. Nah, melihat fenomena itu juga kadang nabi muncul greget dalam hati beliau, mau melihat orang-orang itu diazab. Di satu, ya sebagai manusia kan, karena tidak mau dengar, tidak mau memperhatikan, ya kadang muncul pikiran nabi, coba diam, hidapin azab itu oleh Allah karena beriman gitu. Nah, tapi Allah menyatakan bahwa termasuk di dalam mengazab siapapun yang tidak beriman itu juga sepenuhnya ada di dalam kuasa Allah. Ya terserah Allah, piranjen memilih. Kalau mereka mau diazab ketika di dunia ya kena diazab, tapi kalau Allah mau nanti sekalian saja, ya Allah akan azab nanti. Dan di dalam penjelasan tafsir menyebutkan bahwa kalau umat sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya azab itu langsung. Begitu mereka tidak mau menerima mendengar nabinya, maka langsung turun azab kepada orang-orang yang tidak mau mendengar, sehingga disaksikan oleh nabinya bagaimana umatnya diazab oleh Allah karena tidak mau beriman. Nah, sebaliknya kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam azabnya itu tidak diperlihatkan di saat nabi masih ada. Tapi azab buat orang-orang yang tidak beriman itu ditunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dulu, wafat dulu, baru diperlihatkan oleh Allah azab. Dan sebagian mengatakan nanti di akhirat itu yang benar-benar akan menjadi azab buat mereka. Nah, sehingga ini untuk menjadi pengingat bahwa Allah tidak ingin membuat nabi bersedih, kira-kira gitu. Karena nabi pasti sedih melihat umatnya. Karena sebenarnya nabi mau melihat apa yang beliau sampaikan diterima itu kan bukan karena nabi ingin berbangga berhasil mengajak mereka jadi beriman, tapi karena nabi kasihan sama ya seluruh umatnya yang tidak mau mendengarkan ajakan-ajakannya. Karena nabi tahu persis bahwa kalau mereka tidak mau itu ya sama dengan mereka memilih azab Allah buat dirinya. Siapapun yang tidak beriman kan hakikatnya dia menzolimi dirinya. Ya sama kita juga kalau melakukan dosa itu kan sebenarnya kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Sekalipun mungkin dosa itu kelihatan enak, kelihatan menyenangkan, kelihatan membuat kita jadi hidup di dunia ini menjadi lebih senang, lebih longgar. Tapi yang namanya dosa, yang namanya haram itu kan sebenarnya ia akan pasti diazab oleh Allah sekecil apapun. Sesuatu yang diharamkan Allah itu adalah sumber kemurkaan Allah. Artinya kalau kita kerjakan, Allah pasti marah sama siapapun yang mengerjakan yang haram. Dan wujud kemurkaan Allah itu ya azab, siksa. Nah, cuman kita kadang-kadang kan di dunia, karena kita masih di dunia, karena kita hidup di dunia, terkadang yang haram itu kelihatan indah, kelihatan luar biasa manis. Ya kayak tadi kelihatan seperti perhiasan, padahal itu azab hakikat. Ya, segala hal yang diharamkan oleh Allah bagaimanapun bagus rupanya itu hakikatnya adalah azab. Nah, cuman manusia kadang tidak sadar itu. Tahu mungkin tetapi tidak sadar, atau ada juga yang karena tidak tahu. Maka tugas para ulama, para imam melanjutkan tugas nabi untuk memberitahu mana yang halal, mana yang haram. Tapi sudah diberitahu pun masih banyak juga yang melakukan yang haram. Berjudi misalnya, sudah berulang-ulang disampaikan bahwa yang namanya maisir judi itu adalah hukumnya haram. Itu rijsun min amali syaitan. Termasuk minum minuman keras, narkoba, itu semua sudah dijelaskan. sudah disampaikan. Tapi banyak juga masih manusia yang memilih tetap melakukannya. Memilih tetap melakukan. Nah, orang-orang yang seperti itu hakikatnya kan orang yang memilih siksa untuk dirinya, memilih azab untuk dirinya. Dia sudah punya ilmu, ini baik, ini tidak baik, ini halal, ini haram, ini nikmat, pembawa kenikmatan, ini pembawa azab. Udah tahu dia, tapi tetap aja milih yang tidak baik itu. Nah, maka orang-orang seperti itu hakikatnya adalah orang yang sedang menyakiti dirinya sendiri, menzolimi dirinya sendiri. Makanya tidak ada manusia satupun yang terzolimi di dalam hidupnya ini. Semua kita itu diberi ruang, kesempatan oleh Allah untuk kita bisa mendapatkan nikmat, kebaikan, atau ya sebaliknya. Sehingga kalau orang melakukan kekufuran, apakah kekufuran itu kekufuran yang bersifat mutlak, yaitu i'tikad seperti yang diceritakan dalam ayat ini, atau orang muslim, muslimah tapi memilih bermaksiat, nah itu juga namanya memilih kekufuran pada apa yang dia kerjakan. Nah, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak benar, yang tidak baik, maka sesungguhnya pada saat itu berarti kita sedang menzolimi diri kita sendiri, menyakiti diri kita sendiri. Mungkin di dunia sakitnya belum kelihatan, tetapi sudah pasti nanti setelah kita meninggal, kita akan diperlihatkan oleh Allah azab dari kekufuran-kekufuran yang dilakukan selama kita hidup di dunia. Nah, maka kata Allah, fa in ma nadhaban nabika fa inna minhum muntakimun au nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna alaihim muqtadirun. Jadi cara Allah mengazab manusia itu ada kalanya di saat dia hidup di dunia. Jadi sejak hidup di dunia sudah diperlihatkan akibat buruk dari perbuatan-perbuatan haramnya. Dan bisa kita lihat juga di dunia saat ini. Kitalah, tidak usah lihat orang lain. Kita kan juga kadang ketika melakukan sesuatu yang enggak benar, itu ada dia akibat-akibat buruk dari perbuatan yang enggak benar. Orang korupsi di dunia kan haram itu. Nah, terus ketangkap dia. Nah, itu berarti dia daripada azab. Jadi masih kes. Itu kes di dunia. Nah, itu kehendak Allah mau melihat dia merasakan azabnya di dunia. Atau ada orang enggak apa-apa, enggak selamat, enggak ketangkap, enggak yang ngurus, enggak ada yang ini. Semua mengatakan itu, atau semua orang enggak tahu atau enggak mau tahu. Intinya dia tidak dapat azab di dunia. Nah, tapi kalau nanti meninggal, nah sudah pasti seluruh kejahatan yang kita lakukan selama hidup di dunia tidak akan ada namanya tidak diazab oleh Allah. Nah, bahkan kalau boleh memilih sebenarnya lebih bagus kita kena di dunia. Karena berarti kalau kena di dunia masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Misalnya korupsi terus masuk penjara, ini contoh aja. Kalau korupsi masuk penjara, tapi setelah di penjara dia taubat, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hei, rajin tahajud, rajin baca Quran, sampai hafal dia Quran di dalam penjara. Saking rajinnya. Jadi orang soleh dia di penjara itu. Nah, kan jauh lebih beruntung dia sebenarnya dibanding dengan orang yang tidak ketangkep. Kenapa ya? Karena dia dengan sebab ketangkep dia mendapat hidayah taubat dari Allah. Dan kalau orang bertaubat, ya tidak akan diazab oleh Allah, diampuni oleh Allah semua dosa. Kelihatannya saja di penilaian manusia, ya kita kadang-kadang menilai orang itu kan mau-maunya kita juga. Kita menjelek-jelekkan orang karena dia masuk penjara. Jangan-jangan orang yang masuk penjara di sisi Allah dia sudah diterima taubatnya. Sementara kita yang bergaya-gaya menilai orang tidak baik, dosa-dosa kita enggak diampuni oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu gambaran bahwa kalau orang kena azab di dunia itu masih relatif lebih beruntung dibanding dengan yang ditahan azabnya. Karena kalau yang ditahan azabnya, kadang manusia itu jadi enggak sadar bahwa sesungguhnya dia sudah melakukan banyak dosa. Ya karena selamat terus kan di dunia, jadi sukses terus kelihatannya di dunia, padahal kesuksesannya banyak karena dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, menipu, berbohong, segala macam gitu, memanipulasi data-datanya, akhirnya selamatlah dia. Tapi itu di sisi Allah tidak akan lepas, karena Allah Maha tahu tentang diri setiap orang. Dan semua kita berada di dalam genggaman kekuasaan Allah. Fa inna alaihim muqtadirun. Semua orang, nah kalau dalam konteks ayat ini, semua orang-orang kafir yang tidak mendapatkan siksanya saat di dunia, kata Allah, ya kami semuanya itu berada dalam genggaman kekuasaan kami, kata Allah. Artinya kapan saja kami mau mengazabnya mudah bisa, sehingga mau di dunia atau mau setelah di dunia, yaitu bagi Allah tidak ada yang sulit. Nah, ini sekaligus menjadi pengingat, peringatan kepada kita semua untuk tidak lalai di dalam terus berusaha memperbaiki kekurangan-kekurangan kita, termasuk kesalahan-kesalahan kita. Sekalipun dalam ayat ini Allah berbicara tentang orang kafir yang ada pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak berarti kita tidak masuk gitu. Maksudnya peringatan ini bukan untuk kita juga, ini untuk kita juga. Karena yang namanya keras hati itu tidak hanya menjangkiti orang dulu, ya kita pun sering keras hati terhadap si batur kan. Idin kanggun, ah, karena yang ngasih taunya orang lain, kadang bajang, kadang-kadang kita yang merasa lebih tua itu menganggap peringatan anak-anak kita itu ya angin lalu aja, masih belum apa dekman tiu semet nengenah barang kanak. Padahal yang diingatkan kita sesuatu yang memang benar kita keliru, benar kita salah. Kan kita ini manusia, ya namanya manusia, tidak ada kita luput dari salah keliru. Kita tahu pun, tahu kita salah benar, itu belum tentu kita benar. Karena seringkali ilmu kita itu tidak menumbuhkan kesadaran kita, belum menumbuhkan kesadaran kita untuk memilih yang benar. Kan kalau ibarat ibarat materi itu, ilmu itu kan cahaya. Ilmu itu cahaya. Jadi dia hanya memperlihatkan kita ini salah, ini benar, ini baik, ini buruk, ini haram, ini halal. Nah, itu ilmu itu. Tapi kemudian kita memilih yang mana, ya yaitu kesadaran kita untuk memilih yang benar, yang baik, itulah yang akan menjadikan kita memilih yang baik. Dan itu adalah merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak boleh kita angkuh sombong dengan kebaikan kita, karena kesombongan itu akan membuat hidayah itu dicabut oleh Allah. Merasa benar, merasa baik, merasa lebih bersih dari orang lain, itu salah satu yang tidak disukai oleh Allah. Sehingga kebaikan, kebenaran yang sudah kita lakukan itu bisa dicabut hidayahnya oleh Allah. Akhirnya ya kita jadi tidak benar lagi. Nah, sehingga inilah perlunya kita selalu mawas diri, cross check diri kita masing-masing. Jangan terlalu banyak melihat orang, menilai orang. Tidak usah habiskan waktu kita untuk menilai orang lain. Lebih baik waktu kesempatan kita gunakan untuk memuhasabah diri kita sendiri. Itu akan lebih bermanfaat. Karena kalau kita sering memuhasabah diri, maka akan kelihatan kekurangan-kekurangan kita. Akan tahu kita di mana lemah-lemah kita, kelemahan-kelemahan kita. Akan tahu kita mana yang masih perlu kita perbaiki. Kalau kita sendiri tidak mampu, kita minta bantuan sama orang yang bisa membantu kita. Itu kalau kita rajin memuhasabah diri kita sendiri. Tapi kalau kita hanya melihat orang aja, sholat orang kita nilai, cara orang bicara kita nilai, apapun kita komentari kalau menyangkut orang, nah ini berbahaya buat kita. Karena kecenderungan kita menilai itu ya tidak bagus-bagus gitu. Ya kalau penilaian kita bagus terus sama orang, ya selamatlah kita. Sekalipun mungkin penilaian itu enggak benar, tapi bagus kan. Orang enggak bagus kita bilang bagus, itu bagus. Bagus untuk kita maksudnya. Apa bagusnya untuk kita? Ya kita enggak berdosa. Kita enggak bersosa salah menilai. Ya kan kita enggak tahu luar dalamnya orang. Maka ketika kita nilai baik, ternyata tidak baik, yaitu kesalahan yang dimaafkan kan. Artinya buat kita selamat kita itu. Nah sebaliknya kalau penilaian kita itu tidak baik terhadap orang, terus keliru. Kalau benar sih ya masih tidak ada masalah. Tapi kalau keliru, orang kita bilang zolim misalnya ya, padahal di sisi Allah orang itu ternyata tidak zolim, karena ada alasannya. Mungkin perbuatan zohir yang kita lihat zolim itu ternyata ada alasannya. Dia mukul orang misalnya, ternyata ada alasannya dia mukul. Tapi karena kita hanya melihat dia memukul tanpa mengetahui asbabnya, tanpa mengetahui latar belakangnya, tujuannya orang, akhirnya penilaian kita tidak baik. Nah, kita masih menganggap orang tidak baik, padahal di sisi Allah dia baik. Itu kan jadi dipimpong itu oleh Allah. Jadi dibalikkan maksudnya. Penilaian buruk ke orang itu dibalikkan oleh Allah kepada yang menilai. Ya kepada kita. Karena orang baik kita tuduh tidak baik. Nah itulah pentingnya kita perlu memperbaiki cara kita menilai orang lain. Makanya daripada menilai orang itu bagusan nilai diri aja. Cek rapot kita sendiri dari subuh sampai subuh lagi, coba di absen apa yang sudah bagus, apa yang belum bagus, coba dilihat. Kalau kita sibukkan diri kita dengan itu, maka tidak ada kesempatan kita untuk nengok-nengok orang, karena saking banyaknya hal yang harus kita perbaiki pada diri kita masing-masing. Nah, maka di sini Allah menegaskan kepada kita semua bahwa orang-orang kafir yang pada masa Nabi itu kekafirannya sudah disetempel oleh Allah. Maka Nabi dikasih tahu oleh Allah, kamu tidak usah terlalu sedih, tidak usah susah dengan ketidakimanan mereka. Karena sesungguhnya itu sudah menjadi bagiannya dan pilihan mereka. Nah, itu yang
3: Jadi ini pertanyaan untuk menghibur Nabi. Allah ingin menghibur Nabinya agar jangan merasa bersalah dengan kekufuran orang-orang yang tidak beriman kepada beliau. Kemudian yang kedua, Allah juga ingin menyampaikan kepada Nabi bahwa azab itu tergantung kehendak Allah, bukan tergantung maunya Nabi atau maunya siapapun, termasuk maunya orang yang kafir itu. Karena sering juga orang kafir itu minta, ayo dong azab kami kalau memang kami beneran salah, sering nantang kayak begini. Nah maka di saat mereka nantang tuh kadang-kadang muncul pikiran Nabi lah, coba bayangnya langsung agaknya kes. Tapi ternyata Allah tetap saja menahannya karena menghormati Nabinya. Allah tidak ingin Nabinya nanti kalau melihat azab umatnya menjadi tambah sedih, tambah susah. Makanya dengan kemuliaannya Allah, dengan kemahakuasaan Allah, azab itu ditangguhkan. Dan ada yang diperlihatkan sebagian di masa sahabat, sehingga sahabat jadi tahu ada orang-orang tertentu yang dulu macel-macel itu. Nah itu azabnya itu justru setelah Nabi wafat, sebagian sahabat melihat itu, sehingga itu menjadi peringatan juga buat kita semua untuk tidak istighfab, tidak istihza, mengenteng-entengkan yang namanya perbuatan yang salah. Ya masih jatuh sebeci, nah itu jangan seperti itu, kan ini hanya dosa kecil. Itu cara istighfar meringan-ringankan, tidak ada namanya sebenarnya dosa kecil itu. Karena sekecil apapun yang namanya dosa, kalau di sisi Allah itu besar, karena tetap kita namanya menentang Allah, melawan Allah. Namanya melawan Allah itu sekalipun kecil ya besar masalahnya buat kita, karena kita tidak punya apa-apa, tidak memiliki kemampuan apa-apa, terus melawan Allah yang Maha Kuasa. Nah ini jadi jangan kita mengenteng-entengkan, sekalipun kecil ya tetap kita anggap itu sesuatu yang harus segera kita perbaiki, harus segera kita mohon kepada Allah untuk diampuni, sehingga tidak ada nanti di hari akhir kita berurusan dengan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita keimanan, keislaman yang kokoh kuat. Mudah-mudahan dosa, salah, kekeliruan kita, kalau kita masih sempat diberi kita hidayah oleh Allah untuk memperbaikinya, untuk kita bisa menghapusnya, meluruskannya, sehingga mudah-mudahan dengan itu kita benar-benar bersih zahir batin kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan selamat juga nanti di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustofa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Al-Fatihah.

0: Kami buka sesi tanya jawab untuk satu atau dua penanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Tuan Guru, terkait dengan tadi Tuan Guru menyampaikan Allah akan memudahkan hambanya untuk taat atau maksiat. Tapi menurut pengamatan kasat mata kita sebagai manusia, cenderung kita lihat yang maksiat itu lebih gampang dilakukan daripada melakukan ketaatan. Mohon penjelasannya. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran kan Allah menggunakan ada kata kami, ada kata aku, dan yang lain-lain. Seperti mengazab, sering menggunakan kata tadi kan ada kami azab, atau jika kamu wafatkan. Nah, kapan menggunakan kata kami dan kapan menggunakan kata aku? Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang
3: bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang pura Tuan Guru. Tadi dijelaskan masalah korupsi itu adalah haram. Nah, bagaimana kalau seorang yang sudah korupsi bermiliaran, bertriliunan, tapi tobat, tapi aset daripada hasil korupsi itu tetap berjalan, itu menjadi darah daging, menjadi warisan istri maupun anak. Nah, begitu. Nah, ini bagaimana tobatnya itu diterima atau enggak, atau dosa itu akan berwarisan ke istri, anak, dan keturunannya, atau bagaimana? Nah, begitu. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait dengan kenapa kelihatannya dosa itu lebih mudah dibanding dengan amal taat. Memang ada di dalam ungkapan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ungkapan ahli hikmah ya, bukan hadis, bahwa hufatil jannatu bil makarihi wa hufatin nar bil kebalikannya gitu ya, bahwa surga itu didapatkan dengan melakukan hal-hal yang biasanya tidak disukai, dan sebaliknya neraka itu diperoleh oleh seorang atau didapatkan dengan cara yang menyenangkan. Nah, ini kaitannya dengan hawa nafsu sebenarnya. Karena manusia itu di dalam dirinya ada bagian yang disebut dengan hawa nafsu, yang mana hawa nafsu itu cara pandangnya ya begitu. Cara pandang hawa nafsu itu, taat itu melelahkan, taat itu bikin capek, taat itu ribet. Nah, itu cara pandangnya ya, karena dianggap ya, jadi dinilai begitu ya, akhirnya berat dilakukan rasanya. Nah, sebaliknya kalau yang haram-haram itu dilihat oleh hawa nafsu kita itu menyenangkan ya, sesuatu yang menyenangkan kan ringan rasanya dilakukan. Nah, itu cara pandang nafsu kita. Benar, mata ini cenderung menilai sesuatu berdasarkan nafsu. Telinga zohir kita begitu. Makanya kita disuruh pakai akal sehatnya, pakai hatinya, imannya. Nah, kalau sudah pakai akal sehat, ayo, siapa yang bilang olahraga itu tidak bagus? Tapi capek. Capek kan? Kalau mau sehat itu ya lelah itu ternyata. Akhirnya banyak orang tidak mau olahraga. Sekalipun dia tahu olahraga itu menyehatkan. Yo, kenapa enggak mau sehat? Bukan enggak mau sehat, enggak mau capek. Nah, jadi sebenarnya yang dihindari bukan baiknya, tapi capeknya. Nah, itu jadi ya wajar manusia merasa seperti itu, karena dalam diri kita ada hawa nafsu. Nah, maka jangan gunakan hawa nafsu kita di dalam melihat segala sesuatu. Mulailah belajar melihatnya dengan iman, agama, gitu, sudut pandang, cara pandang agama atau cara pandang akal sehat. Nah, kalau sudah pakai itu nanti tidak begitu lagi dia maksudnya. Ternyata sholat itu menenangkan, sholat itu membahagiakan, sholat itu menjadikan kita jadi lebih cerdas dalam berpikir karena lebih bersih, cara berpikirnya lebih jernih. Atau puasa, atau bersodakoh, atau apapun amal soleh, itu pasti sebenarnya sangat baik untuk kita kalau kita mau melihatnya dengan kacamata akal sehat dan agama. Nah, jadi harus begitu baru dia bisa enggak seperti cara pandang zahir tadi. Kemudian yang kedua, ikut lupa. Oh ya, kami-kami dalam Al-Quran dari Allah itu dalam bahasa Arab, jadi ada penjelasannya ulama diantaranya itu diantara ya, jadi bukan satu-satunya penjelasan, tapi diantara penjelasannya adalah bahwa dalam bahasa Arab kata kami itu tidak selalu berarti saya dan orang lain kalau dalam bahasa Arab, tapi kata kami itu juga bisa berarti untuk mengagungkan dirinya. Karena Allah Maha Kuasa, Maha Hebat, ya Allah mengatakan aku hebat itu kan ya enggak masalah. Jadi kami itu untuk menunjukkan saya ini hebat gitu, kira-kira begitu. Kalau untuk memuliakan, mentakzim. Untuk mentakzim dirinya. Jadi Allah menggunakan, jadi dalam bahasa Arab, mungkin bahasa Indonesia kurang masuk karena kita ndak bahasa Indonesia ndak mengenal istilah kami itu untuk itu. Tapi kalau dalam bahasa Arab kata kami itu berarti saya gitu. Tapi saya dalam makna keagungannya. Saya dan keagungan kekuasaan saya. Jadi itu jadi kami jadinya. Itu yang pertama cara menjelaskannya ulama. Nah, yang kedua adalah cara menjelaskan yang lain itu karena dalam proses-proses tertentu Allah itu melibatkan asbab wasail. Misalnya dalam kematian Allah itu melibatkan wasail. Biasanya orang mati tabrakan mati. Jadi ada manusia lain yang dilibatkan saling tabrak. Ada mobil, ada motor, ada macam-macam terlibat dalam prosesnya. Sehingga Allah mengkamikan itu karena melibatkan makhluknya di dalam mewujudkan itu. Termasuk nanti azab kan, kita diazab malaikat ngempur dan di neraka pakai api, pakai dan segala macam itulah. Nah, itu sehingga kata kami itu biasanya adalah dalam konteks ketika Allah melibatkan makhluknya di dalam mewujudkan apa yang dia kehendaki itu. Allah yang melibatkan, bukan Allah perlu, bukan karena Allah harus begitu, enggak. Tapi Allah sengaja ingin menunjukkan kekuasaannya. Maka diantara tanda Allah berkuasa kan bisa nyuruh-nyuruh makhluknya. Pelungguh kalau jadi gubernur terus semua pelungguh kerjakan sendiri, itu bukan berarti pelungguh hebat, kata orang, apa Pak Gubernur ini kayak enggak punya anak buah aja. Memang enggak ada yang mau disuruh, justru itu kelemahan kalau pelungguh bekerja sendirian. Jadi sebagai tanda pelungguh berkuasa, ya suruhlah siapa aja itu, kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini, itu tandanya orang berkuasa. Karena dia bisa nyuruh-nyuruh. Nah, Allah itu terkadang memperlihatkan kuasanya melalui melibatkan makhluk. Sehingga dalam konteks itu kemudian Allah mengatakan kami. Karena ada keterlibatan yang lain. Ada proses penciptaan kita, Allah mengatakan kami ya, karena di situ ada keterlibatan ibu dan bapak kita di dalam proses. Nah, adapun kalau masalah yang ketiga, taubat. taubat itu sebenarnya adalah hubungan kita dengan Allah. Ya kalau diterima oleh Allah, tidak ada siapapun yang bisa mengatakan tidak diterima taubatnya oleh Allah. Ya Allah yang menerima, kita bilang tidak. Maksudnya, ya kalaupun secara zahir ada hal-hal yang mungkin belum diperbaiki, kan Allah Maha tahu kenapa dia tidak perbaiki dulu. Mungkin kesulitan mau ngembaliin, mungkin itu ujian untuk istrinya, ujian untuk anaknya. Jadi terkadang perbuatan kita itu tidak murni hanya untuk kita ketentuannya. Mungkin kita melakukan sesuatu karena Allah ingin ada orang-orang lain juga yang kena imbas, kena imbas. Sehingga ketika kita sendiri selesai sebagai orang tua, sebagai ayah yang korupsi, jelek kali tapi ayah yang korupsi, nah mungkin anak istri kita ini kena ujian. Nah, jadi dia kena ujian. Maksudnya yang kita udah diterima tobatnya, yang anak istri ya masih dalam ujian harta benda korupsi itu, apa dia mau kembaliin atau dia mau tetap pakai, kalau padahal dia tahu itu haram misalnya. Ya itu nanti akan jadi ujian dia sendiri di sisi Allah. Yang mau tiang sampaikan adalah bahwa taubat itu adalah jalan kita untuk memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bertaubat, yang paling penting itu sebenarnya adalah hati kita. Penyesalan kita terhadap apa yang sudah kita lakukan karena melanggar aturan Allah itu. Adapun syariatnya, nah benar, syariat taubat itu ya iya, kalau kita ngambil punya orang kita balikin. Nah cuman membalikkan itu tidak selalu mudah buat orang. Maksudnya tidak mudahnya itu begini, kadang kita mau membalikkan tapi ada kekhawatiran kalau dibalikkan nanti dilaporin ke polisi, padahal kita udah mau mengembalikan, cuman gimana caranya supaya ini. Nah itu kadang-kadang akhirnya namanya kita manusia, akhirnya kita memilih ya tidak mengembalikan tapi mungkin mensedekahkannya ke masjid atas nama orang yang kita zalimi. Nah sehingga ya kan itu kalau pertanyaannya itu beneran tobat atau enggak, hanya Allah yang tahu. Kita manusia tidak bisa menilainya hanya dari luar itu. Tapi yang jelas kalau dalam syariatnya memang kita disuruh begitu secara hukum zahir. Jadi hukum itu kan menghukum zahir. Secara hukum apa yang kita ambil itu kalau memang benar-benar taubat seharusnya dikembalikan kepada yang punya hak. Nah, bagaimana mekanisme mengembalikannya ya tergantung keadaan masing-masing. Ada yang mengembalikan dengan diam-diam, ada juga yang mengembalikan dengan terang-terangan. Nah, kalau dengan terang-terangan katanya kalau tindak pidana itu tindak pidana yang biasa, itu kan tidak menggugurkan hukumannya. Sehingga ini yang kadang orang takut gitu. Karena tidak menggugurkan, udah maling, ya namanya udah maling sekalipun dikembalikan tetap aja itu diurus sama polisi. Nah, karena mencuri itu termasuk tindak pidana biasa yang kalau ketahuan kita melakukannya ya memang hukumannya ya, tadi di penjara sekian-sekian. Urusan mengembalikan itu hal lain. Tapi tentu itu akan jauh lebih baik karena kita mau benar-benar bertaubat. Jadi simpulannya yang tiang mau sampaikan adalah bahwa idealnya bertaubat itu secara syariat kesalahan itu diperbaiki, kalau ada yang diambil itu ya dikembalikan, itu idealnya. Kemudian setelah itu apa cukup itu enggak, hati kita ini betul-betul nyesel, betul-betul memohon ampun kepada Allah, tidak mau balik lagi, itu juga harus. Jadi itu yang harus yang mau tidak mau

0: bermasalah, masih punya banyak kekeliruan, kesalahan, Allah tetap menerima taubat kita, sekalipun nanti balik lagi misalnya, tapi Allah terima taubat kita. Dan di akhir hayat, nah itu yang paling penting, di akhir hayat kita seluruh dosa, salah, kekeliruan kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita benar-benar bersih dari dosa, dari noda, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Al-Fatihah. Allahumma fiqhal hadi ila sabilir rasyad, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, selamat pagi pendengar. Salam sejahtera tentunya untuk kita semua ya. Masih bersama saya Pindi Pratama di pagi hari ini. Dan tentunya Radio Republik Indonesia di pagi hari ini hadir untuk menemani semua aktivitas Anda di pagi hari ini. Untuk adik-adik pelajar yang bersiap untuk memulai aktivitasnya menuju sekolah ya, atau untuk Anda yang di rumah saja sambil menikmati secangkir kopi hangat di pagi hari ini, kemudian untuk rekan-rekan pegawai dan pekerja yang dalam perjalanan menuju ke tempat aktivitas, dan juga untuk Anda masyarakat yang sudah mulai melakukan aktivitas di pagi hari ini, baik itu di pasar, di sawah maupun di tempat usaha. Semoga tentunya pagi hari ini membawa semangat untuk kita semua, dan pastinya Tuhan memberikan kita kelancaran dalam setiap langkah kita ya. Pagi hari ini tentunya Radio Republik Indonesia program Satu Mataram akan terus memberikan Anda informasi-informasi yang aktual, kemudian juga lagu-lagu yang akan menemani aktivitas Anda, dan program-program yang edukatif tentunya ya, untuk menemani waktu pagi Anda.

Halo Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Mendengar berikut akan kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk hari ini Selasa 12 Mei 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kita mulai dari Kabupaten Lombok Barat. Hari ini diperkirakan akan cerah berawan dengan suhu 26 sampai dengan 31 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan udaranya 62 sampai dengan 94%. Lombok Tengah diperkirakan akan berawan dengan suhu 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Dan kelembapan udara 59 sampai dengan 95%. Begitu juga dengan Lombok Timur yang diperkirakan akan berawan dengan suhu 24 sampai dengan 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 62 sampai dengan 92%. Lalu di Sumbawa, hari ini diperkirakan akan berawan dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 sampai dengan 88%. Sementara itu Dompu diperkirakan akan cerah berawan dengan suhu 25 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 63 sampai dengan 91%. Bima diperkirakan akan berawan dengan suhu 25 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 70 sampai dengan 95%. Lalu wilayah Sumbawa Barat, hari ini diperkirakan akan cerah berawan dengan suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 sampai dengan 93%. Di Kota Bima, diperkirakan akan berawan dengan suhu 25 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 68 sampai dengan 95%. Wilayah Lombok Utara diperkirakan akan hujan ringan dengan suhu 23 sampai dengan 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 70 sampai dengan 87%. Dan terakhir untuk Kota Mataram diperkirakan akan berawan dengan suhu 26 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 58 sampai dengan 95%. Pendengar, demikian perakiraan cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk hari ini Selasa 12 Mei 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Informasi cuaca hari ini dari

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Pemerintah ya untuk mencari solusi terkait dengan pendanaan pendidikan.
2: Pemerintah Arab Saudi sudah sangat ketat sejak tahun kemarin, apalagi tahun ini mereka tidak akan memberikan tolerir untuk jamaah haji yang tidak memiliki tasrih haji.
0: Ombudsman RI Perwakilan NTB menaruh perhatian terhadap penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pemungutan sumbangan pendidikan di tingkat SMA dan SMK. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran berangkat haji secara ilegal. Bersama saya Bini Pertama, inilah berita selengkapnya. Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat tengah membahas rancangan peraturan daerah atau raperda tentang sumbangan dan dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat pada satuan pendidikan menengah. Raperda ini disusun sebagai upaya menghadirkan kepastian hukum dalam partisipasi masyarakat terhadap pendanaan pendidikan, sekaligus mencegah praktik pungutan liar maupun pungutan yang memberatkan orang tua siswa. Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda NTB, Hajah Megawati Lestari mengatakan pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dipenuhi negara. Namun di lapangan masih banyak terdapat keterbatasan pendanaan untuk memenuhi standar nasional pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan menengah.
3: Raperda ini mengatur partisipasi masyarakat dalam pendanaan pendidikan dengan prinsip sukarela, tidak mengikat, transparan dan akuntabel, serta tegas melarang pungutan yang bersifat memaksa atau memberatkan masyarakat.
0: Menurut Megawati Lestari, melalui regulasi tersebut pemerintah daerah ingin memastikan bahwa dukungan masyarakat terhadap pendidikan dilakukan secara sehat dan berkeadilan. Raperda ini juga menegaskan bahwa setiap bentuk sumbangan pendidikan harus dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan adanya aturan ini, DPRD NTB berharap mutu layanan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat terus meningkat tanpa membandingi masyarakat. Pendengar, DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini menggodok raperda terkait sumbangan pendidikan. Raperda tersebut mendapat tanggapan positif dari sejumlah kepala SMA negeri sederajat. Regulasi tersebut dinilai dapat membantu kelancaran kegiatan belajar mengajar serta pengembangan siswa di sekolah. Holil Bisri melaporkan untuk Anda.
4: Sejumlah kepala sekolah di Nusa Tenggara Barat menyambut baik rancangan peraturan daerah atau raperda terkait pengaturan sumbangan pendidikan tingkat SMA negeri sederajat. Mereka menilai keberadaan regulasi tersebut penting sebagai payung hukum agar sekolah lebih tenang dalam menjalankan berbagai program pendidikan. Kepala SMA Negeri 3 Mataram Yuspita Martiningrum mengatakan, selama ini sekolah cukup berhati-hati akibat adanya moratorium penarikan sumbangan pendidikan. Kondisi tersebut berdampak pada berbagai kegiatan siswa, terutama pengembangan ekstrakurikuler dan pembiayaan kegiatan lomba.
5: Jadi pada dasarnya kami di SMA Negeri Mataram menyambut dengan sangat baik tentu saja terkait dengan rancangan yang disampaikan oleh Pak Didi Sumardi. Kami memang karena sangat berharap gitu bahwa ada payung hukum atau dasar yang menjadikan sekolah bisa melaksanakan hal tersebut.
4: Selain kegiatan siswa, keterbatasan pendanaan juga berdampak pada pemeliharaan fasilitas sekolah hingga pembiayaan tugas tambahan guru. Dengan adanya raperda ini, Yuspita berharap pengelolaan kebutuhan pendidikan dapat berjalan lebih maksimal dan transparan.
5: Dengan adanya raperda ini nanti, tentu saja honor-honor tugas tambahan teman-teman yang sebelumnya kita nolkan, ya alhamdulillah mungkin bisa kita penuhi kembali.
4: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Lingsar Ahmad Sabli. Ia menyebut dana BOS belum mampu menutupi seluruh kebutuhan sekolah, khususnya kegiatan siswa dan kebutuhan guru honorer.
6: Itu yang terlihat sekali ya, kita masih membutuhkan guru honor lah gitu kasarnya. Sekarang untuk guru honornya kan tidak semua bisa dibayar dari dana BOS, harus terdaftar di Dapodik seperti itu. Dan faktanya di lapangan karena kita butuh, walaupun tidak terdaftar, kita terima bila mana ada yang masuk ke lamaran sebagai guru, karena kita butuhkan itu.
4: Pihak sekolah berharap aturan turunan dan petunjuk teknis nantinya dapat dibuat secara jelas, sehingga sekolah bisa menjalankan aturan tersebut dengan maksimal.
0: Kita menuju ke informasi selanjutnya, raperda sumbangan pendidikan SMA sederajat yang tengah dibahas di DPRD Provinsi NTB diharapkan dapat realisasi karena menjadi solusi menutupi kekurangan dana sekolah. Yuni Herawati melaporkan.
7: Alhamdulillah kalau kita komunikasinya terbuka, transparan, menyampaikan apa adanya ke orang tua wali, rata-rata orang tua wali cukup menerima keadaan itu.
8: Sejumlah sekolah di Lombok Timur menyambut positif rancangan peraturan daerah Raperda terkait sumbangan dana pendidikan untuk SMA sederajat yang saat ini tengah digodok oleh pihak legislatif di Provinsi NTB. Regulasi tersebut dinilai dapat menjadi solusi atas berbagai kebutuhan sekolah yang belum mampu ditutupi oleh dana BOS. Kepala SMAN 1 Sikur Haji Hairul Anwar menjelaskan, sebelumnya sekolah masih diperbolehkan meminta partisipasi masyarakat melalui skema dana partisipasi pendidikan atau DPP yang diatur melalui peraturan bupati. Saat itu besaran sumbangan maksimal ditetapkan sekitar Rp150.000 untuk SMA dan Rp200.000 untuk SMK. Setelah terdapat temuan dari BPK yang menyebutkan pungutan tersebut harus memiliki dasar hukum berupa peraturan daerah, pemerintah akhirnya memberlakukan moratorium sementara terhadap DPP sejak 2025. Menurutnya, penghentian DPP cukup berdampak bagi sekolah, terutama dalam memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dibiayai dana BOS. Ia mencontohkan kegiatan lomba siswa yang seringkali muncul di luar perencanaan anggaran sekolah. Karena itu pihak sekolah berharap regulasi baru yang tengah dibahas DPRD nantinya dapat membuka kembali ruang partisipasi masyarakat secara legal dan transparan.
7: Ada moratorium untuk DPP itu. Nah, sehingga kita banyak dari para teman-teman yang selama ini memang topangan pendanaannya dari DPP itu harusnya ada disebabkan. Karena BOS itu kan agak ketat regulasinya untuk penggunaannya kan. Banyak dari kita kepala-kepala sekolah mengusulkan kepada pemerintah untuk bisa dikembalikan regulasi yang dulu. Minimal dalam bentuk lain seperti apalah yang penting. Ada topangan yang digunakan oleh sekolah untuk menutupi kekurangan dana yang memang tidak boleh melalui dana BOS.
8: Haji Hairul Anwar juga menegaskan, selama penerapan DPP sebelumnya, respon orang tua siswa relatif baik karena sekolah selalu mengedepankan keterbukaan. Pihak sekolah menyampaikan secara rinci kebutuhan anggaran tahunan beserta sumber pembiayaannya kepada wali murid. Ia juga menuturkan SMAN 1 Sikur tetap memberikan keringanan bagi siswa kurang mampu. Jalur keluarga sejahtera dibebaskan dari pungutan, bahkan siswa berprestasi tertentu juga mendapatkan pembebasan biaya. Jika regulasi baru nantinya resmi diterapkan, pihak sekolah mengaku siap kembali melakukan sosialisasi bersama komite sekolah dan wali murid sesuai petunjuk teknis dari pemerintah Provinsi NTB dan Dinas Pendidikan.
0: Pendengar, rencana pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melegalkan sumbangan pendidikan pada jenjang SMA, SMK, dan SLB melalui rancangan peraturan daerah menuai beragam tanggapan. Kebijakan tersebut dinilai memiliki sisi positif bagi pengembangan sekolah, namun juga berpotensi menjadi pungutan liar hingga memicu kapitalisasi sekolah pendidikan. Mujtahidin melaporkan untuk Anda.
9: Praktisi pendidikan dari STKIP Yabis Dombu Ilyas Yasin menilai apabila Raperda itu benar-benar disahkan menjadi perda, maka dampaknya akan sangat dirasakan masyarakat, khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah. Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih belum stabil. Daya beli masyarakat juga dinilai terus melemah, sehingga tambahan biaya pendidikan dikhawatirkan justru menjadi beban baru bagi orang tua siswa. Ia menegaskan, pemerintah seharusnya hadir memberikan perlindungan terhadap masyarakat kurang mampu, bukan malah membuka ruang lahirnya pembiayaan pendidikan yang membebani rakyat. Meski demikian, Ilyas mengaku memahami kondisi sekolah terutama SMA dan SMK yang selama ini mengalami keterbatasan anggaran. Dana bantuan operasional sekolah atau BOS disebut belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan program pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan. Namun demikian, ia menilai keterbatasan anggaran sekolah tidak seharusnya dibebankan kepada masyarakat.
10: Ini itu akan menyebabkan terjadi kapitalisasi pendidikan jadinya gitu. Kan bertentangan dengan semangat pendidikan gitu kan. Apalagi dari dulu kita selalu menggaungkan tentang education for all gitu loh.
9: Ia juga mengingatkan potensi lahirnya ketimpangan sosial dalam dunia pendidikan. Anak-anak berprestasi dari keluarga tidak mampu bisa saja kehilangan kesempatan masuk ke sekolah favorit karena tidak memiliki kemampuan finansial. Menurutnya kondisi tersebut dapat memperkuat polarisasi sosial dan bertentangan dengan semangat pemerataan pendidikan yang selama ini digaungkan melalui konsep education for all atau pendidikan untuk semua. semua. Garis besarnya, kata Ilyas, pendidikan itu harus bisa dinikmati semua anak tanpa terhalang kemampuan ekonomi. Jangan sampai lembaga pendidikan justru memperkuat kesenjangan sosial. Dari Kabupaten Dombu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
0: Rancangan peraturan daerah tentang semangat pendidikan untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB ini memantik tanggapan di tengah masyarakat. Kebijakan ini dinilai memiliki sisi positif dalam mendukung pembiayaan pendidikan, namun di sisi lain juga menuai kritik karena berpotensi menambah beban bagi orang tua siswa. Berikut tanggapan masyarakat.
11: Nama saya Mas Dani, warga Gerung, Lombok Barat. Saya pikir kalau untuk Raperda ini ada plus minusnya. Di satu sisi memang sumbangan dari orang tua wali itu sangat bagus untuk pengembangan sekolah, kegiatan ekstrakurikuler atau berbagai program lain yang bisa meningkatkan kapasitas siswa ya. Tapi di sisi lain bisa juga memberatkan terutama bagi yang kurang mampu. Jadi saya pikir tidak perlu mungkin dipatok rata, yang kebijakannya harus proporsional bagi siswa yang memang mampu dan dengan sukarela berkontribusi untuk membangun sekolah, ya tidak masalah diterapkan. Tapi bagi siswa yang kurang mampu atau khusus yang punya KIP itu ya, sebaiknya ya diringankan atau mungkin tidak sama sekali mereka membayar.
12: Nama saya Soheni dari Dusun Bongor, ya Lombok Barat. Ya mungkin untuk adanya sumbangan untuk pendidikan sekolah sangat-sangat membantu ya bagi orang tua gitu. Jadi beban mereka tidak terlalu berat gitu. Dan juga untuk anak-anak yang sekolah terutamanya itu harus lebih rajin lagi gitu. Karena adanya sumbangan pendidikan ini kan. Jadi mungkin untuk semangat mereka aja gitu.
13: Sahar Mataram. Ya, saya sebagai masyarakat yang mungkin sedikit ekonomi menengah, rasanya agak berat dengan legalan sumbangan di sekolah ini. Karena ya kita kan sebagai orang tua di tengah kesulitan ekonomi terutama, ini memberatkan nanti pada terutama masyarakat yang menengah ke bawah. Jadi kita berharap pemerintah lebih bijak lah sebelum menerapkan pungutan ini menjadi dilegalkan.
0: Mendengar Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTB menaruh atensi terhadap penyusunan rancangan peraturan daerah atau Raperda pemungutan sumbangan pendidikan di tingkat SMA dan SMK. Raperda ini diharapkan menjadi solusi atas permasalahan pungutan pendidikan yang belakangan menjadi keresahan orang tua siswa. Berikut penjelasan Kepala Kasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan NTB, Arya Wiguna, dalam wawancara bersama reporter Adilan.
14: Baik, assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Arya.
15: Selamat pagi.
14: Bagaimana pandangan Ombudsman RI terhadap Raperda pelegalan sumbangan pendidikan di NTB ini, Pak Arya?
15: Ya, jadi kami sebenarnya melihat Raperda ini sebagai bentuk pemerintah ya, baik provinsi, pemerintah provinsi maupun DPR untuk mencari solusi terkait dengan pendanaan pendidikan ya di sekolah tingkat SMA dan SMK. Karena sebelumnya kan pendanaan pendidikan di tingkat SMA SMK ini hanya didasarkan pada pergub terkait dengan penyelenggaraan biaya pendidikan atau BPP. Kebijakan ini kemudian dimoratorium oleh gubernur untuk menindaklanjuti apa yang menjadi temuan BPK, dan termasuk solusi yang dipilih ya, terkait pendanaan pendidikan ini adalah berkaitan dengan penggalangan sumbangan, bukan pungutan.
14: Kemudian Pak Arya, apakah regulasi ini tidak berpotensi untuk melanggar prinsip pendidikan gratis dan pelayanan publik yang adil di NTB ini, Pak Arya?
15: Iya, jadi kalau kita melihat regulasi yang secara tegas melarang adanya pungutan itu adalah di tingkat SD dan SMP. Jadi pendanaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat ini ada dua jenisnya. Yang pertama pungutan, yang kedua sumbangan. Nah, pungutan inilah kemudian oleh pemerintah provinsi ini di moratorium ya di tingkat SMA SMK, kemudian digantikan dengan mekanisme sumbangan. Tentu tata cara, kewenangan dan substansi pungutan maupun sumbangan ini kan berbeda. Kalau pungutan ya waktu kebijakan BPP itu jumlahnya ditentukan, batas waktu ditentukan. Nah, ketika beralih menjadi mekanisme sumbangan ya maka itu sifatnya sukarela, ya tidak ditentukan jenisnya, bahkan ya tidak ditentukan jangka waktunya
14: serta nominalnya.
15: Iya, serta nominalnya tidak ditentukan, karena ketika pemerintah provinsi mengambil opsi sumbangan maka tentu rujukannya adalah juga Permendikbud 75 yang berkaitan dengan komite sekolah, yang mengatur sumbangan itu ada ranahnya komite. Nah, yang menjadi masalah yang saat ini pertama prakteknya ini ya di sekolah-sekolah yang kami temui yang dilaporkan Ombudsman itu judulnya sumbangan tapi isinya pungutan. Iya, yang ditetapkan jumlahnya. Sehingga inilah kemudian yang menjadi persoalan, bahkan dijadikan syarat untuk mengambil surat keterangan lulus. Kalau dulu dijadikan syarat untuk mengambil ijazah, begitu. Kami berharap ya ketika nanti ini menjadi perda maka harus dikontrol, diawasi, begitu.
14: Seperti apa kontrol yang diharapkan oleh Ombudsman RI, karena ini kan tentu berdampak juga bagi masyarakat-masyarakat yang kurang mampu, begitu.
15: Iya, jadi kalau untuk masyarakat kurang mampu itu harus dipertegas bahwa tidak boleh ada penarikan biaya, baik itu pungutan maupun sumbangan, begitu. Ya, skema sumbangan itu kembali ke sukarela, kerelaan, sehingga ya pengawasan ya harus dilakukan oleh dinas pendidikan, ya kemudian inspektorat untuk memastikan nanti ya. Seandainya peran perda ini dianggap menjadi perda itu terlaksana dengan baik sesuai dengan harapannya. Kemudian ya kita juga berharap apa yang menjadi substansi perda ini ya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip sumbangan yang diatur di Permendikbud 75 2016. Begitu.
14: Tapi apakah dalam penyusunan perda ini Ombudsman juga diikutsertakan gitu?
15: Kalau secara langsung itu belum, tapi sejak moratorium itu Pemprov ya melalui Dinas Pendidikan, melalui tim ahli Gubernur Bidang Pendidikan itu kami sering dilibatkan ya dalam bahas terkait dengan pendanaan pendidikan ini yang bersumber dari masyarakat, begitu.
14: Kemudian mungkin jadi yang terakhir ini Pak Arya, jika nanti ditemukan adanya pelanggaran terkait dengan perda ini, langkah apa yang akan dilakukan oleh Ombudsman?
15: Ya tentu yang pertama kami himbau kepada masyarakat ya, kita sama-sama mengawasi pelaksanaan penggalangan sumbangan ini ketika nanti ranperda ini diundangkan. Yang kedua ya kita minta kepada masyarakat, siswa yang menemukan ada masalah atau menjadi korban ya dugaan maladministrasi terkait dengan praktek penggalangan sumbangan ini dapat melaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat. Intinya kita sukseskanlah apa yang menjadi kebijakan pemerintah provinsi terkait dengan pendanaan pendidikan, jangan sampai tidak sesuai nantinya dengan perda yang ditetapkan.
14: Baik Pak Arya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ya, mengganggu. Semoga kita bisa berwawancara lagi di kemudian hari. Terima kasih.
15: Baik, terima kasih. Terima kasih.
0: Baik pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran berangkat haji secara ilegal. Ia menegaskan praktik semacam itu berisiko membuat calon jemaah gagal berangkat haji hingga deportasi oleh otoritas Arab Saudi. Muhammad Awli melaporkan.
16: Nah inilah saya sekali, masih ada teman-teman kita yang tega mengiming-imingi warga negara kita untuk berangkat haji tanpa antri.
17: Pemerintah Arab Saudi menangkap 10 warga negara Indonesia pada awal Mei 2026 di Tanah Suci. Mereka diduga terlibat promosi dan penyediaan layanan haji ilegal. Menyusul kejadian ini, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Yusuf Irfan mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran berangkat haji secara ilegal. Hal tersebut ditegaskan Menhad saat meninjau layanan haji di Embarkasi Lombok Jumat 8 Mei 2026. Menurutnya, praktik itu justru menempatkan calon jemaah dalam posisi rawan bermasalah ketika tiba di Arab Saudi.
16: Pemerintah Arab Saudi sudah sangat ketat, sejak tahun kemarin, apalagi tahun ini, mereka tidak akan memberikan tolerir untuk jamaah haji yang tidak memiliki tasrih haji. Mereka
2: membuat kampanye besar-besaran tidak ada haji tanpa tasrif. Nah, itu yang dilakukan mereka sekarang, dan kita lakukan ini dalam rangka jangan sampai kita warganya kita kadung berangkat di sana hanya berhenti di Madinah atau berhenti di Jeddah.
17: Dalam kesempatan tersebut, Menhad juga memastikan seluruh layanan haji di embarkasi Lombok sudah sesuai standar, mulai dari kesiapan petugas, layanan kesehatan hingga konsumsi jamaah. Ia menaruh perhatian khusus terhadap pemeriksaan kesehatan calon jamaah. Menurutnya, tim kesehatan harus tetap ketat dalam menentukan kelayakan jamaah untuk diberangkatkan ke Tanah Suci.
2: Kita juga mendukung teman-teman dari kesehatan yang sangat-sangat ketat dalam memastikan kelayakan calon jamaah untuk terbang apa enggak. Kalau memang tidak layak terbang ya, dan dinyatakan tidak layak terbang, saya dukung apa yang diputuskan oleh tim kesehatan, karena mereka yang tahu persis lah situasinya.
17: Untuk diketahui, pemberangkatan 5.864 calon jamaah haji embarkasi Lombok telah selesai dilakukan. Dari total tersebut, 3 orang dinyatakan gagal berangkat haji tahun ini karena tidak memenuhi istita'ah.
0: Upaya penurunan stunting di Kabupaten Sumbawa masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih kurangnya koordinasi antara OPD terkait. Randy Pratama melaporkan untuk Anda.
18: Jadi nanti mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi itu benar-benar terpadu.
19: Kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan masih menjadi kendala utama dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sumbawa. Pemerintah daerah menilai sinergi lintas sektor perlu diperkuat agar program penanganan berjalan terpadu dan tepat sasaran. Kepala Dinas P2KB P3A Kabupaten Sumbawa, Junaidi, mengatakan konvergensi program penanganan stunting selama ini belum optimal, sehingga intervensi di lapangan belum sepenuhnya efektif. Melalui tim percepatan pencegahan dan penurunan stunting atau TP3S yang diketuai Wakil Bupati Sumbawa, seluruh tahapan program mulai dari perencanaan hingga evaluasi diminta dilakukan secara terintegrasi. Menurut Junaidi, setiap wilayah lokus stunting memiliki persoalan berbeda. Karena itu, penanganannya harus melibatkan lintas sektor, termasuk dukungan Dinas PUPR untuk persoalan sanitasi dan air bersih. Sementara, Dinas P2KB P3A fokus melakukan pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, hingga keluarga dengan bayi di bawah 2 tahun.
18: Ya, koordinasi belum masih, karena gini artinya terutama nanti mungkin di dalam tim TP3S ya, di konvergensinya harus dioptimalkan mulai dari perencanaan kegiatan itu, jadi benar-benar nanti sesuai dan harapan Pak Wakil Bupati sebagai ketua TP3S, kan namanya TP3S, tim percepatan pencegahan dan penurunan stunting. Jadi nanti mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi itu benar-benar terpadu.
19: Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya penanganan sejak 1000 hari pertama kehidupan guna mencegah risiko stunting sejak dini. Saat ini angka stunting di Kabupaten Sumbawa masih berada pada kisaran 22 hingga 23%. Pemerintah daerah ditargetkan mampu menurunkan hingga 6-7% dalam beberapa tahun ke depan.
0: Pendengar, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Utara menyoroti kenaikan angka pengangguran terbuka yang kini mencapai 2,68% atau naik sekitar 1,40% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kepala DPMP TSP Lombok Utara, Epi Winarni, menjelaskan bahwa BPS memasukkan penduduk usia 15 hingga 60 tahun ke dalam kategori usia produktif. Akibatnya pelajar berusia 15 sampai dengan 18 tahun yang masih menempuh pendidikan ikut tercatat sebagai bagian dari angkatan kerja. Menurut Epi, kondisi tersebut memberi pengaruh cukup besar terhadap angka pengangguran terbuka di Lombok Utara. Ia menyebutkan kelompok usia sekolah mencapai lebih dari 1/3 dari total angkatan kerja di daerah itu. Karena itu, upaya menekan angka pengangguran tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja, tapi juga memerlukan dukungan sektor pendidikan agar anak-anak tetap melanjutkan sekolah dan tidak masuk ke dunia kerja terlalu dini.
20: Penyebabnya adalah perhitungannya BPS kan mulai dari usia 15. Jadi angkatan kerja itu adalah usia produktif 15 sampai 60 tahun. Nah, sementara usia 15 sampai dengan 18 tahun itu 1/3 dari jumlah penduduk, jumlah angkatan kerja, bukan jumlah penduduk ya. 1/3 daripada jumlah angkatan kerja, lebih dari 1/3. Nah, itulah sebabnya kenapa dia naik. Bukan karena tidak ada lapangan kerja, enggak. Tetapi karena perhitungannya di BPS itu memang berdasarkan usia 15 sampai 16 tahun.
0: Epi menambahkan untuk mengurangi pengangguran real, pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah strategis, salah satunya melalui pelaksanaan job fair dan juga fasilitas rekrutmen tenaga kerja secara langsung bersama perusahaan. DPMPTSP Naker juga mendorong sejumlah pihak swasta dalam membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal. Benar, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengusulkan perluasan program optimalisasi lahan pertanian ke pemerintah pusat. Dari sebelumnya sekitar 2,5 ribu hektar menjadi 7 ribu hektar area. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Maya Oktaripa melaporkan.
1: Kalau syaratnya yang penting ada sumber air dan ada lahan tak ada hujan.
21: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus bergerak aktif menjemput program strategis dari pemerintah pusat guna mendukung ketahanan pangan dan peningkatan produktivitas pertanian. Salah satunya dilakukan dalam rapat koordinasi dan evaluasi yang digelar Kementerian Pertanian bersama seluruh kabupaten kota di Indonesia beberapa waktu lalu. Dalam forum tersebut pun, Pemkab Lombok Tengah memanfaatkan kesempatan dan mengusulkan perluasan program optimalisasi lahan oplah pertanian. Demikian diungkapkan Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah yang mengatakan Lombok Tengah mengajukan penambahan luasan lahan oplah menjadi 7.000 hektar dari sebelumnya sekitar 2,5 ribu hektar.
1: Dan kita sudah menyampaikan usulan 7.000 hektar. Nah, dengan tambahan ini kalau setuju Pak Menteri Pertanian, kita segera persiapan. Kalau persiapan data kemudian survei di lapangan penting kita lakukan. Sehingga nanti rapat-rapat persiapan dan kita proaktif untuk menanyakan koordinasi dengan Kementerian Pertanian.
21: Yang menjelaskan syarat utama program oplah adalah ketersediaan sumber air dan lahan tak ada hujan yang potensial untuk dikembangkan. Menurutnya pun Lombok Tengah memiliki potensi yang cukup besar untuk memenuhi kriteria tersebut. Ia pun mengatakan pengembangan program oplah nantinya tidak hanya difokuskan di Kecamatan Praya Barat dan Pringgak Rata, tetapi akan diperluas ke sejumlah wilayah lain di Lombok Tengah yang memiliki potensi pertanian memadai.
1: Kalau syaratnya yang penting ada sumber air dan ada lahan tak ada hujan dan itu juga untuk mendukung infrastruktur yang direncanakan dalam program oplah untuk perbaikan saluran tersiernya. Ada di Praya Barat Daya, Pringgak Rata, Bondir masuk, Penuja, Darek, Uge, Batu Jai, dan wilayah Pringgak Rata.
21: Menurutnya pun program tersebut penting karena berdampak langsung terhadap peningkatan hasil produksi pertanian masyarakat. Selain itu program tersebut juga membantu pembangunan infrastruktur pertanian, terutama jaringan irigasi tersiar di kawasan lahan pertanian.
0: Berbagai langkah strategis dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bima dalam menghadapi tekanan belanja pegawai yang terus meningkat. Reporter M. Tahlin melaporkan untuk Anda.
22: Pemerintah daerah Kabupaten Bima mulai menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menghadapi tekanan belanja pegawai yang semakin meningkat. Seiring rencana evaluasi dari pemerintah pusat terhadap struktur anggaran daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Bima Aryas Munandar menjelaskan, sejumlah strategi disiapkan guna menjaga stabilitas fiskal tanpa mengorbankan pelayanan publik. Setidaknya ada 3 langkah utama yang menjadi fokus pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan tersebut. Kata Aryas Munandar, langkah pertama adalah mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Pemerintah daerah didorong untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru serta meningkatkan efektivitas pengelolaan potensi yang sudah ada. Pendapatan harus ditingkatkan agar ruang fiskal lebih luas sehingga beban belanja pegawai bisa diimbangi. Langkah kedua adalah mencari alternatif sumber pembiayaan. Hal ini termasuk membuka peluang kerjasama dengan pihak ketiga. Adapun langkah ketiga adalah melakukan efisiensi internal, termasuk penataan organisasi dan pengendalian jumlah pegawai. Pemerintah daerah mulai mempertimbangkan perampingan struktur organisasi yang dinilai terlalu besar.
23: Ada 3 langkah. Yang pertama, menaikkan pendapatan asli daerah, jadi mencari sumber-sumber pendapatan dan potensi-potensi yang ada di daerah, juga mengoptimalkan potensi-potensi yang sudah ada. Yang kedua, mencari sumber pembiayaan lainnya di dalam hal ini, ya pola pembiayaan dan kerjasama dengan pihak lain. Yang ketiga, langkah yang memang efisiensi dalam hal rampingan organisasi yang dianggap terlalu gemuk misalnya, dan juga efisiensi jumlah pegawai. Jadi jumlah pegawainya harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi, tidak obesitas lah pembiayaan karena jumlah pegawai.
0: Ya benar, selanjutnya kita beralih ke berita olah.

0: Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026. Meski tergolong cabang olahraga baru, petang berhasil berkembang pesat dan kini memiliki target mempertahankan gelar juara umum yang diraih pada Porprov sebelumnya. Pelatih petang Kota Mataram Andi Gilang Parmadi menyampaikan, mempertahankan status juara umum menjadi fokus utama tim dalam menghadapi Porprov tahun ini. Prestasi yang telah diraih sebelumnya menjadi motivasi bagi para atlet untuk kembali tampil maksimal dan menjaga dominasi Kota Mataram di cabang olahraga tersebut. Menurutnya, Porprov NTB 2026 juga memiliki arti penting bagi para atlet, karena menjadi momentum untuk membuka peluang tampil di Pekan Olahraga Nasional. Dengan NTB sebagai tuan rumah PON mendatang, kesempatan atlet daerah untuk tampil dinilai semakin besar, sehingga perolehan medali di Porprov menjadi sangat penting.
1: Untuk cabur andalan, saya kira ya, karena kebetulan untuk Porprov sebelumnya sudah sempat menjadi juara umum. Jadi mau tidak mau untuk Porprov berikutnya bulan Juli ini, ya kita harus bisa mempertahankan itu. Yang jadi target di Porprov yang pasti kita juara umum. Karena kenapa PON ini kita jadi tuan rumah, mau gak mau karena tidak ada lagi kualifikasi. Jadi mau gak mau agar atlet kita banyak lolos di PON, jadi kita harus bisa jadi juara umum dan banyak meraih medali di
0: Andi menilai tantangan terbesar dalam olahraga petang terletak pada konsistensi permainan dan kemampuan menjaga feeling saat bertanding. Sebagai olahraga berbasis akurasi, atlet dituntut rutin menjalani latihan agar kemampuan tetap stabil, terutama pada nomor shooter yang membutuhkan ketepatan tinggi dalam menembak bola lawan dari berbagai jarak.
2: Saudara pendengar, sebelum berpisah kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTB menaruh perhatian terhadap penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pemungutan sumbangan pendidikan di tingkat SMA dan SMK. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran berangkat haji secara ilegal. Saya Bini Pertama menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

0: Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikitpun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Ahmad Yani bisa berjumpa dengan Anda di acara Opini Publik dan Klarifikasi. Pagi ini di hari Selasa, pagi yang cerah ya, di 12 Mei 2026. Semoga pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat pendengar. Cuaca yang kurang menentu belakangan ini karena ini masa transisi untuk masuk ke musim kemarau ya, yang akan berlangsung begitu panjang informasinya karena El Nino Godzilla istilahnya tahun ini. Tapi kita tidak bicara El Nino pendengar, satu kebijakan yang perlu kita soroti di kesempatan pagi hari ini kaitan dengan sebuah inisiatif dari wakil rakyat kita di Udayana ya, para anggota DPR yang terhormat, kemarin membuat beberapa waktu lalu membuat peran perda, rancangan peraturan daerah inisiatif mereka dari 5 raperda, satu raperda yang kami soroti kaitan dengan mereka ingin melegalkan sumbangan pendidikan dari masyarakat untuk sekolah lanjutan tingkat atas seperti SMA, SMK dan juga SLB. Jadi jika perda ini disahkan, maka nanti sekolah jenjang SMA, SMK maupun SLB atau sekolah yang berada di bawah naungan Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemerintah provinsi, maka sekolah-sekolah boleh melakukan pungutan, boleh meminta sumbangan kepada masyarakat untuk kebutuhan operasional mereka. Hajatannya ya seperti yang disampaikan oleh para anggota DPR, bahwa nanti sekolah bisa meminta sumbangan dari masyarakat untuk kebutuhan operasional sehingga tidak mengganggu porsi-porsi anggaran yang memang diorientasikan pada pengembangan dunia pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Tapi ini juga menuai banyak komentar. Kalau alasan dewan sih ini aspirasi dari publik yang minta, dari masyarakat agar mereka juga mau berpartisipasi. Ada juga alasan ya memang sekolah ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit juga untuk operasional. Lalu pertanyaan yang muncul juga di media sosial, bagaimana peran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan ini? Kalau misalnya nanti ini dibuat layaknya minta sumbangan, artinya ada pagar, ada aturan-aturan yang membatasi sampai sejauh mana mereka bisa minta ke masyarakat. Apa komentar Anda pendengar? Saya buka ruang bagi Anda untuk berinteraksi di kesempatan pagi hari ini di 0818-02-056-000 dan juga di 0370-646-521. Sekali lagi di 0818-02-056-000 dan juga di 0370-646-521. Komentar, saran, tanggapan, kritikan juga boleh Anda sampaikan ya di kesempatan pagi hari ini di sesi pertama di acara Opini Publik dan Klarifikasi. Dan nanti insya Allah di sesi kedua juga kita akan hadirkan ya langsung wakil rakyat kita yang ada dari yang ada di Udayana. Kenapa mereka buat kebijakan ini? Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Ya, silakan dengan Bapak siapa? Bapak di mana?
1: Pak Adi di Lingsar.
0: Pak Adi di
1: Lingsar.
0: Lingsar ya. Silakan Pak Adi. Agak jauh sedikit dari radio monitor ya biar tidak ada feedbacknya. Ya. Silakan.
1: Begini, ini tanggapan dari masyarakat. Ini kebijakan di mana sih di DPR ini, Pak? Ini sekolah aja pakaian maupun buku sudah susah anak-anak ini, Pak. Apalagi diminta lagi. Nah ini akan pendidikannya gimana ini? Masa kan ini lebih tinggi pendidikan kan lebih banyak dia keluarkan uang untuk orang tuanya. Malah ini anggaran ini malah ini apa namanya distribusi untuk DPR ini itu yang dipangkas untuk pendidikan, pak, kalau gitu pak jempol.
0: Ya
1: jadi ini aja pak, mungkin ada teman-teman di belakang nanti yang berkomentar, yang cuman itu ini kami dari masyarakat kecil ini pak.
0: Terima kasih Pak Adi.
1: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi di Lingsar ya. Ngapain juga harus kembali melibatkan masyarakat dalam proses ini? Kalau misalnya anggaran pendidikan kita banyak misalnya, ngapain juga tidak dialokasin oleh porsi-porsi berbeda? ini banyak ya. Tapi sekali lagi wakil rakyat juga mengatakan bahwa ini atas aspirasi dari publik juga, bahwa bagaimana mereka juga dilibatkan dalam proses pendidikan. Ya sudah ada MBG, tapi kalau misalnya dibebankan lagi untuk kebutuhan-kebutuhan seperti ini kan jadi masalah. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Sehat selalu.
0: Baik, silakan. Amin, amin. Pak Haji Sukarna ya. Pak Haji Sukarna, silakan Pak Haji.
2: Ya,
0: mohon
2: ya,
0: dikecilkan ya volume radionya ya. Silakan.
2: Karena ini masalah dewan bagi yang mau minta biaya sekolah dari masyarakat. Undang-undang perampasan korupsi itu enggak mau disahkan sama dewan-dewan ini, sekarang masyarakat nuturus lagi. Masyarakat sudah bayar pajak mahal nih, termasuk bahan-bahan sekarang semua naik nih. Nah, sebenarnya dewan ini dipilih rakyat untuk membantu rakyat. Dewan dipilih oleh masyarakat untuk bantu masyarakat. Bukan dewan yang harus bagaimana meminta sumbangsih dari masyarakat.
0: Yeah.
2: Saya pernah dulu tahun berapa sama aja. Ketika itu sumbangan bupati pihak ketiga katanya.
0: Yeah.
2: Oh, bupati yang minta sama kita, seharusnya kita ini dibantu sama bupati, dibantu sama wali kota, dibantu sama gubernur, dibantu sama DPR baru nyocok. Kalau seperti ini sekarang kita diperes terus, rakyat ini udah jenuh nih. Semua bahan-bahan naik, belum gas naik, apalagi nanti kalau terjadi naik BBM. Belum yeah. naik BBM, sekarang harga-harga sudah naik. Terutama saya yang di transportasi ini, harga hotel ini sudah naik semua ini. Apa dipikirkan sama dewan-dewan ini? Dewan ini enak, pakai mobil mewah. Kita pakai mobil bentuk, dewan ini enak. Dia
0: okay.
2: pergi ke sana kemari, itu uang negara dipakai. Kita pas keringet ini cari uang.
0: Baik,
2: ya
0: baik.
2: Bisa tolong ya teman-teman dewan ini, jangan selalu membebani rakyat yang sudah terjepit kayak gini.
0: Oke.
2: Okay. Begitulah dari saya ini ya. Semoga didengar sama-sama Pak Dewan ini.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Sukarna ya. Di 646521, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi Pak Yani.
0: Ya silakan dengan Pak.
3: Dengan Pak Amil ini.
0: Oh, Pak Dokter Amil, silakan Pak Dokter.
3: Ya, pertama kita apresiasi anggota DPR yang punya apa namanya itu hak ya untuk mengajukan rancangan peraturan daerah gitu ya. Nah, tetapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sukarna tadi itu. Itu kritikan buat bapak-bapak di anggota DPR itu.
0: Ya.
3: Narasumber kita pagi ini siapa Pak Yani?
0: Nanti di sesi kedua kita akan hadirkan Pak Didi Sumardi nih yang kemarin juga tegas ya ngomong.
3: Iya soal iya itu. Iya. Supaya kita beropini ini ada yang dengar gitu.
0: Iya iya iya. Kami sampai benar.
3: Kita beropini tidak didengar sama orang-orang yang mau ngambil kebijakan ini ya repot juga Pak Yani.
0: Insya Allah didengar Pak Dokter, ini beberapa narasumber juga yang biasa penentu kebijakan mulai nge-WA nih soal ini ya, rame juga bahasan soal ini.
3: Ini ingin saya sampaikan, tadi kan ada di berita RRI Mataram tadi ya berkaitan dengan biaya pendidikan itu. Nah memang serba dilema juga gitu ya. Nah cuma saran saya, seperti kemarin juga pernah opini. Nah sekolah-sekolah negeri itu membatasi jumlah siswa yang diterima, begitu Pak Yani.
0: Oke.
3: Ini kan kasihan juga sekolah-sekolah swasta yang sudah dibangun oleh masyarakat gitu ya. Akhirnya nutup gitu ya, siswanya hanya 4-5 swasta ini. Sementara gedungnya sudah bagus dibangun oleh masyarakat. Ya ini juga perlu didengarlah oleh anggota DPR itu. Jangan apa namanya itu rombongan belajar di sekolah negeri itu berlebihan. Padahal fasilitasnya juga sudah terbatas, tapi dipaksakan menerima gitu ya. Setelah masuk baru cari uang, bagaimana caranya supaya bisa bangun ruang kelas lagi. Ah ini apa baik, namanya baik. Orang seperti ini kita tidak inginkan Pak Yani.
0: Oke. Okay.
3: Mungkin itu Pak Yani.
0: Terima kasih Pak Dokter.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Di sesi kedua nanti kita akan hadirkan wakil rakyat ya yang punya apa yang memang banyak ngomong soal ini kemarin. Insya Allah bersama dengan Pak Didi Sumardi, beliau juga sudah konfirmasi. Satu lagi pendengar sebelum nanti kita menuju warta berita dari Pro 3 RRI. Selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan Bapak?
4: Nih, dan Pak Kenzo di Lombok Timur ini.
0: Pak Kenzo, silakan. Silakan Pak Kenzo.
4: Ya, begini sih pendapat saya. Usahlah kita merepotkan masyarakat, apa namanya. Di tempat saya ini sekolah-sekolah swasta itu sudah menjamur di sini Bung Yani, tapi yang negerinya nggak ada di sini. Kalau kita mau menyekolahkan anak kita negeri, kalau SMA, itu susah di sini, jauh berpuluhan kilo baru ada sekolah negeri SMA di sini. SMA
0: masih. Ya, baik. Sayang sekali terputus Pak Kenzo ya. Pak Kenzo nanti bisa bergabung ya ketika ada Pak Wakil Rakyat kita, anggota DPR yang kita akan hadirkan di sesi kedua, karena beliau sudah konfirmasi, semoga saja tidak mundur setelah mendengar suara-suara publik di sesi pertama ini ya. Insya Allah nanti kita akan jumpa kembali di sesi kedua selepas warta berita dari Pro 3 RRI.
5: Dunia akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.

0: saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan